0: disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Jam 7 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga tengah mengkaji penambahan SMP Negeri Baru guna mengatasi kebutuhan layanan pendidikan. Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Tuntang menjadi dua wilayah prioritas yang dinilai paling mendesak. PLT Kepala Disdikbudpora Taufikur Rahman menyatakan pembangunan sekolah baru ini akan memanfaatkan lahan sekolah dasar hasil regrouping. Kajian mendalam terkait potensi siswa dan kesiapan tenaga pengajar terus dikebut agar proyeksi pembangunan bisa mulai direalisasikan tahun depan.
3: Rencana akan kita bangun SMP 4 Pringapus, itu di Klepu. Rencana kita ada di SMP Tuntang, SMP 4 Tuntang di Desa Straten. Itu tapi kajiannya masih kita jalankan terus. Sama ini kita berusaha yang SMP Satap-Satap itu kita jadikan SMP Negeri Murni, tidak Satap. Jadi Satap itu kan untuk pemenuhan layanan menyatu dengan SD. Nah ini kalau sudah pendidiknya terpenuhi, sarpatnya terpenuhi, itu kan bisa menjadi SMP Negeri secara mandiri, tidak perlu Satap. Nah, itu kan nanti secara dukungan dari pusat, daerah kan lebih kuat kalau dia SMP Negeri penuh.
2: Selain mewacanakan SMP baru, pihaknya juga tegas memproses regrouping atau penggabungan 12 SD menjadi 6 sekolah pada tahun ini. Langkah berani ini diambil guna memastikan manajemen dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Semarang jauh lebih rapi, tertata, dan efektif. Badan Gizi Nasional secara resmi menghentikan sementara operasional 11 dapur SPBG di Kabupaten Remang. Sanksi ketat ini dijatuhkan karena belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta persyaratan keamanan pangan. Penghentian sementara ini diketahui berdasarkan surat edaran resmi, demi meminimalisir risiko terhadap kualitas produksi dan mutu gizi pada program MBG. Koordinator wilayah SPBG Rembang, Aprilia Kulan Saikila, menegaskan dapur SPBG boleh kembali beroperasi setelah fasilitas limbah diperbaiki. Langkah berani Badan Gizi Nasional ini menjadi bentuk pengawasan ketat pemerintah agar aspek higienitas dan sanitasi makanan bagi anak-anak sekolah tetap terjaga secara optimal. Berikut kabar haji.

0: Petugas penyelenggara ibadah haji kini tengah mematangkan skema kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Proses pemulangan akan mengikuti jadwal keberangkatan kloter, di mana rombongan yang berangkat lebih awal akan dipulangkan terlebih dahulu. Irjen Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dendi Suryadi, menyatakan kloter pertama yang berangkat pada 22 April lalu dijadwalkan pulang pada 1 Juni. Jadwal ini menjadi acuan penting untuk penerbangan, bus menuju bandara, hingga kesiapan hotel. Dendi juga menghimbau agar jemaah haji segera mempersiapkan barang bawaan, memastikan berat koper tidak melebihi batas, serta mematuhi aturan pembawa air zam-zam agar proses kepulangan berjalan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: proyeksi tahun ini untuk 6 bulan pertama ini supaya bisa atau mendapatkan sesuatu hasil di tahun 2026. Bagaimana perkembangan dari usaha Anda, semoga semakin meningkat, dan perjalanan Anda juga semakin lancar pagi hari ini di segala ruas, segala sudut. Kemarin juga tampak beberapa kawan-kawan dari arah selatan sudah mulai piknik ke arah utara di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan kawan-kawan dari bagian utara pagi hari ini terlihat berbaju oranye juga akan melakukan piknik. Ketika saya tanya ibu-ibu ini, piknik kemana Bu? Rahasia, tapi saya tahu paling ya ke daerah selatan. Barusan aja.
1: Kok kamu tadi bilang dari selatan ke utara?
0: Kemarin saya lihat beberapa kawan-kawan dari arah selatan, dari Magelang, sudah mengunjungi, sudah rame-rame berbondong-bondong mengunjungi kota Ungaran, kemudian mau ke kota Semarang. Ya, saya tahu karena ketika salah satu di antara mereka WA saya, kemana tujuannya Bu, itu jadi suaminya teman saya nih, ibunya yang WA arah Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian Kota Lama, dan satu lagi itu pabrik susu ya.
1: Dari
0: Purworejo.
1: Iya. Oh iya ya, benar sih, IPRT gantian ya.
0: Karena ya kalau dari sana kan mau ke Jogja gitu ya podo cedak tok ke Kebumen. Itu ke utara. Sementara tadi pagi saya berangkat itu berbaju oranye, ibu-ibu PKK dari RW 5 di Bandarjo ini, Bu, piknik neng di rahasia, katanya gitu. Tapi ya feelingku ke arah selatan ini. Wong bisnya lagi nunggu bisnya agak siangan, paling deket-deket ke arah selatan, ke daerah Secang, kemudian Muntilan, atau kemana ya, gak tahu kok pakai kaos oranye dan baju training biru. Nanti tak tanya kemana nih, kok bilangnya rahasia.
1: Oh gitu.
0: Guyon nih aku neng dalan karena bertanya sambil naik motor tuh gak enak jawabannya.
1: Gemes pada jalan-jalan.
0: Ibu RW dan juga warga yang ngumpul di belakang Asalamah itu. Semoga menyenangkan ya harinya hari ini. Tahu tuh pikniknya kemana tuh?
1: Rame sekali, berarti ini rame-rame di lokasi wisata aja ya?
0: Iya kayaknya, dan nanti geliat masyarakat yang lainnya agak siang, biasanya jam 9 baru mulai untuk kegiatan, karena kemarin juga pengalaman hari Sabtu jam 11 itu, aduh, dari sepanjang terminal sampai Asalamah juga mulai macet. Kemudian hari Minggu siang juga kendaraannya tempuk antara yang di Jalan Patimura selepas terminal Ungaran sampai dengan Gadot Subroto itu full merambat aja. Jadi dipiak, angel dipiak. Jadi mereka agak siang gitu perjalanannya.
1: Gak usah gitu deh, wong kemarin hari Minggu aja aku denger Doni siaran di hari Minggu aja Bawen Simpang Bivin.
0: Itu full kendaraan.
1: Betul sekali. Full, ramai sekali kendaraan. Nah, kalau hari ini sih perakiraannya mungkin ya ramai, cuma ramainya rame-rame di area dalam kota saja ya, bukan yang sampai antar kota gitu, karena istilahnya dalam tanda petik sudah habis di kemarin. Hari ini semuanya pada sudah sampai ke mana tempat asal masing-masing untuk istirahat dan besok. Dan
0: persiapkan diri untuk masuk. Kemarin di beberapa lokasi atau rumah makan dan lain sebagainya juga ramai, karena masyarakat kepingin mengakhiri libur panjang dengan jajan di luar.
1: Oh.
0: Saya kemarin waktu kondangan itu pulangnya pusing 10 menit sampai 15 menit bukan untuk apa-apa, nyari motor dipindah parkirin neng di muter. Bawa motor, waduh mau neng kene. Ternyata diparkir dipindah di tengah-tengah dan di lokasi yang agak jauh. Duh piye to Mas Marki? Maaf Pak lah, di sana itu anu wah itu biasanya mobilnya gini, tak pindah ke sana. Waduh, tak gulei mbok ngasih denah kalau anu. Waduh. Mana di tengah-tengah lagi ya. Jadi agak lama gitu.
1: Oke. Nah, sampai dengan jam 7 pagi ini kawan, wah benar-benar lancar toh kawan, rasik kawan prai-prai tanggal 8 kok tekon kemacetan ada di mana?
0: Belum ada. Enggak ada info kemacetan, ketersendatan enggak ada, lancar semua dan cuaca juga cerah.
1: Semua tuh literally semua ya. Kawan rasik mau tanya rute mana, jawabannya rame lancar. Kota Semarang rame lancar semua.
0: Daerah penyangga juga rame lancar, termasuk sampai Salatiga ke arah Solo Boyolali.
1: Yes, Semarang Gubuk Purwodadi ya lancar. Semarang Demak Kudus tadi juga lancar. Semarang Kendal, Meleri, Batang Pekalongan juga lancar. Nah, mana coba yang ramai? lancar semua Kawarasika, kecuali yang ramai ya hari ini mungkin di tempat-tempat Anda pada upacara ya.
2: Tempat upacara aja dan tempat wisata.
1: Betul. Hari ini pada upacara sebagian beberapa pegawai dan sekolah tadi laporannya ada kegiatan di sana untuk upacara. Jadi baru upacara kan nggak langsung pulang, tau apa langsung pulang?
2: Ya paling
1: atau nyoto-nyoto dulu, ngobrol dulu.
2: Ngobrol-ngobrol sama teman-teman kalau murid ya terus pulang. Tapi kalau bapak
1: ibu
2: mungkin ya lah wis apa jenenge mlebu ya wis resik terus bari balik nyoto-nyoto balik.
1: Eman-eman gak sih udah mandi, udah seger, wis ganteng-ganteng, ayu-ayu langsung mulai lah ya eman-eman. Ini
2: mampir-mampir sih neng rumah makan ataupun ke apa jajan-jajan. Ada soto nyoto, ada bakso-bakso gitu.
1: Kalau enggak wah komplit ya hari ini perjalanannya ya, apa yang pada datang semua ya, terus kabaknya. Ayo semuanya nyoto.
2: Tak traktir. Belanja-belanja sih.
1: Betul.
2: Tanggal 6.
1: Tak traktir kan biasanya kalau atasan atau pimpinan kan mesti ngono kan. Nah, terus kabaknya langsung ayo semuanya nyoto. Ayo. Gratis kabeh untuk yang masuk dan ikut upacara hari ini.
2: Ayo soto Pak Towe tak rono kabeh. Lah tutup lah ya mulakno bumbung tutup.
1: Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Kawarasika 1 Juni 2026 dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pagi sampai dengan siang nanti cuaca cerah hingga cerah berawan saja guys. Tidak ada potensi hujan di pagi sampai dengan siang hari nanti. Kemudian lanjut siang sampai dengan awal malam nanti juga sama. Perakiraan cuaca untuk umumnya hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah hanya berawan saja. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata hanya terjadi di pegunungan, dataran tinggi, dan Jawa Tengah bagian timur. Selain wilayah tersebut, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja di siang sampai awal malam nanti. Potensi hujan hanya ada di pegunungan, dataran tinggi, dan Jawa Tengah bagian timur ya. Perakiraan hujan dengan intensitas ringan dengan waktu bervariasi antara siang sampai dengan awal malam nanti. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya mencapai 0,9 meter ya kawan, pada pukul 9, 10, 11, 12 hingga pukul 13.00. Wah ini waktu puncaknya cukup panjang kawan, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang nanti, dengan perakiraan ketinggian maksimal puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang mencapai 0,9 meter dari jam 9 sampai dengan jam 13.00. Tapi jangan khawatir, saat ini bagaimana? Saat ini lancar saja. Tidak ada genangan, tidak ada kepadatan.
2: Kering.
1: Di titik lokasi Pantura yang terkenal karena genangan air inisial S, kondisinya masih lancar dan lengang saja untuk kedua arahnya. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 1 Juni 2026.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Nah ini kita dapat informasi dari Pak Tai Jogoblin nih. Wih, situasinya bagaimana, laporan dari Kota Salatiga sebagai kota area pegunungan dan jadi jujukan banyak masyarakat dari Kota Semarang dan sekitarnya. Bagaimana saat ini di Kota Salatiga?
4: Selamat pagi, Mas Yuda dan juga Bung Jamal.
2: Oke.
4: Juga pendengar radio Rasika Kelana Kota dimanapun berada. Hari Senin tanggal 1 Juni 2026 untuk seputaran Terminal Tingkir masih seperti biasa, Mas Yud.
2: Sepi.
4: Tidak pernah ada kemacetan kecuali kemarin ya, beberapa hari yang lalu.
1: Kecuali Idul Fitri loh.
4: Karena memang menjelang long weekend dan juga Idul Adha. Untuk pagi ini di hari kesaktian Pancasila, hari lahirnya Pancasila, persimpangan Terminal Tingkir tampak lengang sekali ini. Hanya ada beberapa gerombolan
2: pemotor.
4: Dari mungkin ini pegawainya pabrik sepatu ini ya, yang baru pulang. Baru mau pulang ini.
1: Mau pulang?
2: Dari Randu Acer ya Pak ya.
1: Oh.
4: Untuk cuaca pagi ini terpantau sangat cerah sekali, Masjid. Lihat juga untuk
2: gunungnya indah Merpapu. Sekali dari drone.
4: Gunung Merbabunya cerah ya. Di sebelah kiri ini ada Gunung Merapi, dan di sebelah kanan Telomoyo. Ada Gunung Telomoyo, dan itu di pucuk ada Gunung Sumbing.
1: Hmm. Oh iya, Sumbing kelihatan, keren ya.
2: Kelihatan pucuknya ya.
1: Hmm.
4: Oke, demikian informasi dari seputaran Terminal Tinggi Salatiga. Saya kembalikan lagi ke studio.
2: Oke, terima kasih.
4: Selamat pagi.
1: Ini tuh lapangan apa sih?
2: Dari drone. Mana?
1: Ini.
2: Lapangan bola itu. Itu kan ada gawangnya lu.
1: Iya, ya ngerti. Ini lapangan bal. Aku baru tahu kalau di sekitar Tinggir tuh ada lapangan.
2: Oh, iya.
1: Lapangan desa ya paling ya?
2: Lapangan desa Tinggir. Yang bisa untuk
1: DM. Wih, mantap-mantap ini. Nah, ini Ki.
2: Ini juga lapangan lagi ini.
1: Oh, ini itu berarti di sisi belakang sebelah.
2: Ini dari.
1: Oh, di sana tuh ada lapangan sebelah. Gede toh. Lapangan apa itu Pak Tejo Goblin yang video yang detik pertama? Detik pertama sampai detik ketiga itu lapangan toh, Pak?
2: Lapangan ini. Tanah lapangan bola kayaknya nih.
1: Berarti ya belakangnya lah ya, belakangnya ya, Tinggir ya enggak sih?
2: Belakang rada nyamping ya.
1: Oh, di sana tuh ada lapangan toh.
2: Yang di seberangnya itu tadi juga lapangan lagi.
1: Heeh.
2: Wah, banyak lapangan.
1: Pak Rejo itu yang di detik pertama lapangan apa sih? Ya enggak belakangnya, Ding. Seberangnya.
2: Samping.
1: Ini kan Tinggirnya ini.
2: Lapangannya
1: ya, tadi di sini, toh.
2: Terminalnya itu. Lapangannya di samping ya.
1: Di sebelah iya.
2: Utaranya.
1: Utara? Oh iya, betul. Utaranya Terminal Tinggir yang di detik awal-awal itu lapangan apa sih, Pak?
2: Pancasila? Bukan ya, Pak, ya.
1: Wah, ini situasinya di kawasan kota Salatiga kawan, pantauan dari udara, wah lengang, lancar, sejuk, semua gunung kelihatan yang mengelilingi Salatiga, betul? Ya,
2: punya apa namanya ahli driver drone ini ada Pak Tejo Goblin dan Pak barusan
1: Astohar tadi.
2: Pak Astohar nih yang juga sekarang ikut di
1: lagi training
2: driver drone community.
1: Mantap. Mantap sekali ya Pak Tejo ya. Laporannya dari kota Salatiga yang baru pulang dari SCI. Oh, itu security tinggi. Itu lapangan Tinggir. Di sekitarnya rumah ada dua lapangan besar.
2: Iya.
1: Lapangan belakang SPBU Tinggir tuh yang detik pertama. Iya, bener katamu, berarti lapangan Tinggir.
2: Lapangan Tinggir. Ya. Itu kesebelasannya Persiting.
1: Persiting? Apa kuwi? Nah,
2: Persatuan Sepak Bola Tinggir.
1: Bulia, Bulia, Bu Ana, selamat.
2: Halo.
1: Pagi, Masjid Mas Jamal. Hari ini ada upacara ya di Universitas Islam Negeri Salatiga. Melengkapi informasinya Pak Tejo Goblin yang memantau dari udara. Nah, ini Bu Ana memantau dari darat. Cuaca di kawasan Salatiga cerah, kondisi lalu lintas dari Kali Bening sampai Jalan Lingkar Salatiga lancar, cenderung sepi. Sehat selalu ya, Masjid Mas Jamal.
2: Sehat selalu, Bu. Terima kasih, doa yang sama untuk Ibu Ana Fatkurrahman.
1: Nah, Bu Ana sekarang sudah tidak di Banyumane.
2: Sekarang di Salatiga.
1: Berarti Bu Ana dengernya Rasika cuma 30 menit tok berarti. Itu aja enggak ada koyo nih dari Kali Bening.
2: Enggak perjalanan jauh lagi.
1: Iya, makane. Cuma dari Kali Bening sampai dengan UIN Salatiga. Sebelumnya kan dari Banyumane itu lumayan mesak jam denger kita. Jadi sekarang cuma enggak ada 30 menit berarti Bu Ana.
2: Ya, nanti di waktu di kantor tok.
1: Matur suwun Bu Ana, laporannya Bu Ana sama Pak Tejo ya, situasi dari kota Salatiga pagi hari ini. Nah, ini tadi siapa yang mau menyusul ke Jeporo?
2: Sampai tahunan Jepara masih lancar katanya Pak Slametli.
1: Yes, nih Pak Slametli mereport kawan, dari Semarang sampai tahunan lancar pol.
2: Mbak Tuti, penumpangnya Mbak Tuti.
1: Mbak Tuti, sama ya kalau yang di belakang kok ini Mbak Rahmah gitu.
2: Sing tutupan moto ki Bambang.
1: Lancar banget
2: ini.
1: Berarti Pak Slamet hari ini pagi perjalanan pertama
2: santai.
1: Bisa istirahat.
2: Istirahat ya Pak ya.
1: Oh, bisa istirahat.
2: Wis ngatas-atas Pak, ampun banter-banter, suasana cerah kok. Apa lancar kok, rasa ngebut-ngebut sesuai tujuan sampai tujuan dengan selamat. Amin.
1: Nah, yang di belakang tadi ada kawan kita yang menanyakan menuju arah ke Jepara adalah Pak Surat Banyu Aji kan.
2: Lancar nih Pak Sentot. Tuh. Mau kemana lancar.
1: Semarang Jepara kawan, landai kan, guys. Koridor Semarang Demaknya yang paling penting dan paling sering Anda tanyakan toh, situasinya enggak ada kendala.
2: Lancar dan perjalanan jalannya juga enak itu. Terbukti penumpangnya podo turu.
1: Doangker ya.
2: Nah, jalannya.
1: Doangker ya, saya.
2: Pateng grunjal, ya, ora penak, mengga-mengga ini mesti do melek karo
1: berpate kan.
2: pendeli-pendeli ini. Supire santai, pinter golek dalan, pinter apa alus gas-gasane. Penumpangnya do turu, Pak Slamet.
1: Pak Slamet sing melek seminggu.
2: Ma, Pak Slamet sing mendeleng ya, jangan tidur loh Pak. Malah penumpangnya turu melu turu.
1: Nah, di belakangnya Pak Slamet ada Pak Ivan. Ini juga ini sama-sama
2: Pak Ivan
1: rekan
2: juga sama
1: travel,
2: ya.
1: Betul.
2: Tidak merek aja ya.
1: Ini Pak Ivan ngasih info dari Jalan Arterio Sudarso arah menuju Bandara Ahmad Yani Semarang,
2: Lengang.
1: Melaporkan di jam 7.20 sekitar 5 menit yang lalu.
2: Beberapa pesawat kelihatan masih parkir. Nanti sebentar lagi naik.
1: Mantap kalau gitu, lancar. Matur suwun Pak Ivan. Kemudian ada kawan di 082. Selamat pagi.
5: Pagi Rasika. Pagi ini pukul 7.20 arteri Yosudarso kawasan Cipta lalu lintas sepi lengang ya,
2: kawasan Cipta
5: hanya truk-truk besar luar kota, tidak ada kepadatan, cuaca cerah. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya. Nah, ini melengkapi informasi dari kawan-kawan tadi ya, yang melintas di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang sampai jam 7.30 ini lalu lintasnya masih ramai lancar saja. Ini Bu Ana menambah ini, nggih Masjid Mas Jamal, hanya 30 menit saya, kalau naik motor malah cuma 15 menit. Tapi kalau saya tetap denger Rasika kalau pas pulang kampung ke Pati.
2: Oh iya.
1: Katanya Bu Ana.
2: Aslinya Pati tuh.
1: Kalau pulang ke hometown di Pati tercinta yang saat ini sering viral itu saya pasti denger Rasika kok.
2: Iya Bu. Karena kalau dari Salatiga ke Pati lewatnya mana nih? Semarang atau?
1: Ya Semarang lewat? Aja tuh bus Semarang.
2: Langsung
1: acir.
2: Dari Salatiga. Kemudian Gedung Jati, kemudian Mintreng, Dempet, Demak, Kudus. Tapi ya tetap Rasika kalau itu ya Bu ya. Daerah-daerah yang membutuhkan informasi lalu lintas. Terima kasih Ibu Ana Fatkurohmah.
1: Pagi ini cuaca cerah dan lalu lintas lancar ya. Sekali lagi untuk Anda semuanya, jangan khawatir ada kepadatan atau antrian lalu lintas ya guys.
2: Masih lancar semua.
1: Masih lancar semua. Sekali lagi ini tanggal merah dan ini masih jam 7. Nanti ramenya jam 9, jam 10 baru rame. Nek jam 6, jam 7 pagi ya, situasinya masih lancar karena
2: it's
1: okay,
2: ya. Okay.
1: Bencana alam nihil, agenda nihil, penutupan jalan nihil, lalu juga kejadian atau KLL yang besar skala besar juga di jalan raya ataupun di jalur
2: masih
1: tol.
2: Nihil.
1: Pantauan Rasika juga nihil. Jadi ya, lancar situasinya, guys.
3: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Keluar.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya diimbau untuk lebih adaptif dalam menjaga kondisi kesehatan tubuh seiring dengan terjadinya penurunan suhu udara yang signifikan pada malam hari hingga menjelang pagi hari di tengah musim kemarau. Prakirawan BMKG Banyuwangi, Yustoto, menjelaskan bahwa kondisi suhu dingin ini dipicu oleh kuatnya suplai massa udara dari daratan Australia yang saat ini sedang mengalami musim dingin. Karakteristik massa udara atau angin monsun Australia ini bersifat kering, namun bersuhu sangat rendah yang kemudian berembus langsung melewati wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Banyuwangi. Selain faktor pergerakan angin dari Australia, kondisi langit Banyuwangi yang dominan cerah tanpa awan pada siang hari juga mempercepat proses penurunan suhu di malam hari.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo mengoptimalkan program pembinaan kemandirian warga binaan melalui pemanfaatan lahan sarana asimilasi dan edukasi SAE. Kali ini Rutan Situbondo melaksanakan kegiatan penanaman sebanyak 160 bibit labu kuning sebagai bentuk pembinaan produktif warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Penanaman bibit labu ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang diharapkan mampu memberikan keterampilan bercocok tanam sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menggelar screening penyakit jantung rematik atau PJR bagi siswa sekolah dasar. Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Jantung Indonesia ini diikuti sekitar 300 siswa kelas 5 dan 6 SD di Kota Batu. Screening dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit jantung rematik yang dapat menyebabkan kerusakan katup jantung jika tidak ditangani sejak awal. Pemeriksaan menggunakan alat kesehatan portable sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Pemkot Batu mengapresiasi program tersebut karena dinilai penting untuk menjaga kesehatan anak sejak dini. Kedepan, YJI menargetkan program screening serupa dapat menjangkau lebih banyak anak di wilayah Malang Raya.
4: Dari Solo kawan kembali Rena TA Radio mengabarkan, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mengikuti rangkaian peringatan Trisuci Waisak di Candi Sewu Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, Klaten kemarin. Umat yang hadir berasal dari 26 provinsi di Indonesia dalam kegiatan yang digelar Keluarga Budayana Indonesia. Diharapkan seluruh masyarakat Indonesia terus menjaga kerukunan dan persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Karena tadi Bung Jamal bilang hari ini kan banyak yang juga perjalanan untuk piknik-piknik gitu kan, terutama yang mungkin senior-senior usianya sudah 40, 50 gitu-gitu kan, untuk untuk menghabiskan waktu ya kan di hari libur ini Kang Waras. Karena tadi bilang lagunya mbok sing lagu-lagu karaokean bis. Oke. Lagu-lagu karaokean bis yang enak, elegan ya Kang Warasika, tidak kedumblaan koyok ning lapangan. Jadi aku munculkan lagu ini Kang Warasika ya. Ini pasti aku yakin ketika lagu ini muncul di bis yang isinya adalah bapak ibu senior-senior Kang Warasika, ya enggak senior banget sih. Maksudnya ya sudah anak-anaknya sudah pada dewasa lah. Pasti ketika lagu ini muncul semuanya akan bernyanyi. Di lagu legenda Indonesia kita munculkan salah satu pilihannya. Pagi hari ini lalu lintas sampai dengan jam 7:30 lancar Kang Warasika, tidak ada kendala hambatan satupun di jalan raya.

Selamat datang di Kelana Kota, Zona Memory. Enggak, udah cukup satu aja sama Rasika ya, lagu legenda. Terus di Kelana Kota Pagi, lagu legenda satu aja, lagu klasik rock satu aja, udah itu sama Rasika ya. Sehari satu, wosakakak. Jadi untuk membuka memori kita setiap pagi di Kelana Kota, kalau Anda mendengarkan Ngawar Rasika setiap jam 7.30, itu ada lagu legenda Indonesia. Segmen khusus kita munculkan ya kan untuk Anda semuanya, Bapak Ibu, senior-senior kita ya kan, yang sudah apa ya, yang sudah menjalani dan melakoni hidup di dunia ini lebih lama lah ya. Lebih lama, bahkan lebih lama dibanding Rasika atau lebih lama dibanding aku, jelas. Pagi hari ini ada the one and only Bro Ri Peso 5, kawan dengan aku begini engkau begitu, di arus lalu lintas yang sangat lancar. Sekali lagi, kawan Rasika, sekarang aku balik tekon deh. Di mana yang ramai? Coba, aku balik tekon, menandakan situasi yang sangat lancar semua menjawab pertanyaan Anda. Rob juga nggak ada ya, Pak Soleh tadi yang menanyakan situasi di Pantura Sayong bagaimana, apakah ada rob atau genangan air. Sementara sampai dengan jam 7.40 ini nihil, belum ada pantauan genangan air ya kan, atau hambatan di jalan Pantura S yang terkenal karena genangan air. Kemudian juga di jalan Arteria Sudarso Kawarasika, kondisinya juga masih lengang saja dua arah. Tadi juga sudah ada yang sampai Bandara Ahmad Yani dan memantau kawasan Terminal Peti Kemas Cipta. Kalau cara tanya Rasika sih, di sana kalau tanggal merah tuh biasanya libur, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah ada pertanyaan juga, kawasan Cipta apakah nanti akan macet? Ah, kalau nanti ya jujur saja kita belum bisa mengatakan A, B, C, D, E, F, G ya. Cuma kalau berdasarkan rough cut yang ada, itu kalau tanggal merah biasanya libur. Besok tuh yang mungkin bisa diantisipasi. Namun nanti actual conditionnya kita lihat di kedepan ya, situasi di Arteria Sudarso kawasan Cipta, mengingat beberapa hari di minggu kemarin itu roto, cukup sering terjadi kepadatan imbas aktivitas keluar masuk truk-truk trailer kontainer di sana. Hari Jumat, kemudian juga hari Sabtu, lalu juga hari Selasa kawan minggu kemarin, itu luar biasa sekali. Antara jam 8 tuh sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan sampai siang hari. Tapi untuk di kawasan Terminal Peti Kemas Cipta Jalan Arteria Sudarso sampai jam 7.40 ini, kalau kita buka informasinya masih lancar ya kawan. Lalu ditarik juga garis menuju arah ke Bawen, Solo 3 atau Ambarawa Jambu, kondisinya masih lancar kawan Rasika. Kepadatan dan juga antrean lalu lintas signifikan nihil once again. Jadi untuk Anda semua tidak perlu khawatir atas kemacetan. Mau Anda lewat jalur utama juga masih baik, lewat jalur tol lebih baik lagi kalau rute Anda ada tol. Mengaten. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk pagi hari ini sampai dengan nanti jam 9 kawan Rasika. Anda sekali lagi di Kelana Kota Pagi bisa mendengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal juga. Untuk Anda yang ada di wilayah Kendal, Batang, ya kan, Pekalongan, sebagian Pemalang, bisa mendengarkan lewat 88,9 FM Rasika Pekalongan. Lalu juga di wilayah Kendal, kawan Rasika, ada 99,7 Citra FM Kendal kawan, yang mengcover wilayah-wilayah Kendal yang mungkin belum bisa menjangkau siaran di 105,6 FM.

0: Sampaikan informasi dan atensi Anda di 081-3258-58500. Sejak tadi jam 6 pagi sampai dengan jam 7.45, tidak ada laporan antrean, tidak ada laporan kepadatan, tidak ada laporan kemacetan. Semua atensi yang kita terima sejak jam 6 pagi sampai dengan sekarang, ramai lancar, ramai lancar, ramai lancar, dan ramai lancar saja.
1: Telana Kota, Rasika.
0: Pak Agus Pur, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Mas sudah melintas dari Tembalang menuju Waltramongo City, terpantau lancar ya, tadi lewat tol juga lancar, jalan Majapahit juga lancar. Selamat untuk peda, walaupun finish nomor 8 dari start nomor 13, karena ya Honda di trek lurus kalah dengan KTM. Kalau di tikungan-tikungan beda bisa mengimbangi, tapi di track lurus memang kenyataannya Honda masih kalah power sama KTM ya. Tapi apapun yang terjadi, selamat untuk beda, tetap semangat, ke depan semoga lebih baik lagi. Motor 3 kita bergairah nonton motor GP lagi.
0: Weh, emang motor 3 tayang di mana sih? Tayang di TV juga kayak MotoGP yang itu yang utama.
3: Ada, iya.
0: Oh, tayang juga di TV?
3: Tayang, tayang.
0: Kamu nonton?
3: Enggak.
0: Lah.
3: Aku enggak kesel nontonnya anu muter-muter.
0: Opo alasannya jendera elit?
3: Muter-muter. Aku dulu nge-MC pernah zaman tahun-tahun 2000 sekian itu di sebuah kafe di
0: MC Nobar.
3: Plaza Simpang 5 Nobar. MC itu sekarang udah zaman waktu itu masih Kenny Robert berjaya ya di GP 500. Kalau motor 3 ini sebelum GP 500 saya motor 3, motor 2 terus GP 500.
0: Oh gitu.
2: Tayang mas di Trans 7 mas. Trans 7. Kalau di Eropa biasanya jam 4 sore mainnya mas. Jadi sebelum motor utama yang motor GP yang utama main, yeah, motor 3 main dulu, baru motor 2 terus motor 3 motor 3 motor 2 baru motor GP mas. Sementara Veda peringkat kelima besar mas, peringkat dunia mas, peringkat 5 sementara pengumpulan poinnya. Ya mudah-mudahan bisa masuk 5 besar lah, karena dia masih rookie mas, masih tahun ini baru masuk motor 3. Mudah-mudahan ini bagus, ke depan bisa juara, tahun depan bisa juara, amin.
0: Amin. Ini berarti modelnya kayak sepak bola gitu, Liga 3 lolos, lolos, lolos, Liga 2 lolos, lolos, lolos, Liga 1.
3: Ini enggak, kalau ini berdasarkan CC ya.
0: Oh, CC.
3: Moto 3 itu sekian CC, Moto 2 sekian CC, nanti GP yang
0: Moto. Berarti kalau sudah puncak juara di Moto 3
3: bisa dia tetap di Moto 3, bisa juga kepindah ke Moto 2, bisa gitu. Juga langsung ke GP bisa.
0: Tak kira kayak karir di sepak bola gitu di klubnya dari.
3: Ya mirip-mirip sih, mirip-mirip, tapi belum tentu dia ingin pindah ya, dia enggak pindah. Tapi kalau
0: tapi
3: dia
0: bisa pindah.
3: Bisa kalau dia prestasinya bagus di Moto 3 kemudian merasa sudah enggak punya musuh lagi di situ, sudah jadi juara, kemungkinan besar dia akan pindah ke CC yang lebih besar, karena yang GP itu kan CC-nya 500 tuh.
0: Oh.
3: Gede motornya, gede muter. Zamannya kamu tahu Kenny Robert itu tahun piro Kenny?
0: Enggak tahu.
3: Kemudian pembalap-pembalap lainnya ya yang terkenal, ha?
0: Valentino Rossi, Valentino atau Francesco Rossi. Bagnaia dulu langsung MotoGP atau juga dari Liga dari Moto 3, Moto 2 juga.
3: Nah itu riwayatnya dia, saya nggak tahu, tapi mungkin ya jadi Moto 3 dulu karena sebagai pemanasan toh di Moto 3 sudah terbiasa dengan namanya. Kalau mereka di sirkuitnya itu wis apal gon-gonane, tikungane, bar tikungan iki engko ana warung terus tikungan neh.
0: Ora ana warung dong, ora ana warung.
3: Pokoke dia apal toh, lihat kanan kiri, bar iki tikungan, bar iki ana tambal ban. Terus
0: yang aku sebutkan tadi itu masih tanding enggak sih?
3: Valentino Rossi? Kayaknya kalau Valentino Rossi udah pensiun ya?
0: Bagnaia?
3: Enggak tahu. Bagnaia enggak tahu. Enggak pernah nonton aku marake saiki.
0: Terus yang iklan motor tuh Valentino Rossi gak sih?
3: Valentino Rossi kayak
0: semakin di depan tuh Valentino
3: ya,
0: Rossi ya?
3: Semakin di depan sama Komeng tuh, udah lama banget.
0: Alah, ya makanya kuwi. Oh Valentino Rossi ya.
3: Udah lama gak, sudah usia kan. Jadi kemampuan dia sudah menurun, refleksnya sudah menurun, dan mungkin kekendalanya sudah menurun.
2: Kalau Veda pegang KTM mas, juara dia langsung mas. Karena pengamat bilang itu dia perpaduan antara Valentino Rossi dan Marquez mas. Keren itu. Wenceng tapi dalam menikung overtake-nya keren mas. Jadi perpaduan antara Valentino Rossi dan Marquez. Biasanya mas, kalau di Moto 3 bagus itu nanti akan dikontrak ke Motor 2. Nanti kalau Motor 2 prestasinya bagus, bisa dikontrak di GP. Motor GP. Itu tergantung prestasi dia, Mas. Rossi sudah pensiun, Mas. Rossi sudah pensiun, tapi dia punya tim VR46 di MotoGP.
0: Motornya apa sih Veda sekarang?
3: Enggak tahu.
0: Yang iklannya itu atau brandnya Kohedi?
3: Enggak tahu
0: ya motornya ya.
3: Aku enggak
0: begitu. Veda siapa namanya? Ah, Veda Moto3 gitu aja ya. Mm-mm. Veda Moto3.
3: Ini kayaknya dari anak dari Jogja ini kayaknya.
0: Oh, motornya ini pun.
3: Ya.
0: Oh, ini motornya brandnya ini, brandnya kok Wendy Yuwono Putra.
3: Adno.
0: Oke, oke. Okay, okay. Rasa disebut Pak Agus Muradi, rasa disebut ya, kita sudah tahu merek motornya. Oke, okay, ya keren ya, kalau gitu ya sudah dikontrak sama brand motor itu, brand motor Jepang kan ya wis oke okay lah ya, wis mantap.
3: Iya, karena memang masing-masing itu motor Jepang, motor Italia itu punya keunggulan di berbagai lini.
0: Italia itu apa sih? Ducati itu. Ducati itu Italia.
3: Italia ya.
0: Terus
3: ada motor yang dari Indonesia juga.
0: Apa motor dari Indonesia emang duwe?
3: Ya, ada loh.
0: Motor dari Indonesia?
3: Iya. Grup.

0: VR.
1: Maksudnya gimana sih ini, kok ada Pak Purwanta bilang Veda Ega Pratama kalau nggak salah. Lah iya itu. Hmm. Yang tadi kita
0: Veda
1: bahas kan itu kan?
0: Ega Pratama, ya nama lengkapnya. Tadi kamu katanya Veda siapa sih? Veda Ega Pratama.
1: Oh, Veda siapa sih itu ya, maksudnya kancahnya. Yes, matursun, matursun, matursun.
0: Kalau nggak salah namanya itu ya.
1: Pak Risaka.
2: Selamat pagi, Rasika. Menyampaikan 0630 dari Kendal Kota menuju ke Semarang. Jalan lancar, tidak ada hambatan, dua arah. Sekarang sampai Pedurungan juga lancar. Cuaca cerah. Terima kasih.
1: Wah, mantap sekali. Dari Kendal menuju arah Semarang, guys, lancar, tidak ada kendala, laporannya Pak Risaka. Dilengkapi sama Pak Iman juga nih. Pak Iman Kendal bilang Cepiring, Brangsong sampai dengan Mangkang, Jerakah, Krapyak, Kalibanteng, Pamularseh, Kaligarang, Kota Semarang lancar semuanya. Pamularseh, Kaligarang malah sepi meni pun.
0: Sepi meni.
1: Rasane jadi aneh, kayak ada di dunia lain gitu loh. Nungguni wong upacara upahe soto komplit plus sate kulit di sekitar sampangan atau nasi liwet depan Teluk Gorjo.
0: Aduh, enak neni.
1: Di Brangsong juga sudah siap-siap untuk ngecor lagi arah Semarang ya, karena plat cetak cornya sudah ditata di atas median jalan sepanjang Brangsong. Siap-siap kalau pagi cari plan A atau B ya, kalau Brangsongnya crowded. Oh,
0: berarti kemarin-kemarin itu udah selesai yang sisi sebelahnya. Aku malah orang nggak lebo, Pak.
1: Enggak, berarti gini, kemarin itu kan kita mengiranya scraping filling overlay saja kan, tapi ternyata setelah di aspal itu dipasang cor.
0: Dipasang besi kemudian dicor ya. Tidak nggak lebo, ternyata kemarin itu baru lantai kerja.
1: Iya, cuma lah memang lantai kerjanya dikerosek, terus di aspal lagi.
0: Kekuatan bagian bawah ya.
1: Oke, nggih, matur suwun Pak Iwan ya.
0: Pak Iwan, kita tidak nggak lebo kalau itu terjadi ya. Wah,
1: oke ini dari Pak Risaka sama Pak Himawan ya, kawan Rasika. Semarang Kendal dua arahnya masih lancar, lengang bahkan sepi meni katanya Pak Iwan. Jadi untuk informasi di Pantura Barat, kawan Rasika, Semarang Kendal, Weleri lancar kedua arahnya, termasuk lokasi-lokasi kayak Cepiring, Brangsong yang Anda tanyakan kondisinya masih baik dan ramai lancar. Matur suwun Pak Iwan, nanti kita pantau lagi perkembangannya ya. Pak Hermawan Oktarianto juga ngasih info, Rasika selamat pagi. Weleri Kendal juga lancar ya, dua arah cuaca cerah. Truk bebas ya, petugas tidak terlihat. Yes, tanggal abang, Pak Hermawan. Lancar situasinya.
0: Masih sepi.
1: Pagi hari ini, betul. Matur suwun ya Pak Hermawan, Pak Risaka sama Pak Iwan untuk laporannya dari Kendal City. Baik itu yang menuju arah ke Semarang ataupun sebaliknya, kondisinya
0: sepi
1: masih
0: meni.
1: Baik.
0: Daerah sepi. Jalan sepi meni.
1: Betul sekali. Lancar. Tol juga sama lancar arus lalu lintasnya. Nih, kemudian ada kawan di 0907. Motornya Veda Pratama mereknya itu, Mas. Tapi yang kualitas mesinnya rendah itu, soalnya di trek lurus kan selalu kalah cepat itu si Veda katanya.
0: Mungkin olinya urung diganti.
1: Terus solusinya ganti brand.
0: Bisa juga atau? Kalau di kontraknya sudah habis dengan itu nanti bisa ganti brand lain. Kalau dulu ada pembalap Indonesia yang terkenal sampai juara dunia junior untuk kemarin-kemarin lah, Fadilah Arbi itu juga pakai motor yang sama, yang kontrak yang sama.
1: Yang anaknya pengusaha Solo itu siapa? Yang anaknya anaknya bosnya Kiki itu siapa jenenge? Alah, kan dulu juga
0: itu juga
1: balapan
0: sama terkenal, tapi ketika sudah memasuki motor-motor anu kalah bersaing itu. Sama lupa namanya tuh.
1: Iya, siapa? Siapa jenenge yang anaknya alah kok jan mak plengan lupa.
0: Yanto apa siapa ya? Oh, itu ya.
1: Rio Haryanto. Ya betul,
0: Yanto,
1: makasih.
0: Bener, Haryanto.
1: Rio Haryanto itu berarti udah enggak ini, bukan atlet.
0: Ketika sudah ke MotoGP biasanya kalah sama yang luar, di luar.
1: Nah, emang dulu Rio Haryanto sampai MotoGP?
0: Kayaknya sampai MotoGP.
1: Sumbil? Kok ada dilanjutke ya?
0: Kalah.
1: Terus. Oh, kalah.
0: Kemudian yang berikutnya, yang kemarin-kemarin aja itu Fadilah Arbi. Itu juga sampai GP junior, tapi dia junior. 2023 itu juara dunia GP loh itu.
1: Terus?
0: Tapi junior.
1: Sampai sekarang? Masih?
0: Ini nggak tahu kiprahnya sekarang gimana. Mungkin ada yang tahu, saya nggak pernah menonton yang selanjutnya. Terakhir dia juara junior GP 2023 ini.
1: Nah, berarti persatuan olahraga balapan di Indonesia itu apa? Persatuannya.
0: Enggak tahu.
1: Aku mau ngecek anggarannya soalnya.
0: Enggak tahu kalau untuk GP-GP enggak tahu tuh.
1: Kita bandingkan dengan olahraga yang paling populer dengan dana gak anggaran terbesar ya.
0: Yang GP-GP enggak
1: oh.
0: tahu.
1: Tapi kan itu cabang olahraga toh?
0: Olahraga. Cuma cabang olahraga. Tidak dipertandingkan di PON gitu.
1: Oh, di PON enggak ada ya, berarti kalau ini ra ono klubnya sih paling. Ya,
0: kalau di PON enggak ada karena itu.
1: Iya toh guys, betul enggak?
0: Sifatnya olahraga yang dilakukan oleh brand-brand tertentu melawan brand yang hampir sama, merek lain. Gitu-gitu, jadi enggak
1: oh, di PON enggak ada balapan toh? Balapan motor toh?
0: Balap motor enggak ada. Balap sepeda adanya motor isi.
1: Oh iya.
0: Balap motor enggak ada.
1: Ya.
0: Mungkin pernah dulu tahun berapa mungkin ada yang tahu kalau
1: di Olimpiade juga nggak ada balapan motor ya? Nggak ada tuh?
0: Nggak ada kayaknya kalau Olimpiade. Kalau yang mulai

0: Untuk terkan ya Pak ya. Diterkan pun.
1: Oke. Mantap terus pun Pak Slamet Li guys. Pak Slamet Li udah sampai Pantai Kartini Jeporo. Enggak ada laporan apa-apa. Laporan ujung-ujung sudah sampai aja.
0: Lancar di Pantai Kartini.
1: Menandakan kalau perjalanannya dari Kota Semarang lancar. Dan
0: pantainya juga pagi hari ini masih sepi.
1: Yes, Pak Dr. Darmanto.
2: Pagi teman-teman Rasti Kak.
1: Pagi.
2: Pak Bung Yuda ini Kali Gawe depan Unisula. Lancir. Nah, cenderung sepi. Tadi di Tengkubo juga sepi. Nah, semoga teman-teman hari ini bisa liburan semua tanpa ada halangan.
1: Amin.
2: Ngomong-ngomong GP tadi loh, Mas Yuda Bung Jamal, tadi kan ada perpaduan-perpaduan tadi. Misal kalau perpaduan dari Valentino Rossi dengan My Little Bolu Ketan itu Mas, yang lagi viral tuh, wah jadinya gimana ya Mas ya itu? Pasti juara terus itu. Terima kasih, semoga sehat semua.
1: Amin.
0: Jadi ini kucing makan
1: kucing sing lapar, kalau enggak lapar kucing birahi. Jadi dari Pak Dokter Darmanto ada Pak Dokter Cakra nih. Pagi Pak
0: Dokter.
3: Selamat pagi Bang Jamal dan Mas Yuda.
0: Selamat pagi.
3: Menginformasikan ada bus Trans Mogok di tanjakan Gombel.
0: Waduh.
3: Di lajur sebelah kiri arah ke Banyumanik. Sementara
1: lalu lintas kita masih berdua. Lancar.
3: Oh, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Nah. Terima kasih Pak Dokter Cakra.
1: Ini Pak Dokter Cakra lewat sih masih lancar. Wah, kita langsung mandek iki ono sesuatu mogok ning Gombel.
0: Kalau di Gombel itu waduh, kena naik kan jurusan Banyumanik ini. Nanti efeknya karena bisa sampai pasar, pasar Jati Ngaleh.
1: Oke, informasi guys, perhatian ada laporan bus mogok di Gombel. Detik ini waktu kita munculkan sih masih lancar. Nanti perkembangannya kita munculkan lagi ya.
0: Kita langsung ini siaran, apa? Kita titipkan salam untuk mekanik yang ada di kandang-kandangnya Trans. Supaya segera gerak cepat untuk mendandani atau menarik evakuasi bis yang ada di tanjakan Gombel. Tolong ya Mas.
1: Kita ke kabar Jawa Tengah. Aduh. Untuk jam 8.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Persoalan antrean panjang pasien di RSUD Dr. Subarkat Citro Darmojo Salatiga menjadi sorotan tajam dalam forum konsultasi publik layanan kesehatan. Merespon keluhan tersebut, Pemkot Salatiga kini tengah menyiapkan strategi digitalisasi untuk membenahi tata kelola rumah sakit. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menegaskan, Pemkot akan menerapkan sistem pendaftaran berbasis aplikasi sehingga pasien dapat datang sesuai dengan jadwal pemeriksaan tanpa harus menumpuk di rumah sakit.
3: Baik-baiknya rumah sakit tetap kalau keluhan itu pasti ada, kekurangan itu pasti ada. Jadi ada kekurangan, kelebihan. Justru dengan forum konsultasi publik ini kita mau tahu nih langsung keluhan-keluhan apa sih yang ada di masyarakat, kekurangan-kekurangan apa. Ya. Jadi mungkin terkait dengan antrian yang panjang itu kan seperti apa nanti solusi. Kemarin saya sudah usulkan mungkin dengan aplikasi pendaftaran sehingga pasien itu datang tepat waktunya, gitu kan? Tidak numpuk semua mis 100 antrian sekaligus datang kan repot nanti. Tapi dipilah, yang nomor 1 10 datang jam 8 demikian terus gitu. Sehingga dengan menggunakan elektronifikasi atau digitalisasi pendaftaran itu bisa dikurangi antrian panjang.
2: Selain sistem antrian, Robi juga mendorong integrasi sistem informasi ruangan untuk memangkas waktu tunggu di instalasi gawat darurat. Lewat sistem digital terpadu ini, ketersediaan kamar rawat inap dapat diketahui secara real time demi memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat. Proyek rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang senilai 17 miliar rupiah mulai menuai keluhan dari warga sekitar.

0: Ini Pak Riyad bilang ada kok persatuannya ini, di Indonesia, Ikatan Motor Indonesia, katanya Ikatan Motor Indonesia itu, tapi tidak ada olahraga profesionalnya kan?
1: Aku nggak paham kalau yang motor-motor gini, ya. Soalnya aku nggak berkecimpung di sini.
0: Berkecimpung.
1: Kata-kata yang arang. Kata-kata.
0: Berkecimpung.
1: Kata-kata yang arang sih. Perdengarkan saat ini ya, berkecimpung. Ya aku wes-wira aku kata-kata aku itu.
0: Kenapa kita langsung nyambung nih?
1: Kata-kata sih aku sendiri juga dulu waktu kecil sering denger, sekarang nggak pernah denger ya kata. Aku nggak berkecimpung. Di dunia motor sih aku blas tidak pernah berkecimpung.
0: Sama gitu lagi.
1: Jadi gak tahu ini roda 4, roda 2 apa.
0: Terus kegiatannya motor, apa
1: apa gak tahu ya. Nanti kapan-kapan tak berkecimpung.
0: Eh, kita cek harga BBM dulu ya. Ini tanggal 1 kawara sih kah. Untuk harga BBM di tanggal 1 Juni 2026 kawan, PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian tarif atau harga untuk bahan bakar minyak non subsidi. Ya, untuk non subsidi yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Berdasarkan informasi resmi dari Pertamina kawan, perubahan harga terjadi pada sejumlah produk bahan bakar minyak non subsidi sekali lagi. Untuk BBM subsidi Pertalite tetap Rp10.000, Pertamax juga tetap tidak berubah, tetap Rp12.300 per liter. Perubahan terjadi pada Pertamax Turbo. Pertamax Turbo naik Rp850 per liter dari sebelumnya Rp19.900 menjadi Rp20.750. Lalu Pertamina Dex turun Rp3.100 per liter dari sebelumnya Rp27.900 per liter turun menjadi Rp24.800. Kemudian Dex Lite juga turun Rp3.000 per liter dari sebelumnya Rp26.000 per liter turun menjadi Rp23.000 per liter. Untuk hari ini kawan, update harga BBM di tanggal 1 Juni 2026 dari PT Pertamina. Pertalite tetap, Pertamax tetap, Pertamax Green juga tetap. Perubahan ada di Pertamax Turbo, di mana penyesuaian ada kenaikan Rp850 per liter, lalu Pertamina Dex dan Dex Lite turun Rp3.000 per liter mulai hari ini 1 Juni 2026.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Pak Afan Gafar, selamat pagi.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Selamat pagi, Yuda, Bung Jamal. Mas Yuda, Bung Jamal, pagi ini tanggal 1 Juni ya 2026. Di awal bulan dan awal minggu, hari Senin ya. Ini pagi ini menyapa di sekitaran Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Di
3: long weekend, tanggal merah hari Senin, tetap obah-obah ya Mas Yuda, Bung Jamal, tetap Makaryo. Itu sebelah sana itu KRI yang KRI kemarin membawa pasukan TNI yang tugas di perbatasan Papua-Papua Nugini ya. Pagi ini infonya mau kembali ke Aceh, KRI 522.
0: Lah TNI-nya?
3: Dan ini kapal yang disewa bos saya ya Mas.
0: Wis asik.
3: Yang untuk Green Crest. Produksinya dikirim ke Jepang.
1: Waduh, Jepang. Wis
0: keren.
3: Nah, cuaca pagi ini cerah ya Mas, sudah Bung Jamal, okay. Ngeten mawon menyapa dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sehat selalu Mas Yuda.
1: Amin.
0: Amin.
3: Terima kasih. Matur suwun.
0: Ini seneng banget aku dijak jalan-jalan gini.
1: Ke pantai ya. Kapalnya disewa ono sak supir apa enggak ya? Sak nakodane apa anu los-losan lepas kunci gitu.
0: Lepas kunci terus nyinter sapa?
1: Lah ya melane kuwi berarti nyewane sak nakodanya ya.
0: Sak nakodanya. Awaknya. Terus juga sak ininya toh, sak tukang masaknya juga toh?
1: Ya paling, jadi wis kru, sak kru kapale.
0: Kru kapal tuh apa aja? Nahkoda.
1: Nahkoda. Terus jurumudi.
0: Terus?
1: Terus kene.
0: Lah terus tugasnya kene opo?
1: Lho lah nyepak-nyepake toh, apa-apa sing kudu dipersiapkan kan yo. Kapal ki yo gedine rak karuan ya. Terus nanti ada juru masak. Juru masak,
0: tukang bersih-bersih ada enggak sih di kapal ada, tuh? Ada toh tukang bersih-bersih. Terus?
1: Terus
0: apa lagi?
1: Apa okay, gitu aku lihat itu pramugarinya.
0: Pramugari.
1: Yang nyepak-nyepak.
0: Kan ini pesawat. Pesawat.
1: Iya, kontrakan atau disewakan tuh. Kan ada penumpangnya yang nyewa kan ada. Mungkin buat bawa barang apa dia yang awal kan juga ada perlu.
0: Pramugarinya di-

0: Oh, barang.
1: Oh, ya, enggak, kan barangnya kan dimuatin dari yang nyewa itu nggak wopo gitu kan, juga ada orangnya yang ngawal. Nah itu yang perlu dimasakke. Pak, mak menopo nih. Kapal
0: ada dahar nopo, Pak.
1: Dahar nopo. Ini kalau masakke mumpung teng kapal nih.
0: Eh, ini kita dapat kiriman dari area dermaga ya guys. Di area dalam Pelabuhan Tanjung Mas ada satu yang disoroti adalah KRI yang informasinya membawa rombongan pasukan TNI dari Papua yang bertugas. Iya betul.
1: Betul.
0: Yang bertugas dari Papua. Lalu juga ada kapal milik perusahaan tempatnya Pak Afan Gafar bekerja ini.
1: Batubara ya Pak ya?
0: Iya betul sekali.
1: Dikirim kemana? Jepang lah dia.
0: Mantap sekali. Mas Ruson ya Pak Afan Gafar ya. All in sewanya toh ya, tol parkir sudah include.
1: All in. Tol barang. Teladan Kota Rasuka.
0: Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan dan buka-buka lagi informasi dari kawan-kawan Rasika semua saat ini. Ini kalau katanya Pak Jilaksana selain berkecimpung itu nggak lepo tadi juga udah jarang lho pun lepo, dialek iya. Jawa yang sering jarang aku dengarkan.
1: Kalau berkecimpung itu bahasa Indonesia kuno.
0: Pak Guspur?
2: Kemarin itu nonton kita deg-degan loh Mas. Dia start nomor 13, so sampai turun 16. Terus 3-4 lap terakhir itu udah peringkat 4 Mas, sudah mau podium. Tapi di track lurus kalah sama KTM. Aduh, ya memang powernya masih kalah Mas. Makanya kalau Veda itu dilirik KTM, sebenarnya udah banyak yang lirik. Tapi Veda kan sama tim itu di itulah pokoknya ya, dilindungi, belum boleh. Wah itu kalau pindah KTM, wah ngeri beda, yakin Mas. Kalau itu di Formula Mas, Formula 3000 atau Formula 1000 itu Rio Haryanto itu. Dia bukan di MotoGP Mas, dia di Formula Mas.
0: Yes, betul Mas Tersun, Pak Agus Pur. Pak Soleh.
3: Selamat pagi Mas Yudha, Bung Jamal. Terima kasih infonya Rob ya Mas. Sekalian mau tanya, ini saya dari Jatelen Mas, biasa mau nganter customer.
0: Lancar. Mr.
3: Chen mau ke arah bandara.
0: Oke. Okay.
3: Jalur saya bagaimana ya Mas Sun?
1: Mr. Chen mau
0: lancar. Mau ke Jepara kok ke luar negeri toh?
1: Bandara.
0: Hah, bandara?
1: Mau ngeser Mr. Chen ke bandara kok. Iya, lancar Pak, lancar.
0: Lancar-lancar Pak, enggak ada kendala kok di Pantura. Tenang saja Pak, soalnya ini masih jam 8 pagi, pilihan yang tepat. Perjalanan pagi di bawah jam 9, betul?
1: Betul, betul. Nanti habis ini baru menggeliat ya. Tapi gombel itu loh, gombel tolong ya untuk Bapak.
0: Kenapa sih bahas bandara tiba-tiba ujung-ujungnya gombel?
1: Bapak mekanik trans, nah itu kan ada macet.
0: Saking khawatirnya ya saya.
1: Kepikiran loh saya loh dari kata-kata Pak Dokter Cakra tadi, di gombel ada bus trans mogok, waduh.
0: Coba biar ketakutanmu terjawab, nah kita buka kamera aja ya. Kita buka kamera
1: gombel,
0: CCTV.
1: Tanjakan gombel.
0: Aduh. Jadi di tanjakan gombel tuh tadi kita dapat laporan dari Pak Dokter Cakra jam 7.50 tuh ada bis mogok kawan Rasika di sana. Cuma ya masih belum ada kepadatan sih waktu kita dapat laporannya tadi. Saya masih berputar. Sembari menunggu berputar kita buka informasi dari kawan yang lain, Pak RK.
4: Selamat pagi Bung Jamal. Mas Yuda. Minta info perjalanan kalau dari Kudus menuju ke Gunung Pati bagaimana?
0: Lancar.
1: Lancar.
4: Bung Jamal Mas Yuda, untuk MotoGP dan kawan-kawannya Moto2, Moto3 itu istilah atau nama-nama di tahun 2015-an atau 2010 ke atas kalau nggak salah ya. Dulu itu namanya waktu eranya Valentino Rossi 90-an sampai 2000-an sampai 2016 atau 15 itu sempat berubah-ubah, ada MotoGP 500, ada MotoGP 1000. Kalau MotoGP 500, MotoGP yang sekarang tapi yang 500cc untuk yang 2 tak. Pernah diganti ke 4 tak, cc-nya menjadi 1000 atau 800cc. Di bawahnya MotoGP 500 itu ada MotoGP 250, kalau sekarang Moto2 ya, kalau dulu MotoGP 250. Di bawahnya ada lagi MotoGP 150, itu Moto3 kalau sekarang. Nah, Valentino Rossi itu dulu juara di MotoGP 250 sama MotoGP 500. sebanyak totalnya 9 kali juara kalau nggak salah. Seperti itu kira-kira. Untuk okay. lebih lengkapnya bisa di googling aja. Terima kasih.
0: Valentino Rossi itu motornya apa sih? Brandnya Covendi juga? Oh, brand Covendi apa yang dia iklanin?
1: Yang dia iklanin.
0: Yang dia iklanin. Yang
1: dia iklanin.
0: Oh. Pak Kristian Raharjo.
5: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Pak Yuda, Bang Jamal. 816 meluncur dari Kota Semarang via Kota Lama menuju Kota Jepara. Ayo tak kancani yo, siapa yang tanggal 8 isih mangkat.
0: Aku
5: menginfokan untuk perjalanan dari Kota Lama di Kali Gawe aman, lancar. Dari TL Genuk aman, sementara cuaca cerah panas. Sedikit memberikan opini, ini tampaknya kan di depan Sultan Agung, depan RSI, ini kan cor-coran sudah bagus, urukan sudah baik, lancar kali ini. Cuman beberapa waktu ini saya memperhatikan kayak belum ada tanda-tanda mau ngecor sebelahnya ya, yang arah Kota Semarang di Kali Gawe. Itu kan cor-corannya, urukannya tinggi sekali ya.
1: Nunggu jadwal,
5: saya pernah lihat itu. Dari yang terdalam itu, yang tertinggi itu, atapnya Avanza aja udah rata itu. Beberapa waktu ini saya mengamati tampak kok kayak belum ada tanda-tanda mulai dikerjakan yang sebelahnya ya. Itu apakah memang sementara berhenti dulu, kalau ada banjir nanti yang sebelah kiri yang arah Demak itu nanti di kontraflow jadi dua arah atau bagaimana? Ya mudah-mudahan bisa segera beres.
0: Oke, coba nanti kita tanyakan ke kawan-kawan di BPPJN ya Pak Kristian Raharjo untuk atensinya mengenai Kali Gawe. Berarti istilahnya masih ada sorotan terkait peningkatan mutu di kawasan Kali Gawe kan? Belum selesai puyur 100%.
1: Itu yang arah
0: masih
1: kota
0: ada ya, titik-titik. Oh, arah kota. Oh, arah kota. Yus matur suwun, tapi tetap kita simpan nanti untuk kita tanyakan. Sementara untuk saat ini lancar ya kawan, di K, di S, di T lancar saja untuk Anda yang bertanya Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Pak Michael Arka.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. 1 Juni, tanggal merah, hari Senin.
0: Di mana nih?
6: Mangkat Makaryo Mas Yud. Piket-piket. Tidak ada hari libur.
1: Wayahe
6: mangkat piket yo, piket. Cuaca di Desa Keji Ungaran Barat cerah ya Mas Yud. Mohon info lalin sampai pelabuhan Mas Yud. Terima kasih.
0: Pak, tadi Pak Afan Gafar udah sampai di dermaga loh, Pak.
1: Lancar, pelabuhan lancar. Juga lancar, kapalnya nggak pada macet. Bersandar dengan tertib, hanya ada dua kapal besar ya.
0: Kapal KRI sama kapal yang...
1: Blue Rex.
0: Blue Rex?
1: Apa?
0: Green.
1: Green Rex.
0: Iya, tadi yang disewa sama tempat kerjanya Pak Afan Gafar. Lancar, Pak. Arterio Sudarso juga laporannya masih belum ada peningkatan volume kendaraan di kawasan Jalan Arterio Sudarso dan sekitarnya. Akses menuju ke sananya juga masih terpantau lancar ke dua arah.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
8: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Ticus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Saat ini situasi lalu lintas di dua wilayah tersebut di kawasan Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan melintasi jalur pantura ataupun jalur tol lancar, tidak ada kendala dan tidak ada hambatan-hambatan yang signifikan ngawar Rasika. Di tol lancar, pantura lancar untuk wilayah barat dari Semarang menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan. Beberapa atensi kita munculkan dari Pak Alex. Selamat pagi. Pagi Pak Alex.
1: Halo.
2: Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi Pak Alex.
2: Minta info, ini saya dari Semarang mau ke Pekalongan, Pak Jamal.
0: Oke. Semarang Pekalongan lewat jalur pantura lancar, lewat tol apalagi lebih lancar saat ini. Pak Michael Arka.
3: Pak Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi.
3: Yang Gus BRT laporannya Dokter Cakra di Tanjakan Gombel sudah tidak ada.
0: Oh, sip. Alhamdulillah. Teknisinya berarti mantep ya.
1: Mendengarkan Rasika.
3: Kita jangan gobel.
1: Lancar. Wah, terima kasih.
0: Plong ya. Banget nih kita dapat
1: Pak
0: infonya.
1: Dokter, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih para teknisi mekanik.
0: Betul.
1: Tran.
0: Yes, mantap sekali.
1: Mendandani bisnya.
0: Sip. Pak Edi.
4: Selamat pagi Mas.
0: Yo.
4: Cintanya untuk Rembang Jepara.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Juana gimana nggih Mas? Aman okay. Apa macet?
0: Aman dari apa ya? Situasi di sana pekerjaan jalan dingebrok kan masih. Jadi ya kemacetan oh pasti.
1: Aman apa macet? Yes. Mungkin saat ini masih agak tersendat.
0: Macetnya sih pasti. Cuma untuk kadar kemacetannya nah itu yang kita belum dapat laporannya, Pak Edi. Di area peningkatan mutu jalan di sekitar ngebrok sampai dengan dalam
1: ya,
0: kota Juananya.
1: Ya?
0: Yes, betul sekali.
1: Dan
0: tadi terakhir sampai Pati
1: biasanya itu masih terpantau lebih lancar gitu.
0: Yes, begitu. Pak, kalau kemacetan oh pasti selama masa pekerjaan jalan di area ngebrok sampai dengan dalam kotanya berlangsung pasti. Cuma untuk kadar panjangnya nah itu yang belum ada report sampai dengan saat ini, Pak Edi. Pak Soleh, selamat pagi. Ini Pak Soleh sudah sampai kawasan.
5: Karena itu Mas, ada orang tergeletak ini.
1: Di mana, Pak?
5: Kok enggak ada orangnya ya, Mas?
1: Loh.
5: Sepi, ada apa ya?
0: Ada orang tergeletak, enggak ada orangnya.
5: Kalau masalah itu Mas, ada orang tergeletak ini. Kok enggak ada orangnya ya, Mas?
0: Loh. Sepi, ada apa ya? Pak Soleh ya? Lokasinya juga di?
1: Di mana?
0: Sebelah mana?
5: Enggak, Mas, bisa dihubungi dinas terkait apa?
0: Lokasi.
5: Ya, bisa membantu terkait itu, kok enggak ada yang orang
0: lokasi.
5: Enggak ada apa, Mas, kok sepi, kasihan itu.
0: Lokasi. Loh, dia tadi melaporkan situasi tapi tidak disampaikan lokasinya.
1: Lokasi titiknya dan kemudian ancer-ancernya supaya gampang mencari.
0: Ada orang tergeletak tapi sepi,
1: tidak ada
0: orangnya.
1: Orang. Maksudnya enggak ada orang di sekitarnya atau bagaimana, Pak?
5: Abdul Rahman Saleh, Mas, ada orang tergeletak tapi enggak ada yang bantu.
0: Oh, Jalan Abdul Rahman Saleh itu lah, ya kawan lokasi dulu, nggih.
1: Di sebelah mananya gitu, Pak.
0: Oke, gimana terus Pak, Jalan Abdul Rahman Saleh Kota Semarang ya.
1: Ada orang tergeletak apakah karena korban laka atau apa belum diketahui.
0: Yes.
1: Di situ di Abdul Rahman Saleh titiknya di mana? Mungkin kita masih menunggu info.
0: Oke, nanti kita sampaikan ke 112 Kota Semarang.

0: Hari ini adalah hari lahir Pancasila, Kang Waraska, dan di hari lahir Pancasila ini mari kita belajar dengan sebuah desa yang ada di Kabupaten Semarang, yaitu Dusun Teklan, Desa Batur, di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Karena hari lahir Pancasila kali ini bertepatan dengan Hari Raya Waisak, Kang Waraska, pembelajaran dari apa yang terjadi di Desa Batur, di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Kang Waraska. Tradisi tahunan untuk bersama-sama saling merayakan dan juga saling memberi ucapan selamat dalam setiap perayaan hari rayanya, itu adalah salah satu bentuk perbuatan dari butir-butir Pancasila yang tadi sempat disampaikan oleh Bung Jamal. Betul?
1: Betul nih, hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
0: Itu salah setiap satunya. Hari raya keagamaan besar, setiap warga di Dusun Teklan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, selalu berkumpul bersama-sama untuk saling memberikan ucapan selamat. Kemarin, bertepatan dengan Hari Raya Waisak, seluruh masyarakat Dusun Teklan, Desa Batur, Kabupaten Semarang, melakukan kegiatan saling mengucapkan satu sama lain, di mana tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun dan bergantian rutin di 6 kepercayaan yang dirayakan setiap tahunnya. Bentuk toleransi antar umat beragama terlihat kemarin saat perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE atau 2026. Bukan hanya dirayakan umat Buddha saja, namun ratusan umat Islam, umat Protestan yang tinggal di Dusun Teklan berbondong-bondong menuju Vihara Buddha Bumika desa setempat. Dusun Teklan yang berada di ketinggian 1600 mdpl di lereng Gunung Merbabu ini dikenal sebagai rumah yang penuh dengan sikap toleransi, seperti yang tampak pada perayaan Waisak kali ini. Di luar Vihara Buddha Bumika, masyarakat Teklan yang berasal dari beragam kepercayaan datang untuk menyambut para umat Buddha seusai menjalankan upacara Waisak. Ratusan umat Buddha berdiri berbaris menjadi dua bagian, sedangkan umat lainnya berjalan menyalami para umat Buddha, di mana tradisi ini dilakukan setiap tahun sejak puluhan tahun yang lalu. Tradisi saling memberikan ucapan selamat hari raya di setiap hari besar keagamaan di Dusun Teklan, Desa Batur, Kabupaten Semarang sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu untuk mempererat tali persaudaraan antar agama agar hubungan toleransi, hormat menghormati dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Berikut keterangan dari Kepala Dusun Teklan Supriyadi kemarin saat ditemui oleh reporter Arif Syarifuddin ketika acara saling mengucapkan satu sama lain itu dilakukan setelah umat Buddha selesai merayakan ibadah di vihara di Dusun Teklan.
2: Gak ada yang mau ngucapin selamat dari non-Buddhis ya, itu sama datang untuk mengucapkan selamat merayakan Hari Waisak begitu.
3: Nah, ini di situ sudah berapa lama, Pak?
2: Itu sudah puluhan tahun, Jadi dulunya ya gimana ya? Ya cuman sekecil lah, sedikit demi sedikit lah. Terbilang ada pertumbuhan perkembangan. Nah, ini berlangsung seperti ini juga. Tadi setiap saat ada momentum perayaan, walaupun di wihara, di masjid ataupun di gereja, pasti kami semua sudah melaksanakan kegiatan tersebut karena itu sudah naluri dan dirasa itu paling enak dan nyaman dirasakan bagi warga.
3: Pak, maknanya apa, Pak? Apakah ini sebagai wujud toleransi dan menghormati antar umat beragama, Pak?
2: Ya, betul. Ini sebenarnya ya seperti yang kami idam-idamkan terwujudnya.
0: Kepala Dusun Teklan Supriyadi mengatakan di mana wujud ini diharapkan bisa langsung terus turun-temurun hingga anak cucu warga Desa Teklan dan diharapkan bisa tertular juga ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, dimulai dari lokasi paling kecil yaitu tempat tinggal di sebuah desa. Diharapkan semangat toleransi ini bisa semakin luas agar tercipta perdamaian dan juga kerukunan antar umat seluruh Indonesia. Dari Dusun Teklan di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, kita menuju kemana? Ke Blora. Yes, nama Blora sampai dengan saat ini terus masih menjadi sorotan, kawan. Bentuk protes yang dilakukan oleh warga Blora terkait respons Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menanggapi kondisi jalan yang rusak terus meluas. Salah satu yang terpantau sampai dengan saat ini adalah di tanami pohon pisang, terutama di ruas Randu Blatung Cepu yang masih terlihat. Ratusan warga Blora sampai dengan hari Minggu kemarin sampai dengan saat ini melakukan aksi penanaman pohon pisang di beberapa lokasi di sepanjang jalan Randu Blatung Cepu sebagai bentuk protes warga Blora atas tanggapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengenai respons jalan rusak di wilayah Blora. Selain warga swadaya memberi jalan berlubang dengan bebatuan krosok, warga juga menanam batang-batang pohon pisang di ruas jalan provinsi sepanjang 3 km tersebut. Kemarin sampai dengan saat ini, pohon-pohon tersebut masih terlihat, bahkan sempat ada beberapa kendaraan skala besar yang terhambat. Salah satu warga mengatakan aksi tersebut dilakukan warga karena resah dengan kondisi jalan rusak, ditambah aksi dilakukan setelah mendapatkan jawaban yang bagi warga Blora dan sekitarnya terasa kurang nyaman dan kurang baik dari seorang pemimpin di tingkat provinsi. Warga Blora, Randu Blatung, Cepu dan sekitarnya sampai dengan saat ini sudah ada 10 rit atau 10 rit grosok, di mana grosok tersebut adalah hasil dari swadaya masyarakat untuk menambal kondisi jalan-jalan yang berlubang di sepanjang ruas Randu Blatung, Blora dan sekitarnya. Terpisah Camat Randu Blatung, Tarkun menyebut aksi penanaman pohon pisang tersebut murni inisiasi dari warga. Dirinya menyebut ruas jalan Randu Blatung Cepu memang sudah sering disuarakan baik dari pemerintah desa, kecamatan, bahkan kabupaten hingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun, kemarin ketika mendapatkan jawaban dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, masyarakat merasa bahwa suara tersebut tidak didengar. Maka dari itu, masyarakat kemudian kemarin beraksi, salah satunya dengan menanami pohon pisang di sepanjang ruas jalan raya Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora. Sementara itu kawan, DPUPR Provinsi Jawa Tengah menanggapi dan memberikan klarifikasi terkait penanganan ruas jalan provinsi Singgit Doplang Cepu yang ada di Kabupaten Blora. Disampaikan oleh Kepala DPUPR Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro Kawarasika, saat ini pihaknya terus melakukan mitigasi dan juga menyebutkan bahwa infrastruktur di Jalan Raya Randu Blatung Kabupaten Blora ini merupakan program lanjutan. Sebagian besar jalan sudah dibeton dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melanjutkan pengecoran di titik-titik ruas jalan yang belum dicor.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya bersama dengan mantan Pak PLT Kadis PUPR Blora dan dengan Pak PLT Kadis PU Blora mencoba mengecek kaitannya dengan apa yang kemarin didahului oleh Pak Gubernur kepada saya, kaitannya dengan apa-apa yang dilakukan oleh warga di Randu Blatung ini, kaitannya dengan ada penanganan ruas jalan yang saat ini mereka sudah lakukan. Jadi mereka sudah mendrop ada 10 gang yang tentunya memang saat ini sudah mereka lakukan pembongkarannya, kemudian juga tanahnya juga mereka tanam pisang dan mereka kecil-kecil di beberapa tempat, tetapi kita coba pantau di sini bareng dengan Pak mantan Pak PLT dan juga Pak PLT Kadistek Kabupaten Blora. Mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan oleh warga ini kita bisa lakukan penanganan secara cepat, karena memang di kami tahun ini juga ada lokasi kurang lebih nilainya 5,276. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan secara cepat. Dan kita juga mengklaster ada 3 ruas jalan yang berada di Blora ini yang nanti akan kita dorong untuk masuk ke inlet jalan daerah. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa terlaksana dengan baik.
0: Selain Jalan Randu Blatung Cepu, 2 ruas jalan yang ada di Kabupaten Blora yang masuk dalam usulan IJD di DPUPR Provinsi Jawa Tengah adalah ruas Blora Kunduran dan ruas Jalan Todanan Ngawen yang disiapkan dana atau anggaran sebesar 5,2 miliar rupiah.
5: Kelana Kota, Rastika.
0: Bagaimana warga Blora, ada suara? Gak ada? Gak ada warga Blora?
1: Ada.
0: Apa?
1: Ya, daripada kita menanam pisang, mending kita bangun.
0: Nih, yuk enakan, masa membangun DW margane.
1: Nah, itulah, kalau saya misalnya dari Crazy Rich di sana, tak bangun.
0: Tapi?
1: Ya, tak bangun, tapi anu apa namanya, dengan dana swadaya atau dana pribadi, nanti tak tulis si jalan ini dibangun dengan swadaya masyarakat, yang mau lewat harus daftar.
0: Nek sing nyatet nek sing daftar pejabat.
1: Sing daftar sing wong ngeyel-ngeyel aja. Lah wis piye? Wong ge jalan untuk masyarakat ya nih
0: dengan luar pajak biasa, masyarakat Blora tapi
1: tapi saya jempol
0: kompak mereka, jempol ya, ya betul.
1: Jadi kalau dirasa itu memang perlu dibangun, daerah lain pada dibangun kok di situ enggak ya toh? Ya tapi perlu mitigasi dulu, sabar dulu sebentar ya.
0: Nah, klarifikasinya sudah ada anggaran 5,2 miliar rupiah dari Pemprov Jawa Tengah untuk melakukan peningkatan mutu di 3 ruas jalan di Kabupaten Blora ya, Bapak Ibu, ruas jalan milik provinsi maksudnya. Ruas jalan milik provinsi di Kabupaten Blora.
1: Terima kasih nih.
0: Nih Bu Amira Aneira nih. Amira. Betul, matur suwun Bu. Amira, pajak kok dicipui munda terus, tapi infrastruktur jalannya tidak dibenahi, katanya Bu Amira.
1: Sabar dulu.
0: Pak Heri,
1: harus dibangun.
0: Betul, Pak Heri, betul itu protesnya warga. Kita barusan lewat situ kemarin, memang begitulah kondisinya, katanya Pak Heri. Pak Agus Nugroho, penyebab kerusakan jalan, 1 kualitas bangunannya, 2 ada truk odol, dan 3 penutupan jembatan timbang. Uti, menyapa saja, selamat pagi.
1: Pagi
0: juga. Pak Christian Raharjo.
6: 832, untuk kawasan Sayung, Onggorawe, arah Kota Demak, rame lancar. Los. Mau kirim video unik. Ini khas plus 62.
0: Wah, apa tuh? Gandeng.
1: Dua pocong.
0: Pocong. Benar. Berarti sekarang teror pocong bukan di desa-desa tapi di jalan raya juga pun.
1: Iki go meteni liyane cedak-cedak.
0: Eh Pak Kris Raharjo ini tapi enggak bawa sajam toh, Pak? Enggak lah ya.
1: Unik juga untuk nakutin orang lain.
0: Iya, iya. Komedi Yuwono.
7: Selamat pagi pun. Selamat pagi Pak Jepang.
1: Pagi, pagi.
7: OTW ya dari Pamularsi ke Yudhistira habis itu ke Water Blaster. Lancar. Terima kasih.
1: Lancar.
0: Pak Soleh.
8: Kelihatannya MD itu Mas, tapi cuma kok nggak ada yang membantu gitu loh. Pas lampu merah naik sedikit.
0: Oke, baik. Tadi sudah kita sampaikan ke kawan-kawan 112
1: lampu
0: Kota Semarang
1: merah,
0: dan
1: Jalan Abdurrahman Saleh ya.
0: Yes, dan informasinya sudah Pak dalam pantauan. Gitu. Matur suwun Pak Soleh informasinya. Kemudian ada Pak De Santos dari Jalan Kembali Jalan. Kembali ke jalan dari rakyat untuk rakyat. Pak Afan Gafar. Oh, ini masih dari area pelabuhan Tanjung Mas ya.
9: Mas juga ini saya pantaukan ya. Prosesi keberangkatan ini KRI selesai sandar mau menuju atau kembali ke Aceh. Infonya seperti itu.
1: Ya maju.
9: Ini prosesi meninggalkan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
1: KRI apa nih?
0: KRI
1: apa?
0: Iya. Ini berarti sudah nggak ada TNI-nya toh?
1: Sudah kan sudah turun.
0: Iya toh Pak Afan. TNI-nya sudah turun di Tanjung Mas semua gitu maksudnya?
1: Dipulangkan toh Pak ke batalionnya.
0: Oh. Ih seneng deh gue lihat kayak gini, kayak cah cilik kan lo.
1: Kapal otok-otok ya.
0: Persis. Ya otok-otok pun. Ini dari Dermaga Samudra 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Ada kapal KRI yang informasinya kemarin membawa TNI dari bertugas dari
1: perbatasan
0: Papua.
1: Perbatasan Papua Nugini dibalikan ke batalionnya di Jawa.
0: Betul, dan kali ini KRI-nya sudah meninggalkan lagi dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
1: Oke, tetap bersama. Jangan lupa hormati sama pengguna jalan dan patuhi semua peraturan lalu lintas.
0: Sesi pagi jam 9, kita tutup dulu ya Kawan Rasika. Tetap di Rasika.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pasca mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual di Padepokan Padang Ati, Kabupaten Pekalongan, kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap lembaga keagamaan tanpa izin operasional. Kepala Bidang Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Mufatu Ronji, menegaskan tempat yang dipimpin tersangka di Pekalongan bukanlah pondok pesantren resmi, melainkan sebuah padepokan. Kementerian Agama menyayangkan banyaknya tempat mengaji non-formal yang mengatasnamakan pesantren, sehingga sulit terdeteksi karena tidak tercatat dalam Education Management Information System atau EMIS. Untuk itu, Kementerian Agama Jawa Tengah mendorong Pemkab dan Pemkot untuk melakukan investigasi dan penertiban tegas, guna mencegah modus oknum tertentu yang memanfaatkan kedok lembaga keagamaan. Peringatan Hari Lansia tahun 2026 menjadi momen bahagia bagi 30 narapidana lanjut usia di Jawa Tengah. Dirjen Pemasyarakatan Wilayah Jawa Tengah memberikan pengurangan masa hukuman atau remisi sebagai bentuk penghormatan dan prinsip kemanusiaan. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Mardi Santoso, menegaskan, para penerima remisi ini telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Di antaranya adalah berusia di atas 70 tahun, berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta menderita sakit kronis. Para napi lansia ini tersebar di 7 lapas dan rutan se-Jawa Tengah. Sementara secara nasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat sebanyak 560 warga binaan lansia turut menerima remisi pada momen Hari Lansia tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kalau Niji bilangnya di atas awan nanti kita akan menang, tapi kapan negara ini akan menang? Kawarasika menang dari segala tantangan kebodohan, menang dari segala tantangan kemiskinan, menang dari segala permasalahan yang ada, permasalahan lingkungan, permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan politik, dan juga isu-isu yang ada di sekitar kita. Kapan kita akan menang dari semua itu? Kapan? Anda lebih ahli, Anda lebih lebih terdidik gitu kan. Anda juga lebih menguasailah gitu. Anda juga hidup lebih lama. Bisakah menjawab pertanyaan itu? Dari aku mungkin yang istilahnya dibanding Anda semua sudah hidup lebih lama dibanding aku dan sudah melewati berbagai era dan juga berbagai musim. Kapan negara ini akan menang dari semua itu? Bisa terjawab enggak? Enggak bisa ya. Apa yang terjadi di Blora, Ngawarasika? Lagi-lagi kita diperlihatkan dengan aksi solidaritas gitu ya, Ngawarasika. Solidaritas yang semakin kesini ternyata kalau kita melihat warga-warga itu kompak sebenarnya untuk menyuarakan hal yang baik, merespons beberapa tindakan atau mungkin beberapa kalimat yang dirasa kurang tepat sebagai warga negara gitu, mendapatkan respons yang seperti itu, ternyata kompak juga bersuara ya. Masyarakat Blora sampai dengan sekarang masih jadi sorotan Ngawarasika karena kondisi jalan yang kurang baik sudah cukup lama, kemudian juga ditambah kemarin ada respons Ngawarasika dari pimpinan daerah setingkat provinsi ya, di mana Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, bagi warga Blora dan sekitarnya dirasa hal tersebut kurang tepat untuk disampaikan. Makanya kemudian aksi menanam pohon pisang, lalu juga bahkan sampai iuran swadaya menerjunkan material Ngawarasika untuk menambal jalan di sana, itu dilakukan oleh warga Blora, tepatnya di ruas Randu Belatung Cepu. Nah, hal tersebut kemarin langsung direspons ya Ngawarasika. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro, ruas jalan Randu Belatung Cepu yang rusak ini sudah masuk dalam usulan Inpres Jalan Daerah, di mana rencananya jalan tersebut akan dilakukan peningkatan mutu jalan dan juga penanganan. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi anggaran Rp5,2 miliar untuk penanganan ruas jalan sepanjang 500 meter ketika kemarin ditemui di kawasan Randu Belatung. Selain di beton, nantinya ruas jalan akan diperlebar dengan penambahan 50 cm di kanan dan juga kiri jalan, dan pembangunan infrastruktur jalan di Randu Belatung, Kabupaten Blora ini merupakan program lanjutan. Sudah ada sebagian jalan yang sudah di beton, namun ke depan akan melanjutkan pengecoran untuk titik-titik yang belum dicor. Bukan hanya di ruas Randu Belatung Cepu saja, namun juga di ruas jalan provinsi, yaitu di Blora Kunduran dan juga Todanan Ngawen. Menanggapi atas aksi yang dilakukan oleh masyarakat Blora terkait kondisi jalan rusak yang dinilai adanya pembiaran sehingga sering sekali terjadi kecelakaan, sering sekali terjadi insiden seperti kecelakaan tunggal sepeda motor, bahkan mobil pun juga dilaporkan sering terjadi laka lantas. Dari Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora kemarin, dari Camat Randu Belatung Tarkun juga menyebut bahwa aksi penanaman tersebut adalah murni ide dari warga sebagai bentuk protes karena seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas imbas jalan rusak, terutama di ruas Randu Belatung Cepu. Dia menggambarkan kondisi jalan rusak tersebut berlangsung sudah cukup lama, terutama di antara ruas Randu Belatung hingga Cepu.

0: lampu di mana hanya jalan yang digosrok oleh warga yang rusak dan tidak dicor sepanjang 3 km. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Kawan Rasika, tadi kita dapat informasi ada orang tergeletak ya di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Nah, sudah dalam pantauan dari kawan-kawan di 112 Kota Semarang ya. Tadi itu laporannya Pak Soleh, ya betul sekali, dari laporannya Pak Soleh Demak itu tadi melaporkan di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang, itu ada orang tergeletak. Awal rasanya kena informasinya itu tergeletak di tepi jalan di sekitar lampu merah atau traffic light Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Tapi informasinya tadi ketika kita laporkan di jam 9 lebih 5, itu sudah dalam pantauan dari rekan-rekan di 112 Kota Semarang. Sama tadi kita masih ada atensi di bawah jam 9. Aku masih menyimpan beberapa. Yang pertama ada Pak Ucip. Selamat pagi, ini Pak Ucip memantau dari kawasan Watu Agung, Tuntang, Kabupaten Semarang. Pantauan udara dari jalan tol Semarang-Solo terpantau ramai lancar saat ini.
1: Selamat pagi Bang Yuda.
0: Pagi Pak Ucip.
1: Kawan Rasika, Kelana Kota dimanapun berada. Pagi ini saya ingin melaporkan pantauan udara dari Desa Watu Agung untuk jalan tol Semarang menuju ke Solo terpantau ramai lancar kedua arah, didominasi dengan mobil pribadi serta bus. Untuk teman-teman yang mau liburan, tetap hati-hati, jaga kesehatan, dan cek kendaraan bermotor. Selanjutnya juga terpantau dari udara Koperasi Desa Merah Putih, Desa Watu Agung, ya udah hampir jadi ya, dengan view pemandangan persawahan nan asri. Cukup sekian dan terima kasih. Kembali ke studio. Terima kasih.
0: Matur suwun. Wah, kita yang terima kasih sekali loh, sudah dipantaukan situasinya guys, tol Semarang Solo di hari libur ini yang biasanya jam 9.10 sudah akan ada peningkatan volume kendaraan kawan di tol Semarang Solo, tapi situasinya saat ini masih lengang ya untuk kedua arah dari ruas Bawen arah Salatiga, pantauan dari udara pagi hari ini. Matur suwun Pak Ucip ya, laporannya dari tol Semarang Solo di ruas Bawen arah Salatiga yang kedua arahnya masih lengang. Pak Tian.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Kebetulan saya kan asli Blora. Monggo, jadi ya, jalan Blora itu memang kondisinya seperti itu. Apalagi yang randu belatung ke Cepu itu, waduh, saya kalau pulang Blora muter dari Ngawi lewat Pasar Ngerahu ke kiri, waduh, jalannya itu hancur, hancur mina. Apalagi daerah Kunduran itu, waduh, waduh, hancur pokoknya. Okay. Ngawen ke arah Kunduran, nggak tahu itu kayaknya statusnya ya jalan provinsi, tapi ya kondisinya seperti itu. Dari dulu sudah pernah diusulkan bupati infonya pengajuan jalan Blora ke Purwodadi itu jadikan jalan nasional, tapi ya nggak tahu kondisinya sampai kendaraan itu ya banyak yang rusak kaki-kakinya lah kalau lewat situ. Sekarang lumayan banyak titik-titik yang masih harus diperhatikan, apalagi dari Ngawen sampai ke Kunduran. Waduh, waduh, gitulah. Terima kasih, mohon perhatiannya dari pemerintah lah ya. Okay. Kalau saya mudik Blora itu rasanya hancur mina jalannya kalau lewat dari Kunduran ke Ngawen. Terima kasih.
0: Aku pengen mendengarkan respon dari Anda semua menanggapi apa yang dilakukan warga Blora deh. Gerakan yang saat ini dilakukan warga Blora di mana mereka iuran sendiri untuk menerjukan 10 red gorosok, kemudian juga menanami pohon pisang di sana. Anda mungkin warga Blora terutama ya, aku ingin mendengarkan warga Blora yang mungkin saat ini ada di luar wilayah Blora, mendengarkan aksi saudara-saudara dan juga teman sedaerah Anda melakukan aksi seperti itu. Aku pengen mendengar tanggapan Anda sih. Mantapkah? Oke kah? Teruskanlah. Atau bagaimana, ada pandangan lain ya? Sebenarnya aku pengen mendengar itu sih. Pak Michael Arka.
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi ini Pak Michael.
3: Cover di sebelah mana ya? Halo Pak. Pak Afan. Duduk-duduk Pak. Tak soteng Pak.
0: Oh iya.
3: Jenengan di mana, Pak?
0: Wah, ini ketutup sama kapalnya ya. Oke, Pak Tursuan, Pak Michael Arka sudah sampai tujuan, guys. Tadi sampai dengan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Berarti lancar ya, Pak Michael ya? Nggak ada kendala, toh? Wis, kok ini menyenangkan deh, kawan Rasika, perjalanan hari ini. Dan by the way, aku cuma sampai jam 10 aja ya. Aku tidak bisa menemani Anda sampai dengan siang nanti. Jadi, Kelana Kota siangnya sampai nanti jam 12 tetap ya. Tapi aku menemani Anda sampai jam ini ya, sampai jam 10 aja nggih. Ini Pak Tejo Goblin juga pengalaman saya waktu jadi warga Blora dan warga Randu Blatung, mas, saya itu dari tahun 97 sampai 99 itu memang jalannya nggak pernah mulus. Dari Gubuk menuju arah timur Purwodadi sampai Blora jalannya lebih mirip sungai kering, ditambah kalau hujan ada beberapa lokasi yang terendam banjir. Sedangkan dari Blora yang menuju Randu Blatung yang saya tahu dan saya yakini dulu adalah jalan hutan yang cuma diperhalus. Nah, mendengar atau mengetahui aksi rekan-rekan di Blora sana, bagaimana Pak Tejo menurut Anda? Baguskah? Okekah? Lanjutkankah? Atau bagaimana? Pak Tian?
2: Iya, Mas Yuda, tambahan. Untungnya saya tidak memilih gubernur yang saat ini.
0: Okay. Baik. Matur suwun.
2: Pasti akan menyesal kemudian.
0: Okay, baik Pak Tian. Kemudian ada Pak Erik Gustia. Selamat pagi, Mas Yud. Kita kapan kita akan menang? Ketika para pemimpin dan pemegang kekuasaan benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Simpelnya bekerja dengan benar dan dengan profesional, tidak memikirkan diri sendiri atau golongannya. Info cuaca setelah ini ya, kawan Rasika. Bagaimana informasi perakiraan cuaca dari rilis BMKG? Oh, satu lagi, ada Pak Christian Raharjo nih.
4: 907 sudah sampai di kawasan Mijen. Okay, dari Mijen Demak ya. Sayung, Lingkar Demak, Trengguli, Mijen, ramai lancar. Los.
0: Sip. Laporan Pak Christian Raharjo barusan mewakili hampir di semua ruas jalan pantauan Raseka sampai 9 lebih 20 ini, kawan. Los, ramai lancar.

0: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
1: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
2: Ayah, aku mau lihat gunung.
0: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
3: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember membawa kabar gembira bagi masyarakat Tapal Kuda. Mulai 1 Juni nanti, maskapai Wings Air dipastikan kembali melayani penerbangan berjadwal rute Jember-Surabaya melalui Bandara Noto Hadinegoro Jember menuju Bandara Juanda Surabaya. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono mengatakan, pengoperasian kembali rute ini menjadi momentum kebangkitan transportasi udara di Jember sekaligus mendukung percepatan ekonomi daerah. Penerbangan akan beroperasi 4 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Selain memangkas waktu tempuh, rute ini juga terintegrasi dengan jaringan Lion Group, sehingga penumpang dari Jember dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai kota besar di Indonesia hingga rute internasional tanpa check-in ulang bagasi. Disub Jember berharap masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan layanan ini agar tingkat keterisian penumpang tetap tinggi dan operasional penerbangan dapat terus berlanjut.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna Medisika Saniputra menyebut, dalam satu tahun produksi kakao bisa mencapai 1.144,18 ton biji kering dari luas lahan existing mencapai 3.000 hektar. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Malang, produksi kakao tersebar di 19 kecamatan dan mayoritas berada di sumber mancing wetan yang mencapai 276 ton. Selain itu, Kecamatan Pagak juga mampu memproduksi kakao sebanyak 168 ton, disusul oleh Dampit 147 ton dan Poncokusumo 131 ton.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Pemkab Madiun terus melakukan aksi nyata untuk penerimaan pajak. 4 petugas khusus dikerahkan untuk berkeliling menggunakan mobil di 62 desa untuk melakukan jemput bola pembayaran pajak PBB P2. Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun Ari Nur Surahmat mengatakan, dengan adanya mobil keliling, warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota atau kantor bank terdekat untuk melakukan pembayaran, sehingga menghemat biaya transportasi dan waktu. Pada tahun 2026 ini, target PBB P2 sebesar Rp30 miliar dan saat ini sudah terrealisasi Rp6,3 miliar. Pemungutan pajak secara mobile sangat membantu masyarakat untuk disiplin melakukan kewajiban pajaknya tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau keterlambatan. Dalam satu hari, program ini bisa melayani lebih dari 100 transaksi berbasis kris.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Dudistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Armuji, PLH Wali Kota Surabaya, memaparkan sejumlah capaian dan arah pembangunan kota di puncak peringatan hari jadi ke-733 Kota Surabaya di halaman Balai Kota kemarin. Menurutnya, Surabaya besar bukan karena satu orang atau satu kelompok, tapi karena kerjasama semua warga dari kampung, balai RW, sekolah, pasar, tempat ibadah, ruang usaha, sampai pelayanan publik. Di sektor kesehatan misalnya, Pemkot Surabaya terus memperkuat layanan kesehatan lewat 3 rumah sakit umum daerah, termasuk program 1 RW, 1 tenaga kesehatan, 1 ambulans, 1 puskesmas, integrasi layanan primer di 153 kelurahan, sampai 2.000 lebih posyandu keluarga.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Nah, ini dia yang Anda tunggu-tunggu dan nanti-nantikan. Informasi perakiraan cuaca ya, kawan Rasika yang kayaknya kawan-kawan Rasika kalau informasi cuacanya nggak muncul-muncul digolei. Nah, ini ya waktunya kawan Rasika. Kita sampaikan informasi perakiraan cuaca karena kawan-kawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan akan disampaikan oleh salah satu perakirawannya yaitu Mbak Ferry Oktarisa yang akan menyampaikan infonya. Mbak Ferry, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata dalam waktu yang singkat, berpotensi di wilayah pegunungan, dataran tinggi, sebagian Jateng Timur, dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Mbak Ferry, di Jawa Tengah bagian timur tuh kok sekarang sering banget disebut ya kalau kita mencarat ya, ada fenomena kah di Jawa Tengah bagian timur sana?
2: Sebenarnya tidak ada fenomena yang signifikan untuk beberapa hari terakhir ini. Cuma memang kadang ada pergerakan dari arah Jawa Timur, pertumbuhan awan yang kemungkinan nyampe ke wilayah Jateng Timur ya, Mas.
1: Oh gitu. Kayaknya udah hampir sebulan ini Jawa Tengah bagian timur tuh selalu jadi headlight. Berarti nggak ada fenomena apa-apa ya, cuma pergerakan awan normal itu, Mbak Ferry?
2: Iya.
1: Oke, baiklah kalau gitu. Mbak Ferry, thank you so much ya untuk informasinya.
2: Sama-sama.
1: Selamat pagi, Mbak Ferry.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
7: Hai, Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
8: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
5: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
8: Hipertensi. Waduh.
3: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: aku baca sebuah komentar di akun Instagramnya kompas.com, Kawan Rasika menyoroti dan juga menanggapi terkait hari kesaktian, hari lahir ya, mohon maaf, hari lahir Pancasila hari ini 1 Juni 2026, bahwa saat ini Pancasila terasa hanya seperti slogan saja, bahwa penerapan dan juga implementasi nilai-nilai Pancasila sekarang sudah mulai pudar ya, mulai dari generasinya, kemudian juga masyarakatnya. Bahkan yang cukup mengecewakan adalah pejabatnya, ya, pejabatnya, pemerintahannya yang dinilai semakin kesini kok semakin jauh gitu dari nilai-nilai dan amalan Pancasila. Jadi saat ini apa yang bisa kita rayakan dengan hari lahir Pancasila ini di tengah berbagai isu dan juga kondisi sakit yang dirasakan gitu ya, yang dirasakan oleh masyarakatnya, yang dirasakan oleh berbagai pihak gitu kan, dimana kedamaian, ketentraman dan juga kemewahan itu hanya masih dirasakan oleh segelintir orang saja. Jadi selamat hari lahir Pancasila untuk Anda semuanya. Selamat, silakan Anda maknai arti kata selamat yang aku sampaikan barusan ya, Kawan Rasika. Selamat dari apa interpretasi Anda di diri Anda semua masing-masing. Ini ada Pak Tejo, ya, Pak Tejo Goblin cerita seperti ini. Menanggapi dan respon saya terhadap apa yang dilakukan oleh warga Blora, kalau menurut saya sih sah-sah saja ya. Karena kan saya yakin mereka juga ingin merasakan pembangunan. Tapi satu hal yang saya ingat, daerah timur Provinsi Jawa Tengah itu dominasi tanah bergerak yang bisa membuat pembangunan jalan terasa sia-sia. Seperti halnya setelah dicor pun, banyak jalan yang retak atau terbelah tengah. Selain karena faktor banyak kendaraan bertonase berat, saya kira karena pengaruh lingkungan yang kurang stabil juga. Bahkan tahun 1997-99, itu bisa dipastikan angkutan bertonase berat jarang melintas, tapi jalanan tetap saja kurang baik. Pak Keisha, oke, matur suwun Pak Keisha dari Wirosari. Nah, ini masyarakat Grobogan dan juga Blora pada keluar ya, seneng deh. Pada ikut bersuara.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Nah, ini kita dapat info dari Bu Andi Hefti, memberikan info, selamat pagi Mas Yud, ada bus mogok di traffic light alun-alun Ungaran. Di Jalan Gatot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang, lalu lintasnya merambat mulai dari depan Pasar Bandarjo Ungaran ya. Wah, ini dia nih. Dikatakan mogok karena sudah ada tanda internasional berupa daun di sisi belakang busnya. Merambat mulai dari depan Pasar Bandarjo Ungaran nih, Kawan Rasika, sampai dengan pertigaan alun-alun lama Ungaran. Infonya ada bus mogok, kawan. Posisi busnya ada di lajur sebelah kanan. Ini posisinya dilaporkan tadi jam 9 lebih 30 pagi. Pak Afan Gafar. Wow, ini tadi Pak Afan Gafar dikirimi sama videonya Pak Michael Arka ya. Ini Pak Afan Gafar kan tadi melaporkan situasi dari dermaga. Nah, dipantau tuh dari kantor otoritas tempatnya Pak Michael Arka bertugas. Di mana Pak Afan? Ternyata lagi balesi sedang keluar cari kopi. Nah, men, Pak Desantos.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi.
2: Itu tadi aku lewat di Jalan Abdul Rahman Saleh ya. Ada ibu-ibu pulang belanja, belanjaannya masih di tepi jalan. Itu apa? Terkapar di tepi jalan. Ditolongi sama bapak-bapak yang dari proyek itu. Letaknya di depannya Little Star di Abdul Rahman Saleh. Tadi juga kayaknya ada sempat beberapa orang yang mulai bantu.
0: Okay.
2: Kayaknya mungkin apa ya, pingsan apa-apa, tangannya masih nutupi apa, nutupi mukanya tadi kok. Mungkin silau atau gimana, saya enggak tahu. Selamat pagi Mas. Tanggapan saya ya tentang materi yang jenengan lemparkan tadi. Sebenarnya menurut saya banyak orang yang sudah tahu bahwa pangkal mulanya itu ya dari penegakan hukum, karena negara ini didirikan itu kan atas dasar hukum, dan ketika hukum ditegakkan maka keadilan itu otomatis akan merata. Tetapi ketika hukum diabaikan, ya hanya segelintir orang yang berani melanggar hukum saja yang kemudian mereka merasakan manfaatnya. Karena kalau tidak ditegakkan benar-benar, maka keadilan itu hanya milik, bukan keadilan ya, kenyamanan dan kenikmatan itu hanya milik orang-orang yang berkuasa, sementara orang-orang yang tidak punya power, tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan, ibaratnya kalau hukum rimba itu, dia tidak punya kekuatan itu, ya dia tidak akan merasa nikmat. Jadi semuanya harus dikembalikan bahwa hukum itu adalah payung kita, dan segala sesuatunya di negara kita itu berdasarkan hukum, dan hukum harus ditegakkan sebaik-baiknya sehingga keadilan itu bisa baik dan merata. Ibaratnya kalau sebuah negara itu diibaratkan sebuah rumah tangga, kan komitmen rumah tangga itu kan bukan karena buku nikahnya, tetapi dari komitmen orang-orang yang ada di dalam rumah tangga itu. Ketika semua anggota keluarga berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai sebuah keluarga, ya jadilah keluarga yang utuh. Tetapi ketika sudah melenjani, ya itu nggak akan jadi keluarga yang utuh. Jadi gimana caranya agar bisa nyengkuyung bareng, itu harus menghormati hukum yang berlaku di dalam keluarga. Karena nikah itu kan ya padha ae mas, mung trimo omong-omong ya, kalau tidak omong-omong sama kompromi dilandasi dengan apa namanya komitmen itu ya sekedar omong-omong, seperti juga kita bernegara.
0: Oke. Makanya sekarang nilai-nilai amal Pancasila itu sudah runtuh, Bu, ya enggak runtuh 100% sih, sudah mulai luntur karena orang-orang berusaha bagaimana caranya dia harus menjadi orang berpengaruh, dia harus menjadi orang yang berkuasa di sini agar segala kemudahan yang tadi Anda sampaikan, Pak Desantos, bisa didapatkan. Makanya nilai-nilai Pancasila sekarang sudah menurun ngawarasika, karena bagaimana caranya kudu aku sugih, kudu aku berkuasa, kudu aku punya power. Karena itulah agar kita bisa hidup di negara ini. Sumpah takut banget gue, takut banget. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya rute dari Salatiga dan Desa Sumberjo, Kabupaten Semarang. Desa Sumberjo punya gawe ya, ada pelajar SMP dari Jogja yang akan melakukan live-in di desa selama 3 hari. Kegiatannya mengenal kehidupan desa, melihat kegiatan UMKM di desa, pembuatan karak, gulo kacang, jamu, keripik singkong, dan kunjungan ke sekolah dan gereja-gereja. Untuk lalu lintas lande ya, lancar, cuaca cerah, selamat bertugas, sehat selalu, audio video streaming. Oke, Pak Nathan.
3: Pagi, Rasika, menginformasikan ini traffic light Danoman padam ya, ke arahnya padam ini.
0: Oke. Hanoman ya Pak ya, lalu lintasnya tapi masih lancar toh Pak. Kita simpan laporannya, nanti kita pantau lagi ke depan seperti apa. Pak Solah.
4: Yuda, selamat agak siang. Yuk. Untuk info terkini Mas Rob, apakah sudah naik? Ini saya mau
0: belum
4: ke arah Jatenglen Mas. Apakah
0: lancar?
4: Ada ketersendatan? Suun.
0: Kalau untuk pantauan di jam 9 sih jujur aja belum ada info ya. Cuma kalau aku buka di kamera CCTV sih masih ramai lancar aja Pak Soleh. Pak Afan Gafar, selamat pagi.
5: Mas Yuda, update ini saya meninggalkan pelabuhan sebentar ini. Di TL Hanoman terpantau padam ya Mas Yuda. Apakah ya sudah ada yang update?
0: Ada barusan.
5: Di TL Simpang Hanoman terpantau padam. Untuk lalinya masih aman, lancar, terkendali Mas okay. Yuda, Bu Jab. Mas Yuda. Matur-matur Mas Yuda.
0: Oke, okay. Matur-matur Pak Afan Gafar. Pak Yoyo.
6: Mas Yuda, Pancasila tinggal gambarnya saja Indonesia Mas. Begitu pula agama Mas, tinggal tulisannya saja di KTP gitu Mas. Implementasi kehidupannya jauh dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama. Begitu yang terjadi Indonesia Mas. Makanya ya banyak timbul bencana alam yang terjadi di Indonesia ini Mas. Begitu Mas Yuda. Ya kita hanya bisa berdoa Mas. Semoga para elit ini benar-benar memberikan contoh yang baik untuk membangun negerinya gitu ya, tidak malah menggerogoti negerinya gitu Mas Yuda.
0: Matur suwun Pak Yoyo Kelana Kota. Siangnya masih lanjut sampai dengan nanti jam 12, tapi aku berakhir di jam 10 ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polda Jawa Tengah berhasil membongkar 61 kasus kejahatan jalanan sepanjang bulan Mei 2026 dengan mengamankan 105 tersangka. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mencatat kasus pencurian dengan pemberatan atau curat mendominasi sebanyak 27 kasus, diikuti curanmor 25 kasus dan begal 9 kasus. Dalam operasi ini sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap, di antaranya aksi curanmor berantai di wilayah eks Karisidenan Pati, pencurian spesialis gereja di Boyolali dan Kabupaten Semarang, serta begal bersenjata tajam di Patean, Kendal. Atas keberhasilan ini, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mempersilakan masyarakat yang menjadi korban curanmor untuk mengambil kembali kendaraan mereka di Mapolda Jawa Tengah secara gratis, cukup dengan menunjukkan STNK dan BPKP. Tidak hanya berhasil menangkap ratusan tersangka, aparat kepolisian kini juga lebih memperketat penindakan di lapangan. Polda Jawa Tengah menegaskan akan mengambil tindakan tegas terukur hingga tembak mati di tempat terhadap pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di wilayah hukum Jawa Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir menegaskan, pihaknya tidak akan ragu melepaskan tembakan apabila para pelaku kriminal nekat melawan dan membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas kepolisian di lapangan. Kebijakan tembak di tempat ini diambil sebagai komitmen penuh kepolisian untuk memberikan efek jera yang nyata, sekaligus memastikan situasi Kamtibmas di Jawa Tengah tetap aman dan kondusif. Berikut kabar haji. Jemaah Haji Indonesia kembali diingatkan untuk mematuhi aturan ketat bagasi pesawat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air. Berdasarkan ketentuan Kementerian Haji, jemaah hanya diperbolehkan membawa koper besar maksimal 32 kg, koper kabin maksimal 7 kg, dan satu tas paspor. Selain ketentuan itu, jemaah dilarang keras membawa barang tambahan lain, benda tajam, senjata replika, serta cairan lebih dari 100 ml dilarang masuk kabin. Petugas juga menegaskan air zam-zam sama sekali tidak boleh dimasukkan ke dalam koper. Mengingat adanya proses sweeping ketat oleh aparat bandara Arab Saudi, jemaah diimbau memastikan seluruh barang bawaan telah sesuai aturan penerbangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Luar biasa sekali ya, di bulan Mei itu banyak hari libur yang kita rasakan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat dan menghabiskan gaji kita. Uang berputar begitu cepat selama bulan Mei. Pertunjukan-pertunjukan mungkin bagi warga Jakarta juga cukup menguras kantong, karena beberapa pertunjukan-pertunjukan sudah dan akan juga berlangsung di sana. Apalagi macam-macam ya kalau di Jakarta tuh, kalau musim panas tuh. Kemarin EXO, ada BTS, ada Java Jazz, ada waduh banyak sekali. Sementara di Jawa Tengah kawan, tempat-tempat wisata, tempat-tempat kuliner menjadi jujukan warga masyarakat dan cukup ramai. Termasuk juga hari ini, kemarin beberapa tempat-tempat asik untuk healing cukup ramai juga ya. Termasuk juga nanti tanggal hari ini libur, kemudian tanggal 16 itu tahun baru Islam Hijriyah. Tanggal 16 itu hari Selasa, berarti mungkin nanti akan ada lumayan juga ya. Ngomongin soal hari ini kawan, di mana hari ini kita peringati bersama hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, di mana tanggal ini merujuk pada pidato yang disampaikan oleh Soekarno di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, ketika pertama kali memperkenalkan konsep yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Kalau 1 Juni berarti Pancasila itu lahir sebelum Indonesia merdeka. Nah, artinya bahwa ketika gagasan Pancasila itu disampaikan, Indonesia waktu itu kan berarti masih di bulan Juni, masih berada di bawah pendudukan Jepang dan belum memproklamasikan kemerdekaan. Artinya para pendiri bangsa terlebih dahulu merumuskan dasar negara sebelum negara itu resmi berdiri. Nah, nama Pancasila sendiri saya buka-buka itu berasal dari bahasa Sanskerta. Sanskerta itu ya hampir mirip sama, bukan India tetapi ya Sanskerta ya. Panca berarti lima, sila berarti prinsip atau dasar. Jadi secara harafiah kita punya lima prinsip. Ini pelajaran yang sudah kita ikuti bersama ya. Jadi kita flashback lagi apa yang pernah terjadi di sejarah bangsa Indonesia, bahwa dalam pidato pada tanggal 1 Juni 45 waktu itu, Soekarno mengusulkan ada lima prinsip yang susunannya itu berbeda dari Pancasila saat ini. Setelah melalui penggodokan, melalui perdebatan dan juga penyempurnaan dalam waktu itu ada panitia 9 dan proses menjelang kemerdekaan, maka lahirlah sebuah rumusan yang sekarang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana dalam pidatonya waktu itu Soekarno mengatakan bahwa lima sila dapat diperas menjadi trisila sebetulnya waktu itu. Coba Anda buka-buka lagi ya kawan tentang hal ini. Karena waktu itu kalau tidak salah ada sosio-nasionalisme, ada sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Ya, dan itulah bahwa di situ banyak sekali, ini bisa satu semester sendiri kalau saya jabarkan ya. Oke, kapan-kapan. Intinya begitulah kawan ya, bahwa hari lahir Pancasila, kenapa hari ini bisa hari libur, tanggal merah, ya itu baru ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden tahun 2016 kalau nggak salah. Ya, 2016 waktu itu oleh Presiden Joko Widodo, di mana sebelumnya tanggal 1 Juni tidak diperingati sebagai Hari Libur Nasional. Nah, itulah kawan, salah satu hal paling menarik adalah bahwa Pancasila itu lahir dari proses dialog antara berbagai kelompok dengan latar belakang agama, suku, budaya, dan pandangan politik yang berbeda. Karena itu Pancasila sering dianggap sebagai sebuah titik temu yang memungkinkan Indonesia tetap bersatu meskipun sangat beragam. Oke. Itu kawan, inti dari
kita peringatan yang tadi pagi kita sudah ikuti upacara bersama-sama di berbagai sekolah, kantor, dan lain sebagainya ya, di tempat Anda. Dan juga hari ini seharusnya menaikkan bendera di atas tiang di tempat tinggal kita masing-masing. Baik, itu kawan ya, tidak akan sebentar untuk membicarakan soal Pancasila, dan kita mungkin hanya hafal saja. Banyak orang menghafal lima sila Pancasila, tetapi masih perlu apa ya, menyadari bahwa Pancasila pada awalnya bukan sekedar daftar nilai moral, tetapi dia dirancang sebagai fondasi.

pagi menjelang siang untuk saat ini kawan, memantau situasi lalu lintas di berbagai ruas jalan yang menuju kuliner Salatiga ke arah kota Semarang lancar untuk kedua arahnya. Kemudian Ambarawa

Tanggal 1 Juli seperti biasa kita pantau-pantau harga BBM yang terbaru. Barangkali ada yang naik, ada yang turun. Per 1 Juni kali ini Pertamax Turbo resmi naik harga ya kawan. Sementara Dex Lite, Pertamina Dex

0: saya lihat dari Pertamina ini turun cukup signifikan. Jadi untuk per hari ini Pertamina Patraniaga ada penyesuaian harga, yaitu sebentar saya buka dulu ya, penyesuaian harga BBM non subsidi ya, non subsidi karena subsidinya masih tetap. Jadi untuk kawan Rasika, sesuai apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa tidak ada kenaikan sampai beberapa waktu ke depan. Jadi sampai dengan saat ini harga BBM subsidi masih aman. Masih belum ada kenaikan atau perubahan harga. Perubahan harga itu adalah non-subsidi, berlaku untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah. Mengikuti kebijakan harga nasional Pertamina. Dan dalam pembaruan kali ini, harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan, sedangkan dua jenis BBM diesel non-subsidi, yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex, justru mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan periode sebelumnya. Jadi harga Pertamax Turbo naik Rp850 per liter, nggak ada 1.000. Dari sebelumnya Rp19.900, sekarang menjadi Rp20.750. Dex Lite itu turun 3.000, lumayan ini, per liter. Dari sebelumnya 26.000, sekarang jadi 23.000 per liter. Sementara Pertamina Dex turun dari 27.900 menjadi 24.800. Jadi turunnya 3.100. Oke. Itu kawan ya, sementara sejumlah BBM lainnya tidak mengalami perubahan harga ya, seperti Pertamax tetap di 12.300, Pertamax Green 95 12.900, Pertalite 10.000, Biosolar subsidi tetap 6.800. Itu kawan, penyesuaian ini dilakukan di tengah pergerakan harga minyak mentah dunia yang masih ya fluktuatif ya, serta tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kira-kira itu kawan ya. Baik. Anda masih bersama di Rasika, bagaimana pantau-pantau arus lalu lintas untuk hari ini? Nanti akan saya putarkan juga terkait dengan, karena ini adalah hari Pancasila, tentu apa ya, lagu yang cocok untuk untuk mewarnai hari ini adalah apa kira-kira, Anda boleh usul. Pak Edi Arjono, selamat jalsi.
1: Siang Mas Haris.
0: Siang, selamat siang.
1: Untuk kondisi di kota-kota ya, di Pandanaran, di Pemuda, terus di Mambonjol, di Ertendean,
0: yeah,
1: semua lancar ya Mas, dan cuacanya nih cahaya sengeng ini cemlorot ini, panasnya kicat-kicat. Matur suwun Mas.
0: Pagi tadi saya lihat sunrise itu golden ya, golden sunrise. Asik sekali itu warnanya, apa ya, warnanya golden, warnanya apa sih, apa warnanya tuh yang namanya tuh, asik sekali. Jadi kalau di atas gunung ataupun di pantai pagi ini, apalagi pas libur, wah, sip sekali tuh. Oke. Tempat-tempat wisata cukup, mungkin akan cukup ramai ya, beberapa tempat-tempat. Kalau kuliner orang Semarang yang agak jauhan dikit di mana ya, Salatiga. Salatiga cukup banyak, area-area di sekeliling Rawa Pening itu cukup bagus ya, di mana beberapa wilayah persawahan, kemudian di situ ada tempat makan, itu asik. Apalagi yang berbau desa-desa gitu. Walaupun kita orang desa, tetapi kalau ada tempat-tempat makan bernuansa pedesaan itu kayak serasa orang kota gitu. Baik, padahal masih kota Semarang, itu pun daerah pedalaman. Kemudian apalagi orang Jakarta ya, apalagi orang-orang kota-kota besar gitu. Paling tidak kita tahu lah ya tempat-tempat bernuansa desa yang nyaman gitu, sehingga ketika ada saudara ataupun tamu-tamu dari orang-orang kota gitu, nah kita bisa mengajaknya ke daerah tersebut. Oke, untuk wawasan kita aja. Sementara untuk Semarang menuju ke arah Gubuk lancar, Gubuk ke arah Purwodadi juga tadi informasi terakhir lancar, Purwodadi arah Blora lancar. Jalurnya bagaimana Blora ya? Apakah masih banyak tanaman-tanaman yang ada di jalan? Ya, Ada hubungannya nggak sih sebuah kawasan terhadap kemenangan sebuah pemimpin? Ada hubungannya nggak sih kondisi jalan dengan kemenangan seorang pemimpin? Seorang pemimpin daerah apabila, ini mungkin di Konoha ya, pemimpin daerah biasanya kalau tahu daerah ini kalah gitu, sementara dia jadi pemimpin gitu, katanya di Konoha itu jalannya agak kurang ini ya, nanti. Sementara untuk daerah-daerah yang menang itu kayak seperti sebagai hadiah, untuk hadiah kemenangannya itu jalannya diperbaiki gitu. Gitu gak sih? Kalau di Indonesia pasti enggak lah ya, tapi mungkin di negara lain bisa jadi begitu. So, kemudian Pak Adi Nugroho, selamat siang. Kumandangkan lagu Garuda Pancasila, Bung Aris. Oh, ya, siap. Pak Soleh?
2: Selamat siang, Bung Aris. Bung Aris, saya dari kota ke arah ke Jatenglen, melewati jalur yang biasa, Romas. Jam 10.21, saat ini masih aman untuk dilewati ya, Mas?
0: Yap.
2: Dari Semarang ke Demak maupun sebaliknya masih aman untuk dilewati jalurnya, Sun.
0: Oke, lancar ya, aman, lancar tanpa kendala apapun. Pak Imam, menuju ke arah Puri Anjasmoro, bagaimana arus lalu lintasnya? Dari Kudus ini, Bung, anak-anak pengen lihat mall baru. Iya. Siap-siap, ini hari libur ya? Oh iya, parkirnya luas kok di sana. Cuma itu ya, karena memang kalau parkir di dekat mall ya harus cukup padat biasanya. Parkir pinggir jalan kadang gratis juga karena belum tersentuh oleh petugas parkir. Pak Singkit, pengaris ucul lagunya Bendera Coklat, Garuda di Dadaku. Oke, atau Raruyan Pulau Kelapa, Endang Sukamti. Gitu ya. Pak Imam, betul Mas, kalau masalah itu di negeri Konoha. Yang apa itu? Yang tadi. Oh gitu, kalau di Indonesia enggak ya. Di Blora itu kemarin menang enggak sih? Gubernur. Kemarin menang enggak sih? Atau menang atau kalah itu? Jangan-jangan kalah nih. Pak Adi, selamat siang. Melintas di jalur Semarang menuju ke arah Pekalongan, bagaimana arus lalu lintasnya? Lancar. Pantura Timur lancar. Semarang menuju ke arah Kendal. Kendal Weleri, Subah, Batang, Pekalongan mulus, lancar untuk kedua arahnya. Mungkin beberapa titik di sekitar kawasan Cepiring ya, bersiap-siap aja, mungkin padat karena masih ada pekerjaan jalan yang masih cukup lama di situ. Di Weleri juga mungkin lewat dalam kota juga padat, lewat lingkarnya juga cukup ramai. Tapi antriannya pendek aja sih, gitu Pak, kira-kira informasinya untuk kawan Rasika. Menyusul.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Memantau situasi lalu lintas di seputar kita, kami pastikan jalur Anda aman, lancar. Banyak kawan Rasika yang menanyakan jalur-jalur, walaupun mungkin di aplikasi apa ya, aplikasi peta juga ada sih sebetulnya, cuma kawan-kawan ini kadang lupa untuk memantau lebih dulu. Oke, it's okay kawan, jadi sudah terpatri dalam benak masyarakat di Jawa Tengah. Ketika ada kemacetan, Anda pasti mencari jawabannya di Rasika, karena pasti akan tahu apa penyebab ketersendatan. Di aplikasi peta, di Maps itu mungkin warnanya merah, tetapi penyebabnya apa tidak diketahui. Nah, hanya bisa tanya ke Rasika. Sementara untuk jalur Semarang-Bawen, lancar dua arah saat ini, ramai juga hari ini. Kemudian di jalan tol juga saya pantau untuk arus lalu lintas di gerbang tol juga sudah cukup ramai. Tidak seperti biasanya, sudah mulai cukup ramai. Ini mungkin menuju ke jarak-jarak pendek ya, ke Solo, ke Salatiga dan sebagainya untuk wisata. Saya pantau juga beberapa tempat-tempat plesiran untuk saat ini juga sudah mulai cukup ramai. Kemudian Magelang ramai, apalagi kemarin ya acara Waisak ramai banget. Pak Satya di Jepara, lagu Krisya. Sementara Pak Muhammad Rizky Ramdhani, apa kabar Mas? Arsenal apa jadi dikubur? Waduh, iya, seperti kita ketahui bersama kemarin malam kita sudah saksikan bersama, Arsenal itu kan apa ya, biasa menjadi bahan meme kan, karena sering hampir juara gitu, dan akhirnya seperti yang kita lihat bersama gelar mereka dalam 22 tahun. Biasanya itu orang-orang kalau apa ya, kan Arsenal itu terkenal terlalu hati-hati, pragmatis gitu ya, tetapi tetap ditonton karena hasilnya efektif. Arsenal itu ibarat struktur dan disiplin, tetapi orang-orang menganggapnya kurang liar dan kurang menghibur ya, dibanding tim-tim yang lain itu bermain bebas, ya nggak sih, macam-macam lah pokoknya ya. Okay. Kemudian Bu Widi, selamat siang Bung Aris, pengen dengar lagunya Fse yang Liu Sing Yu. OTW Rembang Mas, ini lalu lintasnya lancar, cuacanya panas. Okay. Apa yang lagu Armada aja ya? Dan Liu Sing Yu. Okay, baik. Oh, ini ketularan ini ya, apakah habis nonton di Jakarta kemarin, aku lihat itu orangnya ya, itu tuh kan masa-masa dulu, sekian puluh tahun yang lalu, ya gak sih, antara tahun 2000-an, 2000 berapa itu ya, 2001, 2002, atau sekitar-sekitar itulah, ini kan 2026, sekian puluh tahun yang lalu, lah kok wajahnya tuh kok ya sama gitu loh, kayak nggak ada perubahan gitu, apalagi Jarian gitu ya, Jarian, kemudian Fiksu dan macam-macam itu kok sama ya, makannya apa itu ya di sana. Baik, kalau di sini mungkin udah banyak perubahan, kita ini udah banyak perubahan ya, waktu itu udah masih remaja kan, sekarang udah banyak berubah ya. Habis gimana makannya, gorengan nggak berubah gimana, mau pakai obat oles wajah gitu ya nggak bisa, butuh waktu lama. Makanan itu memang, makanan enak itu kadang racun ya kawan ya, jadi ya di samping vitamin sebagai penguat tubuh dan juga untuk pertumbuhan, tetapi juga kalau walaupun enak, buru enaknya aja bisa jadi racun. Maksudnya racun itu bukan mematikan ya, tetapi sesuatu yang kurang baik untuk perkembangan tubuh kita dan memperpendek umur gitu. Oke, lihat Fse kemarin di YouTube tapi ya, itu kok kayak tidak ada perubahan gitu loh, sama seperti sekian puluh tahun yang lalu. Saya merasa itu, entah Anda ya. Pak Ferdi Fernandus, oke, selamat siang. Pak Torik, Bagi Mas Haris mau nginformasikan ada mobil mogok di tanjakan tol Tembalang arah naik ya. Itu ada mobil Yaris berada di tengah jalan tol yang nyupir ibu-ibu. Oh, oke. Yaris itu kan udah matic ya. Yaris tahun berapa itu? Oke. Baik. Kemudian catatan lainnya dari Anda, Pak Aziz, Mbak Cynthia, selamat siang juga. Baik, kemudian Pak Lazarus.
1: Ibu Garis.
0: Yo, selamat siang. Garis
1: ini melaporkan di Jalan Anjas Moro ada laka anak SMP. Kayaknya banter-banteran dulu sama temen-temennya lah, tuh kayak nabrak. Ini lo pembatas jalan tengah itu lo, Bung.
0: Ya, median.
1: Garis,
0: ya.
1: Orangnya masih ditolongi sama teman-temannya, belum ada petugas. Itu kan jalannya sepi, buat trek-trekat. Begitu, kawan Tasikara berhati-hati ya kalau lewat di depan-depan sampai rel sepur itu karena banyak anak yang trek-trekan. Yeah. Begitu, terima kasih.
0: Baik. Di situ tuh kalau nggak salah udah puluhan tahun yang lalu ya. Dulu tuh ada cerita di kawasan tersebut. Ingat itu ya tahun berapa ya? 90 sekian kalau salah. Itu tuh di situ kan sering buat trek-trekan ya. Belum ada the park juga, belum ada. Masih zaman-zaman dulu kawan, masih belum ada bangunan juga di situ. Sering buat trek-trekan. Jadi kebut-kebutan kemudian sampai pada tanggul banjir kanal barat itu. Nah, nabrak di situ, akhirnya meninggal dua orang. Saya ingat tahun 90 sekian waktu itu. Dan lagi nonton juga saya. Waktu itu di banjir kanal barat ya. Oke, baik. Pak Satya, ada Meteor Garden, Mas. Oh iya, film Meteor Garden ya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2001 kalau enggak salah. Ya. Drama Asia paling berpengaruh di awal tahun 2000-an. Untuk orang Indonesia, serialan ini bukan sekedar tontonan ya, tapi fenomena budaya yang membentuk era sebelum streaming dan juga media sosial. Dan belum ada Korean Wave juga waktu itu ya. Serial ini seperti kita tahu berasal dari Taiwan, diadaptasi dari manga Jepang yang terkenal yaitu Boys Over Flowers, di mana versi Taiwan tayang tahun 2001 dan dibintangi oleh Barbie Hsu, ada Jerian, Fixo, siapa lagi? Ken Chu dan juga Vanis Wu ya. Oke. Tokoh utamanya seperti kita tahu Sancai. Wah, ini cerita waktu itu. Ada Tom Mingse juga ya, enggak sih? Keren. Baik, oke, ditunggu ya. Kemudian beberapa catatan lain, arus lalu lintas di kesempatan siang hari ini. Saya buka informasi cuaca. Hari ini mungkin tadi sudah disampaikan jam 9, tetapi nggak ada salahnya saya ulang lagi. Untuk potensi cuaca hari ini, memang beberapa wilayah masih ada potensi hujan ringan, terutama daerah-daerah pegunungan ya. Pegunungan tengah seperti Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo gitu. Yang lainnya, Blora, Rembang, Pati, Kudus itu ada potensi hujan, tapi ringan banget dan lokal banget. Dan lainnya sih hujan, yang lainnya berawan aja kawan untuk saat ini. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, tuh teh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka.
4: Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
10: Rahasia sederhana yang sering terlupakan, sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: Kawan-kawan saya sudah banyak memutar juga lagu ini ya beberapa waktu kemarin, karena biasanya orang terinfluence ketika ada sebuah konser yang dulu menjadi pengingat masa remaja dulu. Waktu itu di Indonesia dan juga banyak negara lain, Meteor Garden itu tayang pada masa ketika internet belum dominan. Jadi orang itu menunggu episode berikutnya di TV gitu. Kemudian kita juga sempat membeli poster EFSA. Kemudian kita menghafal soundtracknya. Dan waktu itu kita juga masih ingat berdebat soal pilih Tao Mingse atau Hua Chele waktu itu ya. Jadi itu menjadi salah satu kayak perang fandom gitu ya, terbesar di generasi awal 2000-an. Dan sampai sekarang kalau lagu pembukaannya diputar tadi, banyak orang langsung teringat masa sekolah gitu, masa remaja, masa apa ya, majalah remaja ya nggak sih, masa-masa SMS, masa-masa warnet gitu ya, dan juga era televisi yang sangat berbeda dari sekarang. Itu sebabnya Meteor Garden sering dianggap bukan hanya apa ya, drama romantis ya, tetapi juga apa sih, ya banyaklah hal yang menarik waktu itu, mungkin menjadi bagian dari apa ya, kisah masa remaja kita dulu waktu itu tahun 2000-an. Dan Rasika waktu itu sudah memutar lagu-lagu ini ya, karena tahun 2000 Rasika adalah radio pertama yang memutar lagu Mandarin setelah Jakarta, barangkali Jakarta ada ya, di Surabaya dan di Jawa Tengah Rasika itu pertama kali. Pak Agus Suranto, selamat siang. Kemudian Pak Noviar Jamal, selamat siang Bung Aris. Hari lahir Pancasila kok kebetulan sama dengan hari lahirnya Bung Karno ya. Penentuan harlah Pancasila sepertinya mengandung unsur politis karena berkuasa saat itu. Wah, nggak tahu ya, tapi yang pasti begitulah sejarah apa yang disampaikan. Sekalian menginformasikan perjalanan Semarang Salatiga lancar, terang dan panas. Pak Thomas, selamat siang.
1: Yes. Ngomong-ngomong, kenapa kok artis EFSA itu awet muda? Yeah. Karena botok.
0: Botok
1: buat perawatan wajah. Kalau kita botok kita makan Mas Haris. Ya jadi wajar kalau kita cepat tua. Terima kasih.
0: Botok wajah itu berapa sih? Saya juga pengen menolak tua itu. Ya enggak sih? Botok. Oh iya botok ya. Botok itu ada sih enggak, yang dioles-oles itu ada enggak ya? Atau harus disuntik? Oh disuntik ya, botok itu yang saya tahu itu disuntik apa ya, suntik toksin apa gitu ya, toksin botok itu ya. Jadi dia, saya pernah, siapa ya, artis-artis pada botok itu dia cerita bahwa itu efeknya adalah mengendurkan otot tertentu di wajah. Jadi menghambat sinyal syaraf ke otot dan akibatnya otot yang biasanya menyebabkan kerutan saat berekspresi menjadi lebih rileks, sehingga garis-garis di kulit itu tampak lebih halus dan sebagainya. Garis dahi nggak ada, kerutan di antara alis itu juga nggak ada, kerutan di sudut mata gitu, dan macam-macam ya. Berapa sih botok? Kalau di sini yang saya tahu ya botok mungkin ya sekitar 3000-an. Oh karena itu ya, ya ya. Tapi apakah betul Bung Karno itu lahir tanggal 1 Juni? Yang benar berapa sih? Yeah. Kalau 1 Juni itu memang kaitan erat dengan apa namanya, dengan Bung Karno ya, ketika itu menyampaikan pidato di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga konsep dasar negara yang kemudian kita kenal menjadi Pancasila. Tapi kalau hari lahir Bung Karno, berapa yang benar ya? Pak Dimitrif, Bung Karno lahir tanggal 6 Juni, Bung. Oh ya, okay, tanggal 6 Juni. Hari lahir Bung Karno itu pada tanggal 6 Juni 1901 yang benar. gitu. Ya, apa namanya? Ada seorang yang bernama Kusno Sostro Diharjo. Kemudian catatan lainnya lagi Pak Muhammad Rizki Ramdhani, masa putarnya pakai kaset CD bajakan Mas waktu itu. Iya. Belum ada internet, belum ada apa ya. Waktu jadi memang fenomenal sekali. So, kemudian Pak Prayitno.
2: Siang Mas Hari, selamat Rasika. Bung Karno itu 6 Juni, Pak Harto 8 Juni. Saya 12 Juni, Mas Hari, terima kasih.
0: Nggak nanya. Ya, saya tanya tokoh-tokoh, tapi ini tokoh Rasika juga sih, 12 Juni. Ya, terima kasih ya Pak, Pak Prayitno. Jadi nggak ada hubungannya politik atau apa-apa ya, kalau saya yang saya tahu. Tapi anugerah Indonesia itu mendapat the founding father itu luar biasa kayak Bung Karno. Okay. Selera musiknya bagus, selera apanya bagus, selera apa namanya, wanitanya juga bagus gitu. Jadi keren, biasanya itu selaras ya, jadi it's okay. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, udah semuanya. Baik, itu dulu kawan. Saya buka-buka catatan arus lalu lintas, semuanya lancar untuk hari ini. Harga-harga BBM juga sebagian turun, bagus ya. Artinya it's okay, nggak ada masalah. Kemudian catatan lainnya Pak Atmo, Mas kenapa sih lampu HID nggak boleh disampaikan? Informasinya begini Pak, kalau misalnya HID itu kan lampu-lampu mobil-mobil modern ya, itu bentuk kaca depannya itu kecil-kecil, jadi ada proyektornya juga, jadi fokus ke jalan gitu dan langsing gitu ya, dan ketinggiannya juga sudah terukur sehingga tidak menyilaukan mata. Tetapi kadang-kadang menggunakan lampu HID, misalnya kijang kapsul tahun sekian gitu ya, yang lampunya itu besar, ya, tinggal pasang aja, kadang itu yang menyebabkan silau mata. Dan ada beberapa kendaraan-kendaraan hal semacam itu masih kita jumpai juga di jalan raya, sehingga lah saya ini minus sok gitu ya. Ya memang butuh lampu yang lebih terang sih kalau lampu minus tuh. Ya, kalau lampu mata minus tuh ya. Oke, Pak Jajang, saya dari Magelang Bung, kemarin itu ramai banget. Hari ini OTW ke Semarang, arus lalu lintasnya ini lancar dari Magelang. Kuliner sebentar, habis itu sudah sampai di Semarang. Saya tadi lewat, ini baru masuk Bawen. Oke, siap, terima kasih. Betul ya, di apa namanya tuh, di Magelang perayaan Waisak di Candi Borobudur sudah berlangsung melalui serangkaian prosesi keagamaan yang sudah dimulai beberapa hari sebelum puncak perayaan ya. Seperti biasa mengambil api Dharma dari Prapen, pengambilan air berkah dari Umbul Jumprit, kemudian kirap Waisak dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur, kemudian puja bakti menyambut detik-detik Waisak, dan seterusnya diakhiri dengan festival Lampion Perdamaian yang menjadi penutup perayaan, dan itu yang menjadi daya tarik yang dinantikan oleh masyarakat ya. Oke, termasuk juga kalau nonton dari luar itu kan malah lebih indah sebetulnya. Kalau dari agak jauh sedikit ya. Oke, tapi kalau yang dari bawahnya ya asik juga sih. Baik, itu kawan. Jadi kemeriahan sudah kita rasakan beberapa waktu kemarin. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Memantau situasi lalu lintas dari berbagai ruas jalan. Rasika USA. Rasika
3: USA. Jam 11 siang, waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga tengah mengkaji penambahan SMP Negeri Baru guna mengatasi kebutuhan layanan pendidikan. Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Tuntang menjadi dua wilayah prioritas yang dinilai paling mendesak. PLT Kepala Disdikbudpora Taufikur Rahman menyatakan pembangunan sekolah baru ini akan memanfaatkan lahan sekolah dasar hasil regrouping. Kajian mendalam terkait potensi siswa dan kesiapan tenaga pengajar terus dikebut agar proyeksi pembangunan bisa mulai direalisasikan tahun depan.
6: Rencananya akan kita bangun SMP 4 Pringapus. Itu di Klepu. Rencana kita ada di SMP Tuntang, SMP 4 Tuntang di Desa Straten. Itu tapi kajiannya masih kita jalankan terus. Sama ini kita berusaha yang SMP Satap-Satap itu kita jadikan SMP Negeri Murni, tidak Satap. Jadi Satap itu kan untuk pemenuhan layanan menyatu dengan SD. Nah ini kalau sudah pendidiknya terpenuhi, sarpatnya terpenuhi, itu kan bisa menjadi SMP Negeri secara mandiri, tidak perlu Satap. Nah, itu kan nanti secara dukungan dari pusat, dunia kan lebih kuat kalau dia SMP Negeri penuh.
5: Selain mewacanakan SMP baru, pihaknya juga tegas memproses regrouping atau penggabungan 12 SD menjadi 6 sekolah pada tahun ini. Langkah berani ini diambil guna memastikan manajemen dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Semarang jauh lebih rapi, tertata, dan efektif. Badan Gizi Nasional secara resmi menghentikan sementara operasional 11 dapur SPBG di Kabupaten Remang. Sanksi ketat ini dijatuhkan karena belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta persyaratan keamanan pangan. Penghentian sementara ini diketahui berdasarkan surat edaran resmi. Demi meminimalisir risiko terhadap kualitas produksi dan mutu gizi pada program MBG. Koordinator Wilayah SPBG Rembang, Aprilia Kulan Saikila menegaskan, dapur SPBG boleh kembali beroperasi setelah fasilitas limbah diperbaiki. Langkah berani Badan Gizi Nasional ini menjadi bentuk pengawasan ketat pemerintah agar aspek higienitas dan sanitasi makanan bagi anak-anak sekolah tetap terjaga secara optimal. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji kini tengah mematangkan skema kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Proses pemulangan akan mengikuti jadwal keberangkatan kloter, di mana rombongan yang berangkat lebih awal akan dipulangkan terlebih dahulu. Irjen Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dendi Suryadi, menyatakan kloter pertama yang berangkat pada 22 April lalu dijadwalkan pulang pada 1 Juni. Jadwal ini menjadi acuan penting untuk penerbangan, bus menuju bandara, hingga kesiapan hotel. Dendi juga menghimbau agar jamaah haji segera mempersiapkan barang bawaan, memastikan berat koper tidak melebihi batas, serta mematuhi aturan pembawa air zam-zam agar proses kepulangan berjalan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sebuah lagu yang diciptakan sebetulnya bukan orang yang terkenal ya, tetapi penciptanya adalah Sudarnoto, itu tahun 56. Itu adalah ketika itu dia bekerja di Radio Republik Indonesia. Dan ironisnya banyak orang hafal lagunya tetapi tidak mengenal nama penciptanya. Liriknya pendek dan mudah diingat kawan. Isinya bukan sekedar pujian kepada lambang negara Garuda, melainkan ajakan untuk mendukung Pancasila. Nah, relevan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni, meskipun lagu itu tidak diciptakan pada tahun 1945, tetapi di situ lirik utamanya adalah Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Dan karena Garuda adalah lambang negara Indonesia dan di dadanya terdapat perisai yang memuat simbol-simbol kelima sila Pancasila, jadi ketika menyanyikan lagu ini, seseorang pada dasarnya menyatakan dukungan terhadap nilai-nilai Pancasila gitu ya. Dan lambang Garuda Pancasila secara resmi digunakan sebagai lambang negara Indonesia dan seluruh makna perisainya itu mewakili lima sila. Jadi lagu ini tentu sangat relate ya dengan hari ini kawan. Oke, Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM, memantau situasi lalu lintas dari berbagai ruas jalan untuk menuju ke tempat-tempat yang Anda inginkan, Anda tuju untuk saat ini. Yang terpantau padat di kota Semarang, barangkali mungkin dari Kalibanteng arah ke bandara, dari Kalibanteng mau ke bandara, mungkin mohon bersabar, di situ ada mungkin ada apa ya, kepadatan sedikit karena beberapa mungkin saya lihat juga di atas jembatan juga ada karung-karung bekas material-material itu ya. Kemudian sedikit padat di lokasi sebelum jembatan. Kemudian exit tol Krapiak normal ya. Arus lalu lintas mungkin butuh 2 kali lampu merah barangkali ya untuk bisa lepas. Sementara jalur lainnya Semarang menuju ke arah Kaliwungu, Kendal, lancar. Kemudian di Cepiring, mohon bersabar karena di situ ada antrian di sekitar kawasan Cepiring. Mungkin sekitar 1 kiloan ya, menuju ke arah Weleri. Arah sebaliknya juga begitu. Sementara jalur timur, kawan, selamat hari kemerdekaan untuk jalur timur. Karena arus lalu lintasnya lancar sekali. Semarang, Sayung, Demak, Kudus, ya lancar. Walaupun mungkin beberapa titik ada pekerjaan jalan, tapi arus lalu lintas untuk saat ini lancar. Di kota Kudus, seperti biasa di lingkar Kudus yang masih cukup ada antrian karena ada pekerjaan di sekitar kawasan Jepang. Kota Semarang rame ya kawan untuk saat ini. Jadi kalau Anda melintas kota Semarang itu tidak hanya kota transit ya. Gimana kita bisa lepas dari kota transit? Habis di Semarang itu memang jauh dibandingkan dengan di Solo ataupun di Jogja gitu ya. Apalagi Jogja. Jogja itu orang untuk menginap di sana bisa lebih dari 1 hari. Tapi kalau di Semarang untuk berwisata di sini apa? Walaupun mungkin beberapa ada ya. Sampokong, Unggulan, kemudian apa namanya? Di Lawang Sewu. Kemudian Kota Lama gitu-gitu, pendek aja. Tapi kalau di Jogja kan mungkin bisa 2 hari di lantai 1 maupun lantai 2 bisa dikunjungi selama 2 hari atau bisa bahkan bisa lebih. Oke, kemudian Kota Semarang yang cukup ramai di Jalan Pandanaran seperti biasa karena volume kendaraan yang ramai, tapi lancar ke arah Gubuk Purwodadi juga lancar ya untuk saat ini. Ya, Semarang menuju ke arah Bawen lancar 2 arah, Bawen ke Salatiga beberapa ruas jalan cukup ramai hari ini, lebih ramai dari biasanya di Salatiga. Kemudian Salatiga Ampel Boyolali mulus, yang mau ke Solo lewat tol lancar, lewat non tol juga lancar, yang mau ke Magelang juga lancar ya untuk saat ini. Siap. Kemudian Pak Prayitno, makasih Bu Miarti, selamat siang. Oh, sudah dihapus. Oke, baik. Sementara itu dulu ya kawan, catatan kita untuk saat ini. Hari ini adalah hari kelahiran Pancasila, di mana hari libur
Dan selama bulan Mei kita sudah disuguhi dengan warna-warna merah libur sehingga membahagiakan kita. Sekaligus juga menyedihkan karena kita harus merogoh kocek lebih dalam sehingga cukup terkuras untuk membahagiakan keluarga, ya enggak sih? Ya udah, selamat jalan untuk kamar Rasika. Nanti hari ini bonusnya adalah atau bulan ini di awal bulan sudah disuguhi dengan hari libur, kemudian nanti tanggal 16 juga libur lagi. Hanya itu saja, kawan.

Beberapa kawan memberikan catatan informasi perjalanan di jalan tol. Tadi saya lihat juga ada kendaraan yang berhenti di bahu jalan, entah darurat, entah istirahat gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih darurat ya, karena kalau istirahat itu sangat berbahaya. Bahu jalan itu kadang menjadi jalur alternatif untuk penyalip gitu. Dan padahal berhenti di bahu jalan tol itu tanpa adanya kondisi darurat itu sangat dilarang keras ya, karena memiliki resiko fatalitas yang sangat tinggi. Dan ya itu tadi kawan, bahu jalan itu hanya untuk kondisi darurat. Misalnya mobil mogok, trouble misalnya, atau ada kendaraan yang bermasalah. Jadi bahu jalan tidak diperkenankan untuk overtake, tidak diperkenankan juga untuk istirahat. Jadi itu bukan tempat untuk istirahat kawan. Jadi sangat berbahaya sekali. Termasuk juga ketika mungkin bannya bocor, Anda minggir di bahu jalan, harus ada tanda rambu yang jelas. Dan Anda juga harus menghubungi petugas kawan untuk demi keamanan Anda. Agar sebelumnya diberikan rambu-rambu. Karena kita nggak tahu orang itu bisa oleng, bisa kapanpun tabrak belakang itu bisa sangat terjadi ya. Dan itu kaitannya dengan kebiasaan buruk pengemudi yang menyalahgunakan area ini. Oke, jadi mengingatkan untuk kawan Rasika yang mungkin ada darurat dan sebagainya, pasang segitiga pengaman. Itu pun bukan jaminan bahwa itu akan aman juga gitu. Memasangnya jangan memasang terlalu dekat kawan ya. Mengingat kalau kita lihat budaya berkendara di Indonesia itu belum sepenuhnya tertib. Jadi pasang segitiga pengaman itu minimal 50 meter lah ya. 50 meter sampai 75 meter di belakang kendaraan. Lampu hazard harus nyalakan. Kemudian keluar dari mobil, kemudian seluruh penumpang dilarang duduk di dalam mobil yang sedang mogok di bahu jalan atau di dalam guardrail gitu ya, sebaiknya keluar saja. Kemudian posisi penumpang yang di dalam mobil itu kalau terpaksa keluar dari mobil, berdiri di depan mobil kita yang mogok, sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa, mobil akan menjadi kayak bantalan yang menyerap benturan dari tabrakan. Kalau ada area rumput di pinggir tol gitu kawan, evakuasi penumpang di area tersebut ya, sejauh ya beberapa meter dari atau di luar guardrail lah ya untuk pengamanan. Gitu kawan, kira-kira informasi untuk kawan Rasika yang mungkin suatu saat mungkin ada darurat di jalan tol. Oke, karena itu sangat berbahaya sekali. Kemudian beberapa rest area tadi juga terlihat cukup ramai juga untuk hari ini, termasuk juga SPKLU yang ada di beberapa rest area. Oh ya, SPKLU kendaraan-kendaraan listrik itu perlu diketahui juga bahwa proses pengisian dari 80% menjadi 100% itu biasanya kalau udah 80% itu akan memakan waktu jauh lebih lama dibandingkan saat mengisi dari 20% misalnya ke 80%. Karena memang ya karakteristik umum dari baterai lithium ion itu di sebagian besar kendaraan mobil saat ini memang begitu kawan, karena biasanya pengisian hingga 100% di SPKLU tidak selalu diperlukan sampai 100%, terutama ketika kendaraan hanya digunakan untuk kebutuhan perjalanan harian atau jarak menengah lah ya. Jadi selain lebih efisien dan lebih hemat waktu, kebiasaan ini juga membantu meningkatkan ketersediaan fasilitas pengisian bagi pengguna lain yang mengantri isi daya kawan. Jadi tidak harus 100%

0: 100%, 80% sudah cukup gitu. Nanti dilanjutkan lagi di berikutnya atau ketika sudah mau habis. Gitu kawan. Karena dari 80 ke 100 itu biasanya akan melambat. Kemudian catatan lainnya lagi dari Anda, dan masuk Rasika. Dari yang sudah masuk Rasika, beberapa kawan sudah semuanya ya, arus lalu lintasnya untuk saat ini. Beberapa kawan menanyakan jalur-jalur, lancar semuanya kawan untuk saat ini, kecuali Cepiring Kendal saja yang terpantau padat karena satu volume dan dua efek pekerjaan jalan.
1: Rasika USA untuk Semarang Raya.
2: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Lagu itu judulnya adalah Hachu, kawan ya, dari Salma Salsabil. Aku lihat perkembangan lagu-lagu sekarang itu ya, lagu-lagu koplo ya, lagu-lagu Jawa itu. Kalau dulu memang mungkin zamannya atau bagaimana ya, sekarang itu lebih liar, lebih bebas, lebih mengutarakan apapun boleh gitu ya. Emang boleh ya? Jadi kalau zaman dulu itu mungkin masih ada ini ya, penciptanya itu masih apa ya, punya tanggung jawab yang besar terhadap nilai-nilai etika-etika kepantasan di masyarakat. Tapi sekarang idiom-idiom ataupun umpatan-umpatan bahkan menjadi sebuah daya tarik bagi sebuah lagu gitu ya, apalagi lagu-lagu Jawa gitu. Ya mungkin zamannya udah berubah barangkali, saya nggak tahu juga ya. Oke, Pak Wendy, selamat siang.
1: Selamat siang Bu Aris. Ngomong soal SPKLU ya, tadi pas saya barusan aja saya ngecas di PLN Jatinggalnya.
0: Iya.
1: Yeah. Pantau tadi pas saya masuk pas kosong, jadi langsung bis,
0: okay,
1: langsung ngecas, ditunggu sampai 1%, terus pas saya cabut itu sudah ada beberapa antrian Bung Aris.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ya, lumayan rame ki SPKLU di jalan Jatinggalnya. Gitu. Saya rasa sepi ya nih, sing nyelimpet nyelimpet gue nih Bung Aris, kayak SPKLU Gajah Mungkur. Tuh ya nih sepi. Terima kasih.
0: Baik. Ya gantian lah ya. 80% udah cukup ya. Untuk harian dalam-dalam kota lah ya. Oke. Kemudian Pak Adi Nugroho, selamat siang. Aksi demo di pabrik GMM Gendis Multimanis, tepatnya di Todadan Blora, seputar permasalahan tebu dan penjualannya, dan juga problematikanya. Ya, perwakilan peserta melakukan aksi baca puisi berjudul Rumput Manis oleh peserta aksi bernama Fuad, dilanjutkan orasi oleh aktivitas jalanan dan perwakilan peserta aksi unjuk rasa. Ini dapat foto dari tetangga yang kebetulan di sana. Seperti inilah penampakan dari aksi yang saat ini sedang berlangsung ya Pak ya. Oke, terkait petani tebu ya, saat ini masih berlangsung. Oke, Pak Adi Nugroho, terima kasih banyak. Ini di Todadan Blora. Blora itu masih Jawa Tengah bukan ya? Apakah masih Indonesia juga? Oke. Kemudian selamat siang Bung Aris, Audio Rasika, thank you. Iya nih, kita lagi ada perbaikan, nunggu alat ya. Makasih Pak informasinya. Baik, nunggu. Sekarang alatnya tuh harus impor, jadi mahal-mahal. Oke, ditunggu kawan ya, mohon bersabar. Kemudian catatan lainnya, oh ngomongin soal Blora, tentu yang lagi rame ya, ruas jalan yang menghubungkan di daerah Randu Blatung dan Cepu di Kabupaten Blora waktu-waktu ini heboh. Ya, dan mungkin viral juga di media sosial ya. Enggak hanya MBG Mas Balil Ganteng, tapi juga ini apa namanya, di Blora. Aksi tanam pohon di tengah jalan ini dilakukan oleh warga setempat sebagai bentuk protes keras dan juga kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah daerah. Itu aksi berlangsung kemarin kawan, di mana jalan rusak sepanjang ya 2 kiloan gitu ya, 2 kilo, 2,5 kilo itu ditanam ada puluhan ya. Informasinya ini ada 30-an pisang, pohon pisang yang ditanam warga di daerah berlubang untuk menandai titik-titik jalan yang dinilai membahayakan pengendara. Jadi protes sekaligus juga untuk apa ya, untuk memberitahu kepada pengguna jalan bahwa di jalur ini berbahaya gitu ya. Menurut warga bahwa aksi ini dipicu oleh rasa ketersinggungan masyarakat terhadap pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi beberapa waktu yang lalu, di mana pernyataan itu dinilai melukai hati warga karena terkesan meremehkan urgensi perbaikan jalan di kawasan tersebut gitu. Nah, jadi menurut informasi warga dari sekitar itu bilang warga tampaknya mereka tersinggung dengan statement Pak Gubernur yang kemarin sedikit banyak menyinggung hati masyarakat. Jadi mereka berharap ada klarifikasi dari Gubernur mengenai pernyataannya yang menyebut bahwa pembangunan jalan di Randu Blatung tidak terlalu penting. Padahal akibat pembiaran selama bertahun-tahun, kecelakaan lalu lintas sering terjadi juga di jalur ini, kawan. Jadi mereka berharap agar Pak Gubernur melihat, katanya jalan di sini kalau dibangun kok nggak penting, apa itu benar gitu. Jadi warga sebetulnya sebelum menanam pohon sudah berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya. Mereka mengumpulkan uang pribadi untuk menguruk atau menggerosok lubang agar bisa dilalui lebih aman gitulah ya. Dan apalagi kalau sopir-sopir ekspedisi misalnya, truk-truk yang lintas provinsi, paket-paket yang biasa menuju ke lintas provinsi dari timur ke barat misalnya, tentu sudah akrab dengan situasi tersebut ya. Oke. Baik, itu kawan kira-kira. Ada nggak kaitannya menang atau kalah pemilu terhadap ada terhadap pekerjaan jalan gitu. Kata orang di Konoha itu bisa terjadi, tapi kalau di Indonesia mungkin enggak ya. Kita ke jaring radio terlebih dahulu kawan, informasi-informasi dari beberapa radio jaringan.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Sejumlah guru di Kabupaten Pamekasan tengah merasakan manfaat dari penyaluran langsung tunjangan profesi guru TPG yang meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong inovasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Salah satu guru kelas SDN Jalma 1, Sri Riana bilang, dana TPG dimanfaatkan untuk membeli perangkat pendukung pembelajaran dan mulai mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas demi menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi murid. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Sri mulai mengenalkan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI kepada murid yang dibelinya dari dana TPG.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Polda Jawa Tengah menegaskan akan mengambil tindakan tegas terukur hingga tembak mati di tempat terhadap pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di wilayah hukum Jawa Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir menegaskan pihaknya tidak akan ragu melepaskan tembakan apabila para pelaku kriminal nekat melawan dan membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas kepolisian di lapangan. Kebijakan tembak di tempat ini diambil sebagai komitmen penuh untuk memberikan efek jera yang nyata, sekaligus memastikan situasi Kamtibmas di Jawa Tengah tetap aman dan kondusif.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hasil tes kemampuan akademik jenjang STMI di Bojonegoro telah diumumkan pada Jumat lalu, namun Dinas Pendidikan Bojonegoro masih belum dapat mengetahui rata-rata nilai TKA secara keseluruhan karena hasil yang diterima saat ini masih terbatas pada masing-masing sekolah. Kepala Distrik Bojonegoro Anwar Muktado mengatakan, TKA merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan tahun ini sehingga belum ada data pembanding dari tahun sebelumnya. Selain sebagai instrumen evaluasi pendidikan, hasil TKA juga akan digunakan dalam sistem penerimaan murid baru yang dijadwalkan 4 dan 5 Juni mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Yes, semua komposisi di situ ada rock, ada jazz juga yang diwakili oleh Dave Koz, karena memang di situ ada ada Dave Koz juga yang cukup dominan di lagu ini. Lagu ini berjudul Tak Sebanding Denganmu dari Dewa 19, Ahmad Dhani sebagai lead vokalnya, biasanya Once atau Ari Lasso gitu ya, tapi dia sendiri sebagai lead vokal. Di situ ada gitaris juga Steve Lukather yang yang meraung juga di lagu ini gitu. Oke, sudah satu seminggu nggak terasa nggak bersamamu, artinya ketika membandingkan bahwa ternyata nggak seperti kamu gitu ya. Gitulah kira-kira ya, lagu terbaru dari Dewa, dari Ahmad Dhani, lagu romantik. Dan kemarin tampil juga di ajang Java Jazz Festival yang berlangsung sampai 3 Maret ya. Oke. 3 Juni ya. Oke, baik. Beberapa catatan dari Anda yang masuk Rasika untuk saat ini. Kawan-kawan Rasika membagikan beberapa catatan informasi lalu lintas di seputar kota Semarang aja. Lalu lintasnya so far semuanya lancar, jalan-jalan protokol juga lancar, walaupun mungkin beberapa titik padat ya, di Pandanaran gitu ya. Kemudian di sekitar Kota Lama, kemudian juga di Jalan Kalibanteng arah Arterio Sudarso cukup padat karena ada pekerjaan jalan, tapi pendek saja sih, padat bisa dilalui dengan relatif cukup lancar, walaupun sedikit melambat di lokasi. Kemudian jalur lainnya kawan, Tol Mukti Arjo bagaimana? Seperti biasa cukup padat kawan, karena efek pekerjaan jalan yang sudah sedemikian rupa sehingga beberapa jalur menyempit. Dari arah Johar menuju ke arah pelabuhan, ke arah Tanjung Mas misalnya, lajur kiri terbuka untuk dilintasi, sementara yang dari exit tol Mukti Arjo tersedia lajur paling kanan mepet ke pekerjaan flyover. Oke, lepas U-turn lancar sampai dengan Kaligawe. Kaligawe Genuk batas kota, kemudian Sayung Demak lancar dua arah untuk siang ini. Kudus juga begitu. Kudus Pati juga cukup lancar, Pati Juwana juga lancar ya untuk saat ini. Di lingkar Kudus saja yang cukup padat. Semarang Gubuk Purwodadi aman lancar, Semarang Bawen Salatiga tidak ada kejadian menonjol, arus lalu lintasnya lancar saja. Oke. Baik itu kawan, jadi cukup asik untuk dilintasi untuk kawan Rasika yang saat ini melintas di jalan raya.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Indonesia Laum 7, film favorit di Klana Kota Rasika untuk temani perjalanan Anda untuk siang hari ini. Film favorit, lagu favorit saat ini apa ya? Apa? MBG, Mas Balil Ganteng. Itu viral banget ya kawan. Diciptakan menggunakan AI ya, lagu itu. Dan sampai sekarang Mas Balil masih mencari siapa yang menciptakan lagu itu. Karena lagunya di liriknya dipenuhi dengan apa, Bali, dan itu sebuah apa ya, mungkin bangga juga, menarik juga. Jadi kalaupun penasaran, saya yakin ini Pak Bahlil akan memberikan hadiah kepada pencipta lagu ini sehingga lagu itu begitu viral. Viralnya bukan negatif ya kawannya, tetapi ada nuansa yang justru positif kalau saya lihat sih. Lagu MBG itu kawan, terutama terkait dengan apa namanya, My Bolu Ketan. Dan apa namanya, sempat minta tolong juga kepada Raffi Ahmad waktu di Mekah, bilang, Vi tolong carikan siapa yang menciptakan lagu ini, saya pengen ketemu sama Dinda. Kanda ingin ketemu sama pencipta lagunya. Ya, saya bisa tuh nyari di mana, dimulai dari apa namanya, sebuah akun di sebuah fasilitas pembuat lagu. Nah, di situ nanti akan ketemu tuh akunnya. Oke, okay. Kalau boleh saya carikan. Pak Danang, selamat siang. Melintas di Pantura Kaligawe, kok lancar ya Bung hari ini? Nah, lancar dibilang kok ya. Oke, jadi memang hari libur ini kan lancar. Kemudian kawan kita dari Bu Yuli, wah hari ini menyenangkan ya, perjalanan upacara bendera tadi pagi melintasi Mintreng, Karangawen, PP, Formusa, Los, Mas. Oke, Formusa. Lagunya Kris Dayanti, Buku Harianku Dok. Buku Harianku itu yang judulnya apa ya? Yang Terserah bukan? Terserah atau bukan ya? Oke. Okay. Kemudian Bu Miyarti, selamat siang. Mas Arif gak pakai topi juga keren loh. Oh ya? Ya itulah. Kadang-kadang. Makasih. Baik. Udah mau jam 12 ya. Saya mau cerita banyak sebetulnya nih. Tapi waktu kita udah habis. Sekali lagi saya sampaikan bahwa so far arus lalu lintas dari pagi sampai dengan saat ini, kemanapun tujuannya, arus lalu lintasnya lancar. Hanya di Cepiring saja sih cukup padat kalau mau ke Beleri ya. Tapi ke tempat-tempat wisata seperti Kabupaten Semarang, kemudian Salatiga, jalur Anda lancar ya. Di tol maupun exit tol Bawen, maupun ke jalur Tuntang dan seterusnya, ke Salatiga lancar, ke arah Solo juga begitu, ke arah pegunungan-pegunungan juga lancar kok. Yang mau ke Bandungan juga lancar ya untuk saat ini. Yang mau ke Sumowono ataupun Gedong Songo juga lancar kok ya untuk arus lalu lintasnya yang menuju ke arah sana. Kalau rame iya sih, tapi arus lalu lintas kami kategorikan lancar. Terima kasih kawan, selamat jalan. Jangan lupa hormati sesama pengguna jalan. Saya Haris Widi pamit. Kita mulai di lain kesempatan. Assalamualaikum.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Persoalan antrean panjang pasien di RSUD Dr. Subarkat Citro Darmojo Salatiga menjadi sorotan tajam dalam forum konsultasi publik layanan kesehatan. Merespon keluhan tersebut, Pemkot Salatiga kini tengah menyiapkan strategi digitalisasi untuk membenahi tata kelola rumah sakit. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menegaskan, Pemkot akan menerapkan sistem pendaftaran berbasis aplikasi sehingga pasien dapat datang sesuai dengan jadwal pemeriksaan tanpa harus menumpuk di rumah sakit.
3: Baik-baiknya rumah sakit tetap kalau keluhan itu pasti ada, kekurangan itu pasti ada. Jadi ada kekurangan kelebihan. Justru dengan forum konsultasi publik ini kita mau tahu nih langsung keluhan-keluhan apa sih yang ada di masyarakat, kekurangan-kekurangan apa ya. Jadi mungkin terkait dengan antrian yang panjang itu kan seperti apa nanti solusi. Kemarin saya sudah usulkan dengan aplikasi pendaftaran sehingga pasien itu datang tepat waktunya, gitu kan? Tidak numpuk semua mis 100 antrian sekaligus datang kan repot nanti. Tapi dipilah, yang nomor 1 10 datang jam 8, demikian terus gitu. Sehingga dengan menggunakan elektronifikasi atau digitalisasi pendaftaran itu bisa dikurangi antrian panjang.
2: Selain sistem antrian, Robi juga mendorong integrasi sistem informasi ruangan untuk memangkas waktu tunggu di instalasi gawat darurat. Lewat sistem digital terpadu ini, ketersediaan kamar rawat inap dapat diketahui secara real time demi memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat. Proyek rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang senilai 17 miliar rupiah mulai menuai keluhan dari warga sekitar. Salah satu warga terdampak, Faris, mengaku kondisi rumahnya mengalami perubahan signifikan sejak proyek tersebut berjalan. Retakan bangunan yang sebelumnya sudah ada, kini semakin melebar akibat dari getaran alat berat. Bahkan pergeseran struktur tanah membuat sejumlah pintu rumah warga sulit untuk ditutup. Tidak hanya merusak bangunan, penutupan total akses Jalan Gombel Lama juga membuat pelaku UMKM kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan omset drastis. Meski akses jalan ditutup total dan berdampak pada warga, sejumlah warga mengakui proyek ini sudah menunjukkan manfaat nyata. Salah satunya adalah perbaikan drainase yang mampu memangkas potensi banjir saat hujan deras di kawasan Gombel. Warga berharap Pemkot Semarang tetap memberikan perhatian dan penanganan terhadap kerusakan bangunan yang muncul. Berikut kabar haji. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini memberikan fasilitas khusus berupa pembebasan bea masuk dan pajak atas barang bawaan maupun kiriman jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Kepala Seksi Impor 3 Dirjen Bea dan Cukai Cinde Marjuang Praja menjelaskan, jemaah haji diberikan bebas bea masuk dengan batasan maksimal 2 kali pengiriman. Setiap pengiriman dibatasi hingga $1,500 dengan dimensi kemasan maksimal 60x60x80 cm. Sementara untuk barang bawaan langsung saat kembali ke tanah air, jemaah haji reguler tidak dikenakan batasan nilai, sepanjang barang tersebut masuk dalam kategori pribadi atau oleh-oleh yang wajar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

Lajeng ngersanipun Allah. Angsalipun donga kala wau dados minangka utawi merupakan ibadah ngabekti kawula saha panjenengan kala wau dhateng ngersanipun Allah inggih menika kelayan cara izharul faqah wa dawamul hudur bil munajat. Ngatonaken buktiaken ing dalam angsalipun ngerasa fakir, ngerasa butuh dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang nomor kalih inggih menika ngadiraken manah, ngelenggahaken atine dhateng ngersanipun Allah kelayan arupi matur bebisik sambat nyenyuwun dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dados hakikatipun tiyang donga menika napa boten kepingin piyambakipun menika nuntut hasile penyuwunanipun napa malih dipun saringi moksa-moksa, napa malih dipun saringi pinten-pinten alasan, napa malih dipun saringi

pendeta. Menyangersani pun Gusti Allah, iku pasti bakal diparingi karo Gusti Allah. Tapi enten syarat. Sing setunggal, dungoi wau beten enten isi dosa. Kita sinten mawon damek dungoi niku salah monggo Gusti Allah. Kita nyangkut nimbulaken dosa dateng ngersanipun Allah liwat pundi mawon. Kita dungane boten man, boten mandi. Nomor kali dipun dawuhaken mek dungane wakala wau boten isi mengandung putus hubungan famili. Kita dadi donga napa mawon, dungoi karo murang-muring. Kita dungoi karo ati mededhek gak trimo karo keluargane. Kita akhire nimbulno teng donga niku dadi permusuhan. Kita utawa ndungakno wong liya. Kita oleh isine donga wau nimbulno hubungan perseduluran antarane padha wong islami utawa padha karo kancane utawa padha karo tanggane. Kita terus diiseni sing boten-boten uang sing koyok ngeten iku napa dungane boten man, boten mandi. Kita pun dadi pikirane. Kita mergo kadang-kadang wong Jawa niku saking temene estune karo gurune, karo kiyaine, kita karo uwong sing dipercaya terlalu berlebih-lebihan ing dalem olehe wedi kualat. Kita niki lengko gurune kiyaine gak iso njogo awake, kita gak iso njogo atine. Kita gampang oleh ngomong, oleh nopo umpat-umpat. Kita sing boten-boten. Nah mek niki sampai kedaden dos mundi sing dikuatir no dungone niku mangan karo awake dhewe. Paling boten akhire nopo dipun wales dening Gusti Allah. Patek diregani, gak patek dimulyakno, gak patek disegani karo anak murite karo bawahane sing ono cuma nopo wedi karo kekuasaane, wedi karo kekuatane, wedi karo kezolimane, wedi karo kesewenang-wenangane, wedi karo cangkermane. Niku tok. Tapi ati tetep mboten tri king kare nunduk wae. Niki termasuk nopo? Termasuk
suatu siksa sing balik mandi menyang omongi awake dhewe. Hati-hati niki nggih, kanggo wong sing dadi pengarep nggih, niki hati-hati nggih, kecuali nggih, niki mboten babe, cuma kula omongno titik, kecuali nggih mek omongan sing mboten enak niku metu saka lisane wong tuwa lho. Wong

iku ulap dilok cintai sayangi abote wong tuwa akhire tambah wani. Neta coba gawe contoh wong tuwa loro pun pinten-pinten hadis Kanjeng Nabi niku dipun tanglekaken dening para sahabat tentang ngabekti ngabekti ngawula dhateng ngersanipun Allah sing nomor kalih kali sinten Kanjeng Nabi ibumu radhiyallahu anhu sinten ya Rasulullah ibumu sinten ya Rasulullah ibumu kita mergo saking pareke ibu kali sinten kali a sampai diimbak no dicontok no dening Kanjeng Nabi al jannatu tahta akadamil ummahat mek awakmu kepingin besok manjing swarga delehen zahir batinmu ana ngisore dlamakane ibumu nggih diapa-apakno di apa-apa trimon niat ngabekti mangawula rendah hati rendah diri khidmah dateng ibu iki lah iki lah tapi saking jerune cinta sayang gatine wong tuwa wedok dadi parek cek pareke karo anak nggih napa mboten kita saking pareke anake ulap kita ya napa ulape niku ana apa-apa ibuke ana ngene apa bae sambat ibuke jarang sing langsung teng bapake niku kita lah akhire napa teng mriku niku si anak gak sadar nggih nuruti hawa nafsune supaya terlaksana apa sing dadi penyuwune tuntutane ndadekno akhire wani karo wong tuwa wedok saking parke kita terus teng mriku wong pancen kabeh niku kudu berjuang mujahadah gawane emak niku kadhane gawane emak niku oleh cinta sayang abot mbek anak kita kurang iso nuntun kurang iso didik sing ono cuma saaken niku tubruane kita wis pero anake gak patek tepak gak patek bener gregeten mergo gak mampu ngatasi anak bapak sing diceluk dilokan pak dilokan anakmu iku tak kandakno bapakmu lho kon pak iku anakmu iku lho ngene ngene ngene wis cul tangan engko bapake barang wis moro tangan temen kon iku lho dituturi ibuke ojo ngono anu anu pun nemen bapake nuturi ibu e muncul sifat cinta kasih sayang wis pak jarno tapak saaken lho ngeten lah nggih napa mboten nggih ta lan wis tapak saaken ojo nemen-nemen tapak jeneng arek lho ngomong ngeten niku nok ngarepe anak lah niki sing dadekno anak niku akhire tambah mongkok malih tambah wani karo wong tuwa wedok niki lah mek pun ngeten niki sing saaken niku sinten sing saaken dudu ibuke ibuke yak napa mawon ikhlas ridho karo anak nggih ta sing saaken niku anake bisuke niku lho nggih ta

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pasca mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual di Padepokan Padang Ati, Kabupaten Pekalongan, kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap lembaga keagamaan tanpa izin operasional. Kepala Bidang Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Mufaturonji, menegaskan tempat yang dipimpin tersangka di Pekalongan bukanlah pondok pesantren resmi, melainkan sebuah padepokan. Kementerian Agama menyayangkan banyaknya tempat mengaji non-formal yang mengatasnamakan pesantren, sehingga sulit terdeteksi karena tidak tercatat dalam Education Management Information System atau EMIS. Untuk itu, Kementerian Agama Jawa Tengah mendorong Pemkab dan Pemkot untuk melakukan investigasi dan penertiban tegas, guna mencegah modus oknum tertentu yang memanfaatkan kedok lembaga keagamaan. Peringatan Hari Lansia tahun 2026 menjadi momen bahagia bagi 30 narapidana lanjut usia di Jawa Tengah. Dirjen Pemasyarakatan Wilayah Jawa Tengah memberikan pengurangan masa hukuman atau remisi sebagai bentuk penghormatan dan prinsip kemanusiaan. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Mardi Santoso, menegaskan, para penerima remisi ini telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Di antaranya adalah berusia di atas 70 tahun, berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta menderita sakit kronis. Para napi lansia ini tersebar di 78 Lapas dan Rutan se-Jawa Tengah. Sementara secara nasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat sebanyak 560 warga binaan lansia turut menerima remisi pada momen Hari Lansia tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari dinten Senin malih pepanggian kalian Kereta Putri malih wonten ati coro nglarasari lan tanggal 1 Juni menika tanggal merah nggih memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, para pamidanget mbok pilih siang menika wow wonten pundi menika nembe jalan-jalan amargi awal bulan tanggal muda nggih to. Jalan-jalan menikmati hari libur. Hari ini terakhir nggih long weekend karena besok sudah aktivitas normal lagi. Ngaten para pamidanget, tindak pundi menika para pamidanget siang menika untuk menikmati liburan di awal bulan ini di bulan Juni ngaten. Nah, sudah bulan ke-6. Kayaknya waktu cepet sangat ngaten nggih. Tiba-tiba sudah Juni, nanti sudah Desember lagi ngaten. Oh nggih, kawula kok kesupen kagem Kang Garwo Mbak Adia. Leres nggih Mbak Adia nggih. Sugeng warso enggal. Kok warso enggal? Nggih. Nggih pokoknya selamat ulang tahun lah bahasa Indonesianya. Ngaten nggih. Selamat ulang tahun. Enggak entah yang keberapa, pokoknya selalu diberikan panjang umur, selalu diberikan kesehatan, murah rezekinya, ngaten nggih. Kagem Mas Adia. Mas Adia nggih suami Mbak Adia. Wes pokoknya itulah. Ya saya enggak tahu namanya, ngaten pokoknya selamat ulang tahun saja. Ngaten. Ya meskipun sudah lewat, tapi enggak apa-apa kan diucapkan hari ini. Lah ketemunya juga baru hari ini. Nah, menika kagem Mbak Adia nih. Lagunya apa untuk suami tercinta? Tapi campur sarinan. Apa lagunya? Sinarengan? Menapa? Napa nggih? Sinarengan atau apa ya yang lagunya bagus ya Sinarengan atau Sayang-sayang. Keren lagunya Sayang-sayang. Monggo lho Mbak Adia menawi badhe ngersake lagu kagem Mas Adia. Pokoknya gak tahu namanya Mas Adia gitu aja. Dipun tenggong nggih Mbak Adia. Lan siang menika kawula pantau ini saya melihat situasi lalu lintas banyak yang lancar untuk lalu lintasnya. Meskipun ada ramai di dalam kota Semarang, tapi jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Kalan monggo para pamidanget ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak di 081 32 58 58 500. Lan ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Slametli sugeng siang. Menika Pak Slametli ngersake info maringi info Semarang ke arah Demak lancar. Lan Demak Kudus ugi lancar, Kudus Pati sami lancar ngaten. Lagunya diantrikan nggih Pak Slametli. Saat lajengipun wonten kawan di 9409 kalian Pak Bodak. Waalaikumsalam. Sugeng siang. Menika badhe nyuwun lagu saking Guyon Waton kemawon. Oh siap. Saking Guyon Waton nggih. Lan kintun salam kagem sedoyo pamidanget Rasika di Pasban. Matur nuwun. Sampun pinarak. Pasar Ungaran dos pundi menika Pak Bodak, rame atau sepi karena tanggal merah? Matur nuwun Pak Bodak, sampun pinarak. Lagunya saking Guyon Waton mawon nggih, diantrikan lagunya. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Resa Hasdianto.
1: Siang Mbak Greta.
0: Inggih, sugeng siang.
1: Nuwun infonipun niki dalem saking Ungaran badhe wonten Kudus niki medal putaran ubro napa macet nggih napa medal belok kiri niko kali gawe muter niko saene pripun Mbak Greta kalih nyuwun tembangipun Sadar Posisi Happy Asmara. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi ini menuju ke arah Kudus nggih. Menuju ke arah Kudus lewat Kaligawe. Siang menika lewat Kubro mboten menapa. aman lancar keluar di exit tol Kubro, exit tol Mukti Harjo ini aman lancar. Tidak ada ketersendatan, sampai Kudus juga lancar. Di sekitaran menopo Sayung ini juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Nganten infonipun Pak Anggono sugeng siang menika badhe ngersake lagu mawon. Badhe ngersake lagu apa ini? Tresno marang tonggo. Waduh. Tresno waranggono mbok bilih nggih. Nggih diantrikan nggih lagunya Tresno waranggono. Matur nuwun sampun pinara. Bu Erwin sugeng siang menika salam buat Pak suami dan Fardan Juna. Ngersake lagu saking guyon waton nggih. Siap. Matur nuwun Mbak, siap nggih besok pas panas udaranya tak kirimi es. Nah, kula kirimi es teh malih nggih. Oh, siap. Matur nuwun Bu Erwin. Nah, Mbak Adia, Mas Es Kristal ngaten mawon. Waduh, yo mosok Mas Es Kristal nggih sampun Mas Adia ngaten mawon nggih. Lagunya manut saja. Oke, siap. Sinarengan. Ngaten nggih Mbak Adia nggih. Pokoknya sinarengan kagem Mbak Adia lan masnya. Ngaten, matur nuwun Mbak Adia sampun pinara. Lan menika sampun kathah ingkang ngersake lelagon campur sari. Tetus kawula puter mawon lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ada bapak e.
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi ben sakarepe anake ya?
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Klasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care,

Tase wonten nanti corong Larasari. Kaulo bika WA malih nge ingkang sampun pinara menika wonten Pak Ian. Pak Ian nyuwun tembang kemawon kesetrum tresno wonten menapa mboten wonten. Diantrikan mawon nggih Pak Ian. Sak lajengipun kawan di 5332 Waalaikumsalam. Menika mengersake lagu kemawon dan untuk anaknya bos aku yang mau nikah ngaten once. Kawan di 5526 sugeng siang badhe nyuwun lagu spesial kagem Pak Rohman di C2 ngaten. Di C2 nggih. Matur nuwun sampun pinara. Siang menika hawanipun bentar nggih. Para pamidanget di luar itu panas banget menika. Para pamidanget ingkang badhe ngersake lelagon campur sari monggo lho. Greta Putri tasih wonten mriki. Lan monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258 58 500.

0: Atas wonten nanti corong Larasari. Kalau pikak WA malih nyeh, meniko engkang sampun pinarak wonten Pak Kepeng. Sugeng siang ini di depan SD sebelum TL Alun-Alun Lama arah ke Semarang ada satu truk yang mogok nganten. Sekedar matur nuwun Pak Kepeng infonya.
1: Selamat siang Rasika. Ini saya perjalanan dari Salatiga mau ke Banyumanik aja. Ini di Wijen setelah Anisin ini ada di kiri jalan ada satu truk pasir yang mogok karena mungkin trouble ban. Tapi ada dua temannya lagi, dua truk yang membantu. Jadi dia ada pas di situ. Mohon teman-teman agak berhati-hati. Sini sudah sampai di perbatasan Mudiwaluyo. Cuacanya memes, Mbak. Minta lagunya Pepeling ini khusus buat nyonya yang lagi ngawal saya. Matur nuwun.
0: Sami-sami diantrikan lagunya nyeh Pak Kepeng, matur nuwun. Sampun maringi info situasi lalu lintas di sekitaran Mijen tadi, Mijen Ungaran nyeh, matur nuwun. Sampun pinara Ibu Mai dari absen nyeh Mbak, siap meniko Semarang bentar sangat, sampun telas setengah galon. Aduh kok setengah galon, yang penting nggak manis lo ya Ibu Mai. Iya, biarpun setengah galon, yang penting tidak manis ngaten. Matur nuwun Ibu Mai, ditunggu nggih lagunya nggih. Tasih kathah para pamidhangan ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari siang menika wonten ati corong Larasari.

0: Rasika FM.
1: Nak, kok nggak mau makan?
2: Mulut adik sakit, Bu.
3: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
1: Jangan-jangan flu Singapura.
4: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Potret indahnya toleransi beragama kembali tercermin dari sebuah dusun kecil, yaitu Dusun Teklan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Ratusan umat Islam dan Kristen berbondong-bondong mendatangi vihara Buddha Bhumika di desa setempat untuk memberikan ucapan selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada umat Buddha. Seusai prosesi ibadah, berbaris di sepanjang jalan, kemudian warga berjalan menyalami layaknya tradisi saat Idul Fitri bagi umat Muslim. Kepala Dusun Teklan Supriyadi mengatakan, tradisi saling mengunjungi di kampung lereng Gunung Merbabu ini sudah berlangsung turun-temurun sejak puluhan tahun yang lalu setiap ada perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Ini adalah kegiatan kami rutinitas setiap ada perayaan Hari Besar. Tidak hanya di Waisak ketika Idul Fitri maupun di Hari Natal juga kami lakukan kegiatan semacam ini.
4: Kalau di Teklan, mayoritas umat Buddha ya Pak?
3: Ya, umat Buddha sekitar ada 95 kepala keluarga, yang Muslim ada 87, dan yang Nasrani ada sekitar 40-an. Nasrani, Kristen, dan Katolik. Ini adalah bentuk wujud cinta kasih kami terhadap dusun kami dan kepedulian kami semua warga masyarakat agar kami bisa menjaga ketentraman, kenyamanan nanti kampung kami ini.
2: Aksi nyata ini diharapkan mampu memperkokoh tali persaudaraan dan persatuan sekaligus menjadi contoh nyata indahnya pluralisme di Indonesia. Momentum Hari Raya Waisak 2026 membawa berkah bagi 83 narapidana beragama Buddha di Jawa Tengah yang resmi menerima remisi khusus dari Dirjen Pemasyarakatan. Kepala Ditjenpas Wilayah Jawa Tengah Madi Santoso mengatakan, pengurangan masa hukuman ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perubahan perilaku positif warga binaan selama di dalam lapas maupun rutan. Besaran diskon masa tahanan yang diterima bervariasi mulai dari 15 hari hingga maksimal 60 hari. Ditinjau dari latar belakang kasus, mayoritas penerima remisi merupakan terpidana perkara narkotika, serta termasuk dua narapidana kasus korupsi yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif secara ketat. Untuk pertama kalinya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Semarang mengelola penyembelihan dam atau denda haji tamattu yang dititipkan oleh 93 jemaah haji. Terobosan ini diambil menyusul adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang kini memperbolehkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Ketua Basnas Kabupaten Semarang Khodik Faisal mengatakan, setiap jamaah menitipkan satu ekor kambing senilai 2,8 juta rupiah. Seluruh daging hasil penyembelihan di RPH Candirejo, Kecamatan Tuntang ini, langsung disalurkan kepada masyarakat fakir miskin melalui sinergi bersama Dinas Sosial.
5: Penyembelihan dam haji boleh di tanah air, maka kami ikut serta dalam penyelenggaraan subsidinya yang menjadi kebijakan negara ini. Akhirnya kita sosialisasi kepada para jamaah. Untuk yang pertama kalinya, kami ucapkan terima kasih karena yang paling banyak itu dari teman-teman yang jamaah haji dari pemerintah, dari ASN. Jadi kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang lainnya sampai totalnya 93 jamaah haji yang menitipkan damnya ke Basnas Kabupaten Semarang. Kambing, gak ada yang unta. Nilainya 2,8 juta rupiah.
2: Aksi nyata tersebut, Bupati Semarang Esti Nugraha memberikan apresiasi yang tinggi dan berharap program ini dapat terus berkembang karena mampu memberikan manfaat sosial secara nyata bagi lebih dari 1.000 warga kurang mampu di Kabupaten Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

Tasi wonten nanti corong Larasari. Kalau wau Ibu Mai, lagunya sudah saya putarkan ye. Menika cocok kalian kahanan ye. Nganten matur nuwun. Kawan di 9268 sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon buat diri sendiri sinambi nyetrika nganten oh siap. Sinambi menjadi Iron Woman nganten nggih matur nuwun sampun pinarak. Siang menika bentar nggih para pamidanget nanging lalu lintasnya terpantau lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya nggih siang menika. Lan di sekitar Ungaran tepatnya di TL DPRD ini ada antrean yang agak panjang, ada apa nggih? Para pamidanget yang melintas di sekitaran TL DPRD arah ke Semarang nyuwun infonipun. Kawula puter malih, lelakon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Zeviarani. Masyarakat suku Osing di Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi terus melestarikan ritual adat Sebelang Bakungan. Ritual magis berusia ratusan tahun ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang mengunjungi Banyuwangi selama libur panjang Idul Adha ini. Sebelang Bakungan merupakan tarian sakral yang dibawakan oleh perempuan parubaya dalam kondisi trance atau kehilangan kesadaran. Pada tahun ini, Sebelang dibawakan oleh Isni yang telah berusia 54 tahun. Ini merupakan kali ketiga bagi dia menjadi Sebelang. Tarian magis dan ritual yang mengiringinya menjadi tontonan yang memikat ribuan wisatawan yang hadir di malam itu, termasuk wisatawan asal Hungaria.
2: Baik kawan, selamat sore. Selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Rumah Tahanan Negara Situbondo melakukan razia gabungan bersama Kanwil, Ditjen Pas Jatim, dan aparat penegak hukum APH di blok kamar hunian. Rumah Tahanan Negara Rutan Situbondo melakukan razia gabungan bersama Kanwil, Ditjen Pas Jatim, dan aparat penegak hukum APH di blok kamar hunian. Hasil razia tidak ditemukan barang berbahaya yang dilarang masuk rutan, seperti handphone, benda tajam, dan narkoba. Menurut Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono, razia ini dilakukan untuk mewujudkan rutan bersih dari handphone, pungli, dan narkoba halinar. Razia gabungan ini dilakukan juga untuk mewujudkan Situbondo bersih dari praktik penipuan.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu mencatat tingkat okupansi hotel mencapai sekitar 80% selama libur panjang Hari Raya Waisak. Lonjakan kunjungan wisatawan membuat sebagian hotel bahkan mencatat tingkat hunian hingga 100% pada puncak liburan. Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan peningkatan okupansi terjadi sejak akhir pekan dan mencapai puncaknya pada Sabtu Minggu. Setelah itu tingkat hunian mulai menurun seiring berakhirnya masa libur panjang. Menurut PHRI, momen libur Waisak menjadi angin segar bagi sektor pariwisata dan perhotelan Kota Batu. Setelah sebelumnya, tingkat okupansi pada hari biasa maupun beberapa periode liburan tidak setinggi saat long weekend Waisak.
4: Dari Solo kawan, kembali Renate Radio mengabarkan. Wali Kota Solo Ruspati Ardi mewacanakan layanan air Perumda Air Minum Toyo Wening Solo digratiskan untuk masyarakat. Wacana menggratiskan layanan air Perumda Air PDAM ini memungkinkan dilakukan apabila kondisi fiskal daerah benar-benar kuat. Jika fiskal kuat tidak ada kebocoran pendapatan, maka air bisa digratiskan untuk masyarakat. Karena kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil merupakan bagian dari semangat yang perlu terus dikawal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tase wonten ati corong larasari. Kawula pika WA malih ingkang sampun benara wonten Pak Naga Bonar sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Gri, tadi barusan lewat siang. Tanjakan Gombel ada mobil pickup mogok jalur kanan sebelum masuk Gombel Permai. Arah turun lancar, arah naik mulai tersendat sedikit itu layaknya.
0: Siap-siap matur nuwun Pak Naga Bonar. Di tanjakan Gombel nggih menika wonten ketersendatan mulai dari pas tikungan itu karena ada mobil yang trouble itu di sekitaran Gombel Permai. Pas di tanjakan ada mobil yang mogok. Matur nuwun Pak Naga Bonar. Sampun maringi info. Lan Pak Prayitno sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta, Bapak Radika. Dinten menika Semarang bentar. Lalinipun lancar Mbak Greta. Lawa saking Tugu Muda ngantos Sayung lancar. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya menika saking Tugu Muda ngantos Sayung nggih. Jaluripun lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Hari, sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Greta dan kawan Rasika semua.
0: Menginfokan
3: perjalanan keluaran kota saya dari Pati. Saya tadi dari Pati ke Kudus, kedua arah terpantau lancar, Mbak. Untuk Kudus ke arah Demak, saya lewat Lingkar. Yang ke arah Kudus lancar, yang ke arah Pati ada kemacetan. Ini sudah sampai Tengguli, kedua arah terpantau lancar, Mbak Greta. Begitu info yang barusan saya lewati, Mbak Greta.
0: Siap. Terima kasih Pak Hari, infonya di Lingkar Demak, Lingkar Kudus. Yang arah ke Pati ini masih ada antrean karena masih ada pengecoran jalan. Matur nuwun, Pak Naga Bonar, sampun. Maringi info lan para pamidanget Greta Putri pamit rumiyin nggih saking ati corong larasari amargi sampun purna ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Nah menjang ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak malih wekdal lintas sami wetapu setunggal dumugi tabuh tiga lan pepanggian kalian Greta Putri. Kawula pamit rumiyin. Para pamidangan wonten ati corong larasari sugeng siang pare.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kekecewaan warga terhadap kondisi ruas jalan Provinsi Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora kini semakin memuncak. Setelah sebelumnya menulis sindiran untuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, kini warga melakukan aksi protes lanjutan dengan menanam sebanyak 30 pohon pisang dan pohon pepaya di sepanjang jalan berlubang tersebut. Aksi di jalan sepanjang 2,5 km ini karena kerusakan jalan utama penghubung ekonomi masyarakat tersebut tidak kunjung mendapat penanganan serius dari pemerintah provinsi. Selain sebagai bentuk protes, pohon tersebut juga menjadi rambu dan tanda peringatan bagi pengendara jalan agar tidak terperosok. Para pengguna jalan seperti sopir truk pengangkut tebu mengaku kerusakan parah ini membahayakan keselamatan, serta membuat biaya logistik semakin membengkak karena kendaraan harus memutar ke jalur utara yang lebih jauh. Gerakan Masyarakat Tolak Korupsi atau GERMAP membuka posko pelaporan di depan gedung DPRD Kabupaten Pati guna menampung keluhan warga terkait infrastruktur jalan yang rusak parah. Hingga saat ini, sebanyak 10 aduan dari 10 kecamatan telah masuk ke posko tersebut, menunjukkan tingginya keresahan masyarakat Bumi Minatani Pati. Koordinator GERMAP Cahya Basuki mengatakan, pihaknya mempertanyakan alokasi anggaran perbaikan jalan sebesar Rp210 miliar yang dinilai belum direalisasikan di lapangan. GERMAP menegaskan akan terus membuka posko pengaduan jalan rusak ini hingga akhir Juni mendatang untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat terkawal sepenuhnya. Sebagai langkah lanjutan, GERMAP berkomitmen meneruskan seluruh laporan warga ke DPUTR Pati sekaligus akan mengadakan audiensi bersama jajaran Forkopimda sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi kerusakan jalan.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Dari kabar haji, Kementerian Kesehatan Arab Saudi resmi mengumumkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan aman dan bebas dari wabah penyakit, serta tidak ditemukan satupun kasus menular seperti Ebola maupun hantavirus di kalangan jemaah. Selama musim haji, tim medis Arab Saudi memberikan lebih dari 2,5 juta layanan kesehatan, termasuk memfasilitasi 8.000 lebih pasien rawat inap di rumah sakit. Selain itu, petugas spesialis juga sukses melakukan 410 tindakan operasi besar, mulai dari kateterisasi hingga operasi jantung terbuka secara intensif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, Kawan Rasika, saatnya kita berkelana kota ya. Kelana kota sore hari, dan hari ini hari libur. Jadi pantauan lalu lintas terpantau sih masih aman gitu, masih lancar. Di Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi di Yuten Kubro ya, untuk sekitar Yuten Kubro ini sudah ada antrean. Yuten Kubro antreannya itu mulai dari sekitaran jembatan Kubro. Tapi sejauh ini lalu lintasnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Oh iya, tadi yang di Gombel ya, di tanjakan Gombel itu ada kendaraan trouble. Tapi untuk saat ini jalurnya meskipun ada antrean, cuman antreannya tidak panjang, Kawan Rasika. Dan sudah mulai jalan pelan-pelan. Semoga mobil yang trouble tadi sudah dievakuasi dan sudah jalan kembali, sehingga untuk jalur Gombel ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, Kawan Rasika, kita berbagi informasi ya di Kelana Kota. Dan oh iya, saya itu kemarin lihat media sosial ya. Lihat media sosial untuk jalur nasional itu di sekitaran jalur Randu Blatung Blora ya. Nah, Randu Blatung Blora ini kemarin viral banget, Kawan Rasika, karena jalur Randu Blatung itu ya, dari Randu Blatung ke arah Blora itu ditanami pohon pisang gitu. Nah, ini kalau info dari media sosial yang saya baca gitu ya, yang saya baca ini termasuk jalur yang jalur vital juga gitu, karena itu jalur nasional ya. Jadi kemarin itu ada geger gitu, ada gegeran jalur Randu Blatung Blora itu jalurnya kan rusak gitu, jalan penghubung Randu Blatung Blora ini rusak. Nah, ini kalau dari kasusnya, dari kasus kenapa kok sampai ditanamin pohon pisang, karena warga di sana itu kesal gitu, kesal dengan ucapan Gubernur Jateng gitu kan, yang katanya bahwa jalur Randu Blatung Blora itu bukan jalur prioritas atau bukan jalur yang penting gitu. Seperti itulah saya baca di media sosial ya. Terus oleh warga setempat ini jalannya akhirnya ditanami pohon. Jadi jalan yang rusak itu ditanamin pohon pisang, ditanamin pohon pohon-pohon lah, yang jelas pohon pisang ya. Jadi kalau ini diunggah di Instagram, Kawan Rasika, salah seorang penduduk di sana ya, ini melakukan penanaman pohon pisang. Jadi mengajak masyarakat di sana, warga di sana untuk menanam pohon pisang. Ini saya kutip dari Instagram, dari Instagram siapa ini ya, Adianto Brutus si berkuncang gitulah, pokoknya namanya Adianto ya. Jadi jengkel sama gubernur, warga tanami pohon pisang di jalan provinsi Cepu Randu Blatung. Nah, kalau captionnya ini kesal dengan ucapan Gubernur Jateng terkait jalan rusak di jalur Cepu Randu Blatung, warga lakukan aksi tanam pohon di jalan yang rusak. Penanaman pohon pisang ini merupakan bentuk protes dari warga yang merasa kesal dengan ruas jalan Randu Blatung Cepu atau Kabupaten Blora yang kondisinya sudah rusak parah selama bertahun-tahun dan tidak ada perbaikan gitu. Dan status ruas jalan Cepu Randu Blatung ini adalah jalan provinsi, sehingga kewenangan perbaikan jalan ini perbaikan jalan ini berada di tangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah gitu captionnya ya, yang saya baca nih, Kawan Rasika, ini caption yang saya baca ya itu. Nah, terus ini warga juga kesal karena statement dari gubernur gitu, Pak Gubernur gitu, kawan Rasika. Nah, kalau dari berita yang saya kutip ini, banyak banget berita berita-berita yang memposting soal jalur ini ya, Randu Blatung Cepu itu ya. Nah, ini aksi warga Blora Selatan yang menanami pohon pisang di ruas jalan Randu Blatung Cepu sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak ini akhirnya mendapat perhatian langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah meninjau lokasi dan menyaksikan langsung aksi warga pada hari Minggu kemarin, Kepala DPUPR Provinsi Jawa Tengah angkat bicara ya. Jadi aksi penanaman pohon pisang tersebut menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan kerusakan jalan yang selama ini bertahun-tahun menjadi keluhan warga gitu. Padahal ruas Randu Blatung Cepu ini merupakan jalur strategis yang menghubungkan sejumlah pusat aktivitas ekonomi di wilayah selatan Kabupaten Blora. Selain digunakan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari, jalan tersebut juga menjadi akses penting bagi distribusi barang dan hasil produksi rakyat. Nah, menanggapi kondisi tersebut, Pemprov Jawa Tengah tengah mengupayakan sumber pendanaan tambahan melalui program Impres Jalan Daerah atau IJD. Melalui skema tersebut, pemerintah berharap percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Blora dapat segera direalisasi. Ruas jalan yang diusulkan itu meliputi jalan Singgit Doplang Cepu, ini sepanjang 7,5 kilo, Kunduran Ngawen sepanjang 8 kilo, Todanan Ngawen sebanyak 11 kilo. Nah, saat ini ketiga ruas tersebut sudah diinput dan dalam usulan IJD gitu kawan Rasika. Ini sudah mulai ada pembicaraan. Jadi masyarakat ini berharap usulan yang diajukan Pemprov Jawa Tengah melalui program IJD dapat segera disetujui pemerintah pusat. Penanganan jalan-jalan provinsi di Kabupaten Blora ini bisa dilakukan peningkatan mutu jalannya bertahap gitu untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan konektivitas antar wilayah. Karena aksi protes warga di Jalan Randu Blatung Cepu ini menjadi pengingat bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah. Dan respon pemerintah melalui pengusulan pendanaan tambahan kini menjadi langkah yang ditunggu realisasinya oleh masyarakat. Begitu kawan Rasika, ya mudah-mudahan jalurnya tersebut bisa segera diperbaiki ya. Saya pernah melintas ke arah Blora. Iya pernah lewatnya, tapi waktu itu saya lewatnya jalur Rembang. Jadi dari Semarang menuju ke arah Rembang ya, menuju ke arah Rembang, terus Rembang menuju ke arah Sulang. Menuju ke arah Sulang, terus ke arah Mantingan, terus akhirnya ke arah Blora. Nah, dari Blora itu langsung ke arah balik lagi ke arah Semarang gitu, lewat Randu Blatung. Ya benar, lewat Randu Blatung itu, lewat Randu Blatung, terus tembusnya ke arah ke arah Solo. Nah, lewat situ ke arah Solo gitu kawan Rasika. Pernah saya melintas ke situ. Ya memang ada sebagian yang rusak, ada sebagian yang bagus gitu kawan Rasika. Oke, untuk kawan Rasika bisa terus berbagi informasi. Dan ini ada Pak Lulu Adi Pratikto. Ini menginfokan ada ketersendatan dari Semarang atau ke Demak. Dari Semarang ke arah Demak di sekitar Pokpan ya. Terima kasih infonya. Simpulnya itu di batas ya kawan Rasika. Mungkin ini karena aktivitas putar balik di batas itu Pak Lulu. Jadi antriannya mulai dari jembatan Kalibabon sampai di batas. Terima kasih Pak Lulu. Lanjut lagi Pak Dikron.
1: Selamat sore Mbak Gri. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore pendengar Rasika dimanapun berada. Komen sedikit Mbak Gri mengenai kondisi jalan Randu Blatong ke Cepu itu memang betul sekali.
0: Rusak
1: saya
0: ya.
1: Saya sendiri Mbak Gri yang terus terang saya punya pelanggan di Cepu Mbak Gri. Tapi karena akses jalan Randu Blatong ke Cepu itu sangat buruk dan sedangkan produk saya itu produk yang pecah belah ya, gampang pecah.
0: Rawan
1: kalau
0: ya.
1: Lewat jalan rusak itu enggak berani lewat, akhirnya ya harga jualnya tinggi sehingga untuk kiriman yang ke arah Cepu, Bojonegoro itu semua kita lepas secara tidak langsung. Rugilah untuk baik untuk tokonya ataupun untuk kami ya, distributornya ya, yang pengiriman melalui jalan Randu Blatong itu. Itu nggak cuma saya ya, teman-teman saya juga sama, semua ngalami. Nah gitu. Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke, siap Pak Dikron. Nah,
1: selamat bertugas Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih Pak Dikron.
1: Lebih kasihan lagi itu bakul telur Mbak Gri.
0: Oh, bakul telur ya.
1: Bakul telur itu ada yang bawa telur satu pickup itu sampai pasar kocor-kocor pecah semua Mbak Gri.
0: Astaga. Oke, oke, di jalur Randu Blatong itu ya. Oke, saya pernah sih melintas di jalan Randu Blatong itu, Randu Blatong Cepu itu ya. Pernah kayaknya sekali saya melintas ya, memang kondisi jalannya rusak memang. Tahun berapa ya saya melintas ya, tapi udah lama gitu. Ya mungkin karena sudah bertahun-tahun gitu nggak diperbaiki, jadi masyarakat di sana akhirnya protes gitu dengan menanami pohon pisang gitu ya, padahal itu termasuk jalur nasional. Oke, terima kasih, mudah-mudahan jalur Randu Blatong segera diperbaiki ya, Randu Blatong Cepu ini. Terima kasih Pak Dikron. Ini Pak Dikron adalah pengguna jalur Randu Blatong Blora dulunya ya, dulunya gitu. Oke, nah kalau Pak Dimitri ini JLS Salatiga juga banyak yang rusak ini. Nah ini kewenangan siapa ya? Apakah ini Provinsi Jateng juga? Pak Dimitri, kalau JLS mungkin ini untuk pemerintah kota mungkin ya JLS, tapi itu termasuk jalur nasional juga ya. Coba nanti dicarikan infonya ya Pak Dimitri. Pak Hari,
2: Mbak Gripta dan kawan Rasika,
0: iya,
2: untuk melanjutkan update saya Mbak dari Pati tadi, untuk Sayung kedua arah terpantau lancar, tak ada genangan di area usaha beton pun kering, dan juga di Sayung depan Politron juga kering. Untuk di batas yang ke arah ke Demak itu ada kepadatan akibat mau putar balik, sampai ekornya itu sampai hampir sampai jembatan Kalibabun Mbak Gripta. Untuk Kali Gawe perlintasan Sepur ke arah kota kedua arah terpantau lancar juga Mbak Gripta. Begitu info dari saya Mbak Gripta. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Hari Trans, ini Pak Hari melanjutkan info tadi ya. Oke, terima kasih infonya. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi ya di 081-3258-5850 ya. Memang menjadi kendala saat kita melintas di jalan raya saat jalan yang kita lalui itu rusak. Contoh yang saat ini masih rusak itu jalur alternatif Ratan Cile itu ya. Ratan Cile Kalisari. Nah, itu Ratan Cile Kalisari itu jalannya juga masih belum bagus gitu ya. Jalannya masih diuruk dengan tanah, diuruk dengan batu-batu gitu. Nah, ini jalan Ratan Cilik juga masih rusak gitu. Tapi kalau info dari kawan Rasika yang melintas dan yang tahu soal Ratan Cilik ini, ternyata Ratan Cilik ini adalah jalan yang diperbaiki dengan swadaya masyarakat gitu kawan Rasika. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-5850.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini ada Pak Bambang, waalaikumsalam, minta lagu saja. Oke, ditunggu nanti lagunya Pak Budiman.
1: Selamat sore Kak Greta, minta infonya. Ya. Saya dari Perumahan Pondok Mojopahit 1 Meranggen, untuk infonya mau ke Jepara, Bang Sri. Kira-kira yang macet daerah mana Kak Greta lewatnya, atau jalan konven atau masuk tol gitu Kak Greta, terima kasih.
0: Oke, menuju ke arah Jepara dari Meranggen ya. Kalau untuk saat ini mau masuk tol Gayamsari keluar Mukti Harjo boleh, cuma nanti di sekitaran apa namanya, di sekitaran batas Sayung itu ada antrean. Antreannya mulai dari SPBU Banjardowo sampai di batas. Kalau mau lewat jalur konven lewat Onggorawe, dari Meranggen ke arah Onggorawe, terus keluar Onggorawe menuju ke arah Demak, Demak ke arah Jepara, saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lanjut lagi Ibu Widi, selamat sore juga. Untuk Sayung bagaimana, apakah ada ketersendatan? Ini dari Kudus ya. Kalau dari Kudus untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Bu Widi. Dan ini juga beberapa kali lewat jalur Randu Blatung Cepu, memang kondisinya memprihatinkan. Tapi kalau dari Purwodadi ke Cepu lebih dekat lewat situ Mbak, semoga cepat diatasi ya. Oke, siap, terima kasih Bu Widi ya. Kalau saya lewat sekali sih ya, jadi nggak terlalu memperhatikan gitu parah apa gitu rusaknya, saya nggak perhatikan, pokoknya oh jalannya rusak gitu aja sih pas lewat, soalnya cuma sekali aja lewat jalur yang rusak itu gitu Ibu Widi. Ibu Novi, untuk saat ini Salatiga ke Semarang bagaimana? Dari Salatiga menuju ke arah Semarang via tol lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Ibu Novi. Masuk tol Salatiga mau keluar apa namanya, keluar Jatingaleh boleh, mau keluar Tembalang juga boleh, untuk saat ini mau keluar Gayamsari juga boleh, masih lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau keluar Mukti Harjo nanti sedikit melambat di Yutan Kubro Ibu Novi. Pak Risaka ini menginfokan Tegowanu macet panjang. Oh iya, ada apa ya itu ya? Sore ini di sekitaran Tegowanu, sekitaran Formosa ya, ini ada antrian panjang, ada apakah? Apakah karena waktunya pulang kerja ini? Karena meskipun tanggal merah, banyak juga yang tetap masuk kerja ya. Hanya di sekitaran Formosa saja simpulnya, dan antreannya memang cukup panjang. Kalau dari Semarang, ini antreannya mulai dari sekitaran pertigaan, apa di situ ada Jalan Bahgadung itu ya. Terus kalau yang dari arah Gubuk, ini antreannya mulai dari sekitaran PT MSCNG. Nah, itu simpulnya di sekitaran Formosa. Jalurnya tersendat panjang ini, terutama yang dari arah Godong. Terima kasih Pak Risaka untuk infonya. Oh, waktunya pulang pabrik. Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Risaka. Terus ada Pak Unggul Suroso.
2: Selamat sore Mbak Greta, Rasika, Mbak Greta seperti biasa. Saya dari Gunung Pati Mbak Greta, mau mengarah ke Cangkiran, Mijen, Mijen Palir, Palir Mangkang, Mangkang Kaliwungu. Karena baru njedul di jalan raya, adakah info ketersendatan atau lancar-lancar saja seperti hari-hari sebelumnya Mbak Greta? Oh ya Mbak Greta, boleh dong request lagu Januari Kristi yang berjudul Aku Milik Siapa. Woi, Mbak, makasih ya Mbak Greta.
0: Oke.
2: Ditunggu. Selamat sore.
0: Oke, ditunggu lagunya. Dan untuk jalurnya, untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu Pak Unggul Suroso. Untuk lagunya ditunggu ya. Lagunya kalau gak salah Aku Ini Punya Siapa ya judulnya ya. Susah juga ternyata gitu, punya pacar gitulah pokoknya gitu. Oke, ditunggu Ibu Widi, sama-sama lagunya coba nanti. Pak Ibu Sulfa, selamat sore, mohon izin dari Bawen ke Jepara, paling lancar enak mana? Dari Bawen menuju ke arah Jepara untuk saat ini mendingan masuk tol saja, terus nanti keluar Gayam Sari, dari Gayam Sari ambil jalur yang ke arah Onggorawe. Onggorawe menuju ke arah Jepara untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lanjut dengan Pak Prayitno.
3: Sore Mbak Greta, Kawar Asita. Sore ini Kelana Kota lepas kerja atau Kelana Kota waktu libur Mbak Greta? Salam dari Prayitno Pak Pondok Mojopahit 1 buat Pak Bambang tadi yang bertanya. Terima kasih.
0: Oke, saat ini Kelana Kota sore gitu ya Pak Prayitno ya. Pak Purwanto itu lewat Randu Blatung Cepu itu tahun berapa ya? Sampai saat ini sudah berapa tahun, jadi sudah tambah parah gitu. Tahun berapa ya? Kayaknya 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu ya? Lupa saya Pak. Lupa benar. Apa 2 tahun yang lalu ya? Apa 3 tahun yang lalu? Pokoknya saya dari arah Rembang waktu itu. Oke. Ibu Endah, untuk jalur alternatif jangan lewat Onggorawe, lebih baik maju lagi lewat Ringin Jajar, soalnya Onggorawe rusak parah dan banyak tumpukan material dan juga alat berat, rusak berat. Oh, oke, terima kasih infonya nih kawan Rasika, sudah ada update dari Ibu Endah ya. Ibu Endah menginfokan, pokoknya kalau untuk alternatif jangan lewat Onggorawe ya, lewat ini aja, lewat Guntur berarti ya Ibu ya. Lewat Guntur, ini jalurnya masih aman untuk Guntur dan lancar. Oke, terima kasih infonya Pak Samsudin.
4: Selamat siang Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Selamat siang kawan Rasika. Ini perjalanan dari Rembang menuju ke Semarang, sekarang sudah sampai Kudus. Untuk lalu lintas terpantau lancar. Di Batang juga lancar, tidak ada kemacetan, walaupun masih ada sedikit yang belum dicor, tapi lancar. Untuk jalur ke Semarang gimana Mbak, darop nggak ya Mbak ya?
0: Oke.
4: Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, akan saya sampaikan kembali Mbak Greta. Terima kasih Mbak, selamat sore.
0: Oke, sejauh ini dari di sekitar Sayung ya, jalurnya aman, tapi yang dari Semarang menuju ke arah Demak, ini ada antriannya di sekitaran ini, mulai dari sekitaran Banjardowo sampai di batas saja. Kalau arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Maskon.
5: Dengan Pak Prayitno.
6: Selamat sore Mbak Gri, sehat selalu.
0: Iya, selamat sore.
6: Idul aku.
0: Ini Rasika Pak.
6: Info Mbak Gri. Perjalanan saya dari Semarang ke Salatiga, apakah ada ketersendatan jalur konven? Terima kasih.
0: Oke.
6: Okay. Oh iya Mbak Gri. Itu. Mbak Gri, kalau siaran sendiri kok kayaknya ceria banget, bikin para driver semangat. Tapi giliran berdua gitu kok kayaknya Mbak Gri kok lemes-lemes.
0: Enggak.
6: Nah itu pengaruhnya apa tuh Mbak Gri?
0: Enggak lah. Enggak.
6: Terima kasih.
0: Oke, okay. Nah, saya kalau siaran berdua sama Yuli Sardia juga ceria, malah ketawa-ketawa gitu Pak Maskon. Oke, okay, terima kasih. Nah Pak Maskon ini menanyakan jalur ya. Tuh kan saya jadi lupa jalurnya kemana. Coba sebentar Pak Maskon ini menanyakan jalur untuk perjalanan ini tadi dari Semarang menuju Salatiga ya. Tuh kan saya jadi lupa dah. Dari Semarang ke arah Salatiga sejauh ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Semarang menuju ke arah Ungaran, Ungaran ke arah Bawen, Bawen ke arah Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Atung Marsidi.
7: 345 gimana kondisi dari Pemuda sampai ke Mangkang? Begitu, matur suwun.
0: Oke, dari Pemuda menuju Jalan Pemuda menuju ke arah Mangkang itu jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Atung. Lanjut lagi, Ibu Lastri dari Ungaran Tawang lewat mana? Dari Ungaran menuju ke arah Tawang ya. Kalau untuk saat ini mau masuk tol, masuk tol mau keluar Mukti Harjo, ini masih lancar, hanya sedikit melambat di rel kereta Kaligawe. Dari rel kereta menuju ke arah Tawangnya juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kalau lewat Konven, untuk lewat Konven lewat MT Haryono itu ya, Dr. Wahidin, MT Haryono, Bubaan, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Teguh, perjalanan dari Kaligawe sampai Kudus saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih Ibu Lasri untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
5: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
4: Sudah periksa?
5: Kata dokter, kemungkinan lupus.
6: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang

Selamat Hari Lupus Sedunia tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat promosi pariwisata internasional dengan berpartisipasi dalam ajang Bali and Beyond Travel Fair di Nusa Dua, Bali. Dalam forum bisnis ini, pelaku industri wisata Jawa Tengah berhasil mencatat 80 pertemuan bisnis bersama seluruh buyer dari Asia, Australia, Eropa, hingga Timur Tengah. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, para buyer internasional ini sangat tertarik dengan konsep Java Experience yang menggabungkan destinasi Borobudur, Karimun Jawa, Solo Raya, dan Kota Semarang dalam satu paket perjalanan. Jika kerjasama ini terrealisasi, potensi tambahan kunjungan wisatawan mancanegara diprediksi mencapai 4.000 orang per tahun. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak perputaran ekonomi daerah hingga 80 miliar rupiah per tahun. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah kini tengah mengevaluasi secara total Standar Operasional Prosedur atau SOP destinasi wisata di 35 kabupaten dan kota. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden meninggalnya satu keluarga asal Ambarawa, Kabupaten Semarang saat berkemah di objek wisata glamping di Posong, Kabupaten Temanggung. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Priyono mengatakan, pembenahan SOP ini diwajibkan bagi seluruh destinasi wisata di Jawa Tengah, di mana aturan ini akan berfokus pada mitigasi risiko dan jaminan keamanan aktivitas wisata outdoor maupun camping. Pemprov Jawa Tengah juga memastikan tidak akan segan memberikan sanksi bagi para destinasi wisata apabila ditemukan unsur kelalaian oleh pihak pengelola demi mencegah tragedi serupa kembali terulang. Kabar haji. Fase puncak ibadah haji di Armusna resmi berakhir. Seluruh jamaah Indonesia kembali ke hotel di Mekah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak mengklaim kualitas penyelenggaraan haji tahun ini sangat jauh lebih baik. Tercatat angka kematian jemaah Indonesia turun drastis hingga 50%. Jika tahun lalu mencapai 267 jiwa, tahun ini berhasil ditekan di kisaran 130 orang. Pasca sinkronisasi fase Mina, petugas kini tancap gas mematangkan skema pemulangan jemaah gelombang pertama yang akan diterbangkan melalui Bandara Jeddah mulai 1 Juni hingga 15 Juni 2026 mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 4 sore, kita berkelana kota lagi Kawarasika. Dan hari ini hari libur, ini banyak masyarakat yang bertujuan wisata ya. Nah, terutama ke arah Dieng ini, Dieng pasti rame gitu ya. Ini saya lihat dari media sosial, ada mobil yang terjerumus di Dieng. Jadi hati-hati bila ke Dieng dan belum menguasai kondisi jalan. Ini ada sebuah mobil yang keluar dari badan jalan di Tanjakan Sikarim pada hari Minggu, dan mobil ini terperosok di tepi jalan yang berliku. Jalur Sikarim ini memiliki tanjakan terjal dan tikungan tajam, Kawarasika. Kalau dari foto yang

0: diperlihatkan. Ini posisi terperosoknya itu masih apa ya, posisinya masih nggak terguling gitu ya, jadi masih tetap berdiri gitu, cuman apa namanya, sudah ada di jurang gitu, jadi di tebingnya gitu. Aduh, ngeri juga ini ya. Mudah-mudahan bisa terevakuasi ya, soalnya kejadiannya kemarin hari Minggu, Kawan Rasika gitu. Jadi Kawan Rasika yang menuju ke arah Dieng ini harap hati-hati, karena apa namanya, perjalanan ke Dieng itu kan jalurnya nggak yang apa namanya, lebar jalannya, terus jalannya lurus aja, enggak, jalan di Dieng itu naik turun, di samping naik turun itu juga berkelok-kelok gitu ya, Kawan Rasika. Jadi hati-hati yang melintas di tempat wisata Dieng. Kita lanjut lagi untuk berbagi informasi, ada kawan di 5463 minta info, ini OTW dari Semarang menuju ke arah Kendal Kota. Dari Semarang menuju ke arah Kendal Kota, kalau masuk tol untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Unggul Suroso.
1: Mbak Greta, saya sudah sampai Mijen dan ternyata ramai lancar kedua arahnya, Mbak Greta.
0: Oke.
1: Nggak uyel-uyelan seperti hari biasa, kalau hari kerja ini longgar, Mbak Greta. Terima kasih Mbak Greta sudah di play lagu saya. Aku milik siapa ya? Karena sudah play, ada kata-kata yang bagus nih untuk Mbak Greta nih.
0: Apa tuh?
1: 1.2,
0: apa ya?
1: Nah, apa Mbak Greta cantik, siapa punya?
0: Cakep, yang Januar Kristi, aku ini punya siapa? Gitu Pak Unggul Suroso. Lanjut lagi Pak Agus. Ini melintas di mana ini ya? Oh, ketemu Kawan Rasika. Ketemu mobil Rasika. Iya, ini tadi mobil Rasika lagi monitoring. Jadi monitoring untuk suara radionya. Ini ada di mana ini ya, Pak Agus ini ya? Di jalur mana ini Pak Agus? Oke, terima kasih Pak Agus ya. Soalnya monitoring tadi sampai ke Lasem dan suara Rasika sampai di Lasem Bening ya. Lasem Bening, terus di daerah apa namanya, Pati ini juga clear, di daerah Karanganyar, Demak tadi juga untuk suara Rasika clear gitu, tidak ada gangguan begitu Kawan Rasika. Dan Pak Agus juga terima kasih. Kenapa nggak diklakson Pak Agus? Diklakson aja gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota. Greta Putri masih di sini untuk menemani Kawan Rasika untuk berkelana di hari libur ini, tanggal 1 hari lahir Pancasila di tanggal 1 ini. Silahkan Kawan Rasika yang ingin berbagi informasi di 081-32-58-58-500.

0: Rasika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka.
2: Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

0: Kita lanjut lagi berkelana kota Kawarasika. Hari ini udaranya cerah banget, bersinar mataharinya ya Kawarasika. Dan yang masih viral ini soal jalan yang di ini Randu Blatung itu ya. Ya pokoknya kerusakan jalan, karena memang kerusakan jalan ini memang bisa menghambat aktivitas masyarakat ya. Kalau di Kota Ungaran sendiri begitu jalan rusak itu pasti akan segera diperbaiki gitu, karena ini kalau Kabupaten Semarang kan berarti dari pemerintah kabupaten ya. Jadi segera diperbaiki gitu kawan Rasika. Lanjut lagi kawan di 0944 minta info dari Semarang ke Demak. Apakah di Sayung ada rob? Dari Semarang menuju ke arah Demak untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya di Sayung ini juga aman, tidak ada ketersendatan. Kawan di 0944. Pak Hari Sadovi, selamat sore.
1: Sore Mbak Greta. Ini di Prof. Hamka dan mana ya sekitarnya audionya masih ada sedikit
0: Prof. Hamka ya. Oke. Oke, siap di sekitaran Prof. Hamka ya. Berarti daerah Ngalian. Nah, oke, nanti saya sampaikan ke IT ya. Ke teknisi untuk sekitar jalan Prof. Hamka. Terima kasih Pak Hari Sadovi untuk update-nya. Tapi yang mengarah ke timur untuk audio Rasika clear ya, dari Karanganyar Demak terus sampai Lasem sana, ini audionya clear gitu. Terima kasih Pak Hari Sadovi untuk infonya. Untuk sekitar Sayung ya kawan Rasika, di sekitaran Sayung ini depan HIT itu ada genangan air, tapi masih aman lancar, tidak ada ketersendatan, tipis aja genangannya ya. Dan hari ini tanggal 1 Juni ini tidak ada rob. Nanti rob mulai tinggi itu nanti di tanggal 4 4, 5, 6 sampai tanggal 7 itu akan ada rob tinggi gitu kawan Rasika. Dan untuk saat ini ya yang di sekitaran Yuten Kubro ini masih ada antrean. Antreannya itu mulai dari atas jembatan tol itu sampai di Yuten Kubro, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Suprianto.
2: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
2: Menginfokan dari Semarang ke Demak lancar. Lancar okay. Kedua arah. Ya, mau masuk ke HIT aja dari Semarang cuma melambat karena ada putar balik gitu, yang menjadi permasalahan. Jadi macet sedikit dari Pertigaan Genuk ke apa itu Politron itu. Terima kasih infonya.
0: Oke. Terima kasih Pak Suprianto untuk infonya. Ya, untuk saat ini sih masih terhitung lancar ya, hanya di batas itu ya. Di batas itu karena banyak yang putar balik. Nanti kita lanjut lagi terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya, Raviana dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember mengajak masyarakat memanfaatkan libur panjang dan akhir pekan dengan berwisata di dalam daerah. Bupati Jember Mamat Fawaid menilai destinasi wisata Jember kini sudah memiliki daya tarik level nasional dan mampu bersaing dengan daerah lain. Menurut Bupati, Jember memiliki banyak pilihan wisata, mulai pantai, pegunungan, wisata perkebunan, hingga kuliner. Dua destinasi andalan, yaitu Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma, disebut memiliki panorama unggulan dengan tiket terpadu hanya Rp12.500 per orang. Bupati berharap masyarakat yang berlibur di Jember dapat ikut menggerakkan ekonomi lokal, mulai pelaku UMKM, pedagang, penginapan, hingga transportasi wisata. Pemerintah juga terus melakukan pembenahan infrastruktur dan promosi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq menyampaikan jajaran DPRD akan melakukan audiensi terkait dengan nasib guru honorer di tahun 2027. Audiensi berfokus untuk mencari solusi jangka panjang mengantisipasi penghapusan guru honorer di tahun 2027. Zia menjelaskan nantinya akan melibatkan Ikatan Guru TK Indonesia, IGTKI Kabupaten Malang, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Negeri, bahkan juga pemangku kepentingan lain termasuk Kemendikdasmen Republik Indonesia.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan, perayaan Hari Raya Waisak menjadi momen penuh makna bagi umat Buddha di Kota Madiun. Bertempat di Vihara Giri Banda Sukawati Jalan Anggrek nomor 11 Kota Madiun, sebanyak 50 umat Buddha mengikuti rangkaian puja bakti. Ini sebagai bentuk penghormatan dan refleksi spiritual dalam memperingati Waisak ke-2570 tahun Buddhis atau bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Pemimpin puja bakti PMD Samar Sudarno bilang bahwa pelaksanaan puja bakti menjadi inti perayaan Waisak. Dalam memaknai Waisak tahun ini, Samar Sudarno menyampaikan bahwa tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri mengajak umat Buddha tidak sekedar memahami ajaran secara teori, tetapi mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan pentingnya penerapan jalan mulia berunsur 8 terutama dalam aspek pandangan benar, pikiran benar, dan ucapan benar.
4: Kemudian dari Suara Surabaya, untuk sore ini, saya Fitriana Ayu. Kawan, jumlah pengunjung Taman Hiburan Pantai Kenjeran Surabaya naik 30-40% dibanding hari biasa. Kenaikan itu, kata Cahyono Agung, Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Objek Wisata Surabaya, bertepatan dengan libur panjang Idul Adha dan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Satu di antara pemicu kenaikan kunjungan, promo tarif Rp733, ditambah adanya gelaran tahunan Festival Tepi Pantai Kota Surabaya yang berlangsung sejak 28 sampai 31 Mei.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota ya di sore hari ini. Hari ini cuaca cerah dan Kawarasika hari ini yang pengen jalan-jalan menghabiskan hari terakhir ya. Hari terakhir liburan karena besok sudah masuk ya. Sudah mulai aktivitas normal kembali sampai 2 minggu ke depan. Nanti libur lagi tanggal 16. Wih, banyak banget liburnya. Oke, okay. Nah, untuk Kawarasika mungkin bisa berbagi informasi ya untuk lalu lintas, untuk apa namanya, untuk cuaca gitu. Karena cuaca untuk saat ini masih cerah untuk wilayah Ungaran dan sekitarnya. Tapi bagaimana cuaca malam nanti hingga besok pagi, nanti kita juga akan bagi update cuaca, perakiraan cuaca bersama BMKG Kawarasika. Dan untuk saat ini ya, untuk daftar harga BBM per 1 Juni, harga BBM ini untuk wilayah seluruh Indonesia ini sudah ada. Nah, untuk saat ini yang harganya harganya turun itu ada Dexlite. Dexlite yang dari Rp26.000 per liter menjadi Rp23.000 per liter turun. Terus Pertamina Dex dari Rp27.900 menjadi Rp24.800. Untuk Pertamax tetap Rp12.300. Pertamax Green juga tetap Rp12.900. Pertamax Turbo ini naik dari Rp19.900 menjadi Rp20.750. Tapi kalau untuk Pertalite tetap ya Kawarasika, tidak ada perubahan harga. Begitu yang saya kutip untuk harga BBM hari ini, per hari ini, per 1 Juni ini, yang saya kutip dari laman CNN. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Mbak, kita lanjut lagi ya di Kelana Kota ya. Ini perjalanan pukul 16.39 sudah sampai Water Blaster ini. OTW balik omah tapi ki aku ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku sudah selesai ini dan kembali menikmati sisa liburan. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih juga. Wih. Pak Wendy sudah balik ke rumah. Ya, tapi ini kan tanggal merah, Pak Wendy. Kenapa juga masuk? Tanggal merah mah libur, ya kan? Tapi ini Pak Wendy sudah mau OTW pulang. Oke. Okay. Pak Andili, terima kasih. Ada Pak Joko Santoso, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: Dan teman-teman semua di mana berada. Mbak Greta, minta info dong perjalanan dari arah Prodadi menuju BSB Semarang itu enaknya lewat Meranggen apa lewat Demak ya? Kira-kira di Sayung apakah ada rob atau tidak? Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, untuk saat ini kalau mau lewat Sayung ya, dari Purwodadi lewat Demak ini lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Purwodadi tapi nanti melambat sedikit di sekitaran Godong, seperti biasa di Terminal Godong itu kepadatannya. Tapi lepas Terminal Godong menuju ke arah Dempet, terus menuju ke arah Sayung, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Joko.

0: janganlah. Masa iya saya harus ngaca terus nanti disangka genit lagi. Wong siaran kok ngocok wey. Genit nanti Pak Wendy. Aduh jangan ngaca saya. Pak Haris Adovi.
1: Mbak Grace, salam buat Pak Wendy ya.
0: Oke. Okay.
1: Aku itu dinengke ya Mbak.
0: Nggak kenapa?
1: Suwe nggak anu ya. Nggak komunikasi.
0: Oh lama nggak komunikasi. Nggak balesi
1: ya Mbak.
0: Oh, lah di chat kok.
1: Tak chat warna merah, kuning, hijau toh, Mbak. Malah ngamuk, Mbak.
0: Nah iyalah wong di chat kok. Kalau di chat tuh ya tetap enggak balas. Lah Pak Haris Adovi mau di chat. Ya kan kalau berwarna gitu ya. Gimana dong? Jangan masa iya Pak Wendy di chat. Jangan di chat gitu. Pak Samsudin?
2: Selamat sore Mbak Gita. Perjalanan
0: iya,
2: sampai
0: sore.
2: Batas, Mbak ya. Selama perjalanan terpantau aman lancar, tidak ada kemacetan, di sayur juga tidak ada rob, untuk cuaca masih cerah. Demikian Mbak Gita, selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Samsudin. Lanjut lagi Pak Agus Purwadi.
3: Pak Arisa Dovi, nanggungnya Pak Wendy, gue gula, gue teh, gue kopi, ngombe bareng, lain nah, ya toh. Ojo mau dicetok, ya toh. Dilabur sih san Pak, dilabur sih san.
0: Oke, terima kasih. Ini Pak Agus Purwadi datang-datang kok langsung emosi ya, Pak Wendy?
4: Oh, ya ampun, boleh kontaknya Pak Arisa Dovi neng, wa aku sano Pak.
0: Duh.
4: Hilang itu aku lagi, rano hilang itu boleh. Nah. Ya wes, nongkrong nih, nggak tahu macet lagi. Yes, sudah. Oke, jempol nih, terima kasih.
0: Oke, nanti di dempul di chat lagi ya Pak Wendy ya, supaya bisa komunikasi lagi dan chatnya juga warnanya yang terang gitu, jangan warna-warna yang gelap gitu. Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Haris Adovi.
1: Loh toh Mbak, aku tuh juga gak pernah denger anu ay, updatean Pak Wendy loh sekarang itu, gak pernah komentar loh. Sampaikan salam saya Mbak untuk
0: oke,
1: Bapak
0: siap.
1: Wendy ya Mbak.
0: Oke, nah nanti disampaikan ya Pak Haris Adovi. Tapi ini Pak Wendy mau pulang, mau mandi, terus nanti mau jalan-jalan lagi. Gitu Pak Haris Adovi. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Rasika.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Demak menaruh harapan besar terhadap percepatan pembangunan hybrid seawall serta tanggul laut raksasa atau giant seawall yang dibangun oleh pemerintah pusat. Langkah ini mendesak dilakukan menyusul dampak banjir rob yang kian parah hingga memutus akses jalan nasional Pantura. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Ahmad Sugiharto mengatakan, sejak adanya tol laut di wilayah barat atau Sayung, aliran rob kini justru mulai bergeser ke arah timur. Saat ini anggaran APBD Kabupaten Demak tidak cukup. Pemerintah Kabupaten Demak terus mendorong pemerintah pusat dan Badan Otoritas Pesisir untuk memasukkan kawasan Demak sebagai prioritas utama pendanaan tanggul laut raksasa tersebut. Sembari menanti realisasi proyek strategis nasional, pemerintah Kabupaten Demak juga menunggu refocusing anggaran Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan hybrid seawall untuk mitigasi dan mengurangi titik genangan secara darurat. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mengambil langkah tegas untuk menata jaringan kabel internet atau Wi-Fi yang selama ini dikeluhkan semrawut oleh masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Slamet Haryanto menegaskan, pihaknya telah memasang surat peringatan di sejumlah titik pelanggaran. Pemilik provider diberi tenggat waktu 7 hari untuk melakukan penerapian secara mandiri. Jika dalam 3 kali peringatan tidak diindahkan, Satpol PP Rembang akan melakukan penertiban paksa demi menjaga estetika dan keselamatan ruang publik di wilayah Kabupaten Rembang. Satpol PP menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang untuk melacak kabel internet tanpa identitas dan kabel mati di sejumlah jalan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pendataan sekaligus memastikan legalitas pemasangan jaringan. Kabar Haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf secara tegas mengatakan belum puas dengan manajemen pelayanan di Mina pada penyelenggaraan tahun ini. Keterbatasan ruang di tengah naiknya jumlah jamaah menjadi tantangan besar yang akan dievaluasi total. Selain kondisi Mina, Kementerian Haji dan Umroh juga akan memperketat standar istita'ah kesehatan sejak dini. Menteri Haji menegaskan kelayakan keberangkatan tidak akan lagi diukur dari faktor usia, melainkan kondisi fisik dan medis yang strategis. Langkah ini diambil karena pemerintah masih menemukan adanya jamaah yang langsung masuk rumah sakit setelah tiba di Arab Saudi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Baik, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-32-585-8500. Ternyata ini hari libur ya. Tak kirain gak libur. Tanggal 1, hari lahir Pancasila. Lalu lintas, makanya kok rame banget hari ini.
1: Rame?
0: Di Ungaran rame.
1: Bukannya sepi?
0: Rame. Orang pada jalan-jalan sore.
1: Oh iya, bener-bener. Tapi tadi siang sepi soalnya.
0: Iya, kalau siang mah sepi, panas soalnya. Ini kan sudah mulai surut. Lalu lintas kalau Semarang kota, ramai juga. Lumayan ini. Hari ini ramai, tambah malam, pasti tambah ramai. Dan tadi malam, dua arah, tolnya ramai banget. Nah mungkin pada liburan long weekend.
1: Iya betul.
0: Ramai sekali sampai Jogja itu macet. Gitu. Untung saya enggak ke sana. Nah, saya ke
1: mana?
0: Bromo.
1: Ke gunung?
0: Bromo.
1: Itu emang ada gunungnya ya? Ada, Ding. Langsung gitu amat langsung mukanya.
0: Bromo ya, kok gak ada gunungnya ya ada.
1: Iya, ya kan saya pura-pura nanya gak tahu gitu pura-pura. Langsung wajahnya langsung gitu.
0: Iya.
1: Iya rame gak di Bromo?
0: Wepol. Enggak juga. Karena lagi ada acara di sana. Kan ditutup berita.
1: Ini ya acara yang kayak tradisional gitu. Apa? Ya,
0: iyalah pasti.
1: Enggak maksudnya acara-acara bukan ya, ya kayak potong rambut gimbal kayak gitu-gitu ya?
0: Ya. Ya, tapi ini lebih ke syukuran.
1: Oh, ke syukuran.
0: Selamatan lah. Namanya Yatnya Kasada. Ini upacara ritual sakral gitu. Persembahan tahunan oleh masyarakat suku
1: Tengger. Tengger apa Tengger?
0: Tengger.
1: Tengger ya ngomongnya ya.
0: Dari Tengger itu
1: Tengger.
0: Roro
1: Jonggrang.
0: Anteng.
1: Apanya Roro Jonggrang mulu.
0: Sama.
1: Nggak tahu.
0: Joko
1: Tarub.
0: Seger.
1: Iya, ya nggak apa-apa lah. Salah
0: dulu
1: dikit,
0: pelajaran itu ada yang nggak disuka. Tapi kalau cerita pasti banyak yang suka.
1: Saya
0: legenda.
1: Nggak terlalu suka diceritain. Soalnya kalau diceritain ngantuk. Jadi saya kalau diceritain itu bawaannya ngantuk gitu. Saya lebih baik baca gitu. Makanya saya tidak bisa mendongeng.
0: Kan sejak tanggal 30 sampai tanggal 1 ini kan ditutup Bromo. Kemarin ngantar orang sembahyang ke sana gitu. Jadi nggak ada wisatawan yang turun ke Bromo. Kan turun tuh.
1: Iya.
0: Kan turun tuh. Maksudnya itu gimana ya kok naik gunung kok turun?
1: Maksudnya dari daerah pegunungan itu dia turun. Ke gunung.
0: Dulu itu gunungnya namanya Tengger.
1: Gunung Tengger.
0: Tengger
1: ya.
0: Purba.
1: Ah, Tengger Purba. Berarti kayak dinosaurus gitu.
0: Iyalah, dinosaurus lah. Itu tingginya dulu sampai 4.000
1: gitu.
0: Meter di atas permukaan laut. Kemudian meletus kan. Buar. Separuhnya badannya gunung itu hilang. Jadilah kayak kawah itu di dalam kawah. Kan kayak mangkokan gitu. Mangkokan gitu ya kan. Itu isinya ada kawah Bromo itu. Terus ada Gunung Batok, Gunung Watangan. Dan lain-lain.
1: Iya.
0: Ya nah, itu.
1: Ini diceritain saya.
0: Ya, Widodaren, Gunung Widodaren juga ada. Widodaren. Jadi di dalamnya itu keluar lagi gunung-gunung gitu.
1: Kecil-kecil gitu.
0: Anak-anaknya. Itu kan ceritanya dulu gitu si siapa? Roro Anteng itu Roro dari Anteng. Putri dari Majapahit sama Joko Seger. Putra dari Brahmana.
1: Nah ini
0: leluhurnya
1: nggak tahu saya.
0: Suku Tengger.
1: Suku Tengger. Nah saya kalau diceritain gini nanti bawaannya ngantuk gitu. Iya didongengin kalau yang dongeng-dongeng gini ngantuk. Tapi kalau dongeng torpedore diceritain torpedore ya nggak ngantuk.
0: Nah, kamu nggak mau?
1: Enggak lah.
0: Yeah. Oke, kita lanjut lagi kawan Rasika yang sudah bergabung di Dinoprei ini, ada siapa ini?
1: Ini ada Pak Adi, pekerjaan jembatan Bodri dari arah barat ke Semarang terpantau ramai lancar sambil menikmati senja di bebek terenak Sekendal. Bebek terenak.
0: Eden.
1: Kali bebek. Kali bebek.
0: Jadi Gringsing. Gringsing, Cepiring.
1: Cepiring.
0: Bebek terenak di Cepiring, Wedan.
1: Oh, itu warung itu, Pak.
0: Emang warung.
1: Pinggir kali. Warung pinggir kali.
0: Iya, pinggir kali lah. Gring.
1: Tapi kok di tengah kota ya? Pinggir kali kok tengah kota?
0: Itu irigasi. Oh. Irigasi.
1: Makanya bukan di pinggir kali nih.
0: Itu bebek apa, Pak? Sini, Pak. Itu kayaknya setelah TL apa sebelum ya?
1: TL Cepiring, Sri Agung itu.
0: Bebek terenak
1: Sekendal.
0: Sekendal.
1: Sekendal. Sekendal. Sekendal seberapa ya? Sekendal.
0: Gede ya, Mbok.
1: Sekendal.
0: Oke, okay, terima kasih informasinya. Nah, ini kalau ini liburan. Pak siapa ini? Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Lagi menikmati bebek Sekendal. Gede bebek.
1: Iya, bebeknya gede banget lah Sekendal. Ini kalau Sekendil gitu kan kecil.
0: Sebentar, saya masih penasaran dengan tempatnya ini.
1: Oh, ini yang di posting ini.
0: Ini seberangnya Indomaret. Ini kan ada Indomaret tuh.
1: Mm-mm. Terus ada menara tuh.
0: BTS.
1: Oh ya BTS, kok menara? Ya, iya ya BTS.
0: Oh, aku tahu ini. Ini dekat TL-nya.
1: Oh, dekat TL Cepiring itu. TL Sri Agung.
0: Ya.
1: Oh.
0: Ya ya. Oh, ini bebek Sekendal. Namanya adalah
1: apa?
0: Tenda apa itu?
1: Bebek Sekendal. Bebek Sekendal.
0: Pokoknya bebek lah. Oke, terima kasih informasinya Pak Adi. Lalu lintasnya masih ada ketersendatan, cuman ya padat aja lah. Nggak sampai berhenti grek gitu di sekitaran Cepiring. Memang yang dari arah Kendal saja yang terpantau cukup padat. Kemudian
1: Pak Agus Purwadi.
2: Mbak Gri, aku suara njaluk lagu Mbak Gri. Aku njaluk Please Forgive Me Mbak Gri, kangen aku mbak Kakang Mas Brian Adam. Oke, Mbak apa? Gri tak?
1: Nggak kedengeran.
2: Ada Mas Juli, apa kabar Mas Juli?
0: Baik.
2: Yang Mbak Gri ini perasaan cerita nih Mas, tapi senang dikeloni Mas.
1: Apa coba nggak tahu.
0: Oke, kemudian
1: Pak Wendy.
3: Mbak, lagune lali mbok pencet apa iki wis bar malam mengheningkan cipta sejenak iki. Lali mbok pencet iki bar lagu Uptown Girl kudune mbok pencet iklan apa piye malam mbok.
1: Oh, ikat. Tadi.
0: Nah,
1: sudah.
0: Udah. Kemudian
1: Pak Andi.
4: Selamat sore Mbak Greta. Tidak ada angin, tidak ada angin. Hujan, muter Meteor Garden. Ini loh Mbak, yang saya suka nyetel radio itu Mbak. Lagu-lagunya itu di luar dugaan kita. Tapi kadang membangkitkan memori kita Mbak di masa lalu.
1: Waduh.
4: Ini perjalanan di arteri Soekarno-Hatta. Perjalanan lancar.
0: Oke.
4: Okay. Gitu aja Mbak Greta.
1: Oke.
4: Okay. Semangat.
0: Semangat. Harus.
4: Terima kasih.
0: Okay. Semangat memang harus kerja itu harus.
1: Semangat.
0: Semangat ya. Oke. Okay. Kemudian
1: Pak Pepeng.
5: Selamat sore Mbak Greta sama Mas Juli ya.
0: Yeah.
5: Mas Juli, Mbak Greta, infolalin dari ini. Jatinom mau menuju ke Pecangan Jepara tapi jalur konven pripun lalinya matur suwun.
0: Weh, dari Jatinom. Jatinom itu ikut Weolali apa Klaten sih?
1: Klaten
0: ya?
1: Klaten.
0: Mau ke Kudus tapi wah ada tapinya tadi. Ke arah kok Kudus Cangaan
1: Jepara.
0: Via jalur konven ya. Untuk jalur Anda sih masih cukup lancar dari Jatinom, Boyolali, Boyolali Solo 3, Lingkar Solo 3 juga lancar juga. Ini mau lewat mana? Apakah mau lewat Ngubuk dari arah ini, Tuntang, Beringin sampai gubuk sih lancar ya, tidak ada ketersendatan. Kalau mau lebih cepat lah
1: masuk tol.
0: Kemudian mana lagi setelah gubuk? Mintreng, sampai lupa. Mintreng lanjut ke arah Demak, ke arah Trengguli, ini lancar jaya. Kalaupun Anda mau lewat jalur Semarang juga lancar sih, dari arah Solo Tigo, Tuntang, Bawen, Bawen ke Semarang. Cuman ada kepadatan ini di daerah sini.
1: Mana? Ini apa namanya? Dempet.
0: Bukan.
1: Gajah.
0: Bukan. Babatan.
1: Oh,
0: itu.
1: Oh, Babatan.
0: Ada apa ya di Babatan itu? Babatan. Ada ketersendatan. Belum tahu ada apakah gerangan. Lalu lintasnya ini terpantau ada ketersendatan di sekitaran Babadan. Tapi sedikit saja sih, pendek aja, hanya sekitar 300-an meter. Setelah itu lancar sampai dengan Semarang. Kalau nggak ngetol, saya sarankan sih enak ngetol lah. Sampai exit tol Muktiharjo mungkin. Ini terpantau ada ketersendatan di atas jembatan tol Kaligawe sampai dengan Yuten Kubro Sadia. Setelah itu lancar menuju ke arah Demak, ke arah Trengguli. Sedikit padat nanti di TL satunya Kadilang.
1: Anu apa namanya? Botorjo.
0: Botorjo. Hmm. Kemungkinan banyak peziarah. Kan liburan nih banyak ziarah ini. Lalu lintasnya di situ terpantau ada ketersendatan di Lingkar Demak, tepatnya di TL Botorjo arah ke Kudus, arah ke Jeporo. Lanjut Trengguli sampai dengan Mijen, Welahan. Olahan sampai dengan Gotri, Cangaan, ini lancar. Kali nyamat seding. Kemudian ada siapa lagi?
1: Mbak Femi.
6: Sore Mbak Kri, Mas Yuli.
0: Ya,
6: mau melaporkan perjalanan dari Ambarawa menuju Purwodadi via Kedungjati ya. Ini sementara sampai di Jegetro, lalin rame lancar Mbak ini. Nggak seperti biasa, agak sepi nih. Kok rame sekali, apa mungkin karena efek libur ya? Oke gitu, terima kasih Mbak Kre, Mas Juli, yeah. Aku request lagu ya.
0: Apa tuh?
6: Request lagu yang ngebeat gitulah, band nyupirnya itu nggak ngantuk. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Ngebeat.
0: Wah, jangan ngantuk. Kalau ngantuk ya istirahat ya, biar bisa fit lagi. Tapi ya jangan ngantuk lah. Ke jalur Anda. Dari arah mana tadi?
1: Ke tadi
0: bu, sampai mana? Sampai Jeketro, Ngubuk. Lalu lintasnya masih cukup lancar. Ke arah Semarang juga lancar juga. Tidak ada ketersendatan. Hanya sedikit saja padat di Karangawen, ya, Tegowanu, Karangawen, Meranggen, Pasar itu. Sampai dengan masuk kota Semarang ya padat sedikit, biasalah di TL Sarwo Edia itu namanya Pecanggading, kemudian Pedurungan. Setelah itu aman sampai dengan masuk tol Gamsari ke arah selatan, lancir. Kemudian
1: Pak Hengki dari Semarang arah ke Kudus, apakah ada Rob?
0: Untuk jalur Anda Semarang arah ke Kudus ini terpantau masih cukup lancar. Kepadatan itu hanya di perlintasan rel kereta api Kaligawe. Kalau Anda dari exit tol Muktiharjo, ini juga terpantau ada kepadatan sampai Yuten Kubro, mulai dari atas jembatan tol Kaligawe sampai Yuten Kubro. Setelah itu sih aman, lancar. Hanya saja memang nanti yang ke arah Kudus, ke Jeporo, Pati, itu di Lingkar Demak, di TL Botorjo, ada kepadatan arus lalu lintas. Sampai Kudusnya lancar. Kemudian
1: Pak Eko.
0: Pak Eko.
7: Selamat sore Mas Yuli, selamat sore Mbak Greta.
0: Selamat sore.
7: Melintas di Jalan Soekarno Hatta. Aman lancar ya. Ini pasti perempatan. Benar. 1 2 3 4 5. Perlimaan Logosari, TL Logosari. Mau ke Semarang Utara. Mau pulang ini Mbak Greta, Mas Yuli. Sehat-sehat kan berdua.
0: Sehat.
7: Cekikian, cekikian. Jangan lupa nyapin air. Barangkali nanti juga gigi keselak langsung minum gitu ya. Ya Mas. Jadi Mbak Greta.
0: Sudah.
7: Ayo bikin guyu lagi pendengarnya. Terima kasih.
1: Kayak SpongeBob.
0: Oke, Pak Eko. Pak Eko ya. Bener kan ini Pak Eko?
1: Bener Pak Eko. Iya. Ya. Enggak update sih.
0: Lagi di perempatan ke berapa tadi?
1: Perlimaan Tanjung.
0: Perlimaan Telogosari.
1: Telogosari kok Tanjung.
0: Mau ke arah ya Semarang Utara. Lalu lintasnya kalau Soekarno-Hatta masih lancar lah. Tidak ada ketersendatan Citarum, Bubaan, Jowar. Ya lancar jaya. Kalau hari libur gini kota lama dia tutup gak ya? Belum ada info
1: belum,
0: sih.
1: Belum.
0: Oke gitu Pak Eko. Eh ini hari kesaktian.
1: Hari Senin.
0: Hari lahirnya
1: Pancasila.
0: Kesaktian.
1: Hari lahirnya Pancasila.
0: Kesaktian itu 1
1: September. Tanda. 1 Oktober.
0: September.
1: September itu gerakan 30
0: 31 itu. G30
1: S.
0: S PKI.
1: Lah ya 30
0: September. Kalau kesaktian itu setelah G30
1: lah
0: itu
1: ya
0: kesaktian.
1: 1 Oktober.
0: Oktober.
1: Iya, saya ngomong kan benar.
0: September nanti. Oktober.
1: 1 Oktober itu kesaktian Pancasila.
0: Kalau ini
1: hari lahir Pancasila. Nah. Kan gitu. Aduh.
0: Negara yang masih tertinggal kereta.
1: Mana itu?
0: Nah, ya saya tanya kok.
1: Oh, maksudnya tanya negara. Negara yang tertinggal. Mana ya? Kayaknya negara kita termasuk negara yang tertinggal deh.
0: Enggak lah.
1: Enggak.
0: HP, iPhone masuk kok. Tertinggal dari mana?
1: Ya, mana ya?
0: Belanda.
1: Mosok Belanda negara tertinggal? Loh, justru Belanda itu kan negara maju.
0: Ya, saking majunya ngantek laute luwih dhuwur. Enggak.
1: Belanda. Mosok tertinggal Belanda?
0: Karena masih zaman Belanda.
1: Masih zaman ya, Belanda.
0: Boleh, zaman Belanda kan wis suwi banget.
1: Ya, zaman Belanda itu tahun 1000 kita dijajah Belanda 350 tahun.
0: Ya 1945 kurangi 300 tahun.
1: Ya. Berarti 1700-an kan ya?
0: Hah?
1: Ya bener lah 1900 1700-an ya. Kan bener toh?
0: Ya.
1: 1600-an.
0: 700 ya.
1: 700-an ya.
0: Iya.
1: Iya, 350 tahun loh zaman Belanda.
0: Zaman
1: Belanda sudah maju waktu itu, 350 tahun yang lalu.
0: Malah Belandanya sekarang.
1: Jadi tertinggal.
0: Tertinggal.
1: Padahal sudah maju harusnya.
0: Zaman iya. Belanda.
1: Zaman Belanda. Wis lekak ra enak gitu. Lekak ra enak. Maksudnya sudah bahula banget gitu loh. Bahula. Sudah lama
0: luar,
1: banget.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Kawan di 757 melaporkan dari Juana ke Pati, ke Kudus, RSI, Rumah Sakit Karyadi, Pedurungan sampai Meranggen lancar. Ini menuju titik terakhir ke Rumah Sakit Sultan Fatah Karangawen.
0: Okay. Terima kasih informasinya. Ini tadi dari Juana, kemudian Pati, Kudus, RSI itu mana?
1: Rumah Sakit Sultan Agung.
0: Oh, RSI Sultan Agung. Kemudian sampai Rumah Sakit, kok antara Rumah Sakit lagi? Karyadi, terus ke Pedurungan, Meranggen. Ini mau ke
1: Sultan
0: Rumah
1: Fatah.
0: Sultan Fatah, daerah Karangawen. Lancar ke arah Karangawen sampai Rumah Sakit Sultan Fatah ini juga lancar juga. Ya sedikit padat lah nanti di Pedurungan, terus mana lagi?
1: Ini Meranggen,
0: biasalah. Oke, terima kasih informasinya, Pak.
1: Pak siapa?
0: Itu 757.
1: 757.
0: Kemudian?
1: Pak Arisa Dovi.
8: Oh. Mas, makasih ya lagunya. Selamat sore. Sore, Mas Yuli, Mbak Greta. Ini audio di sekitaran Muradi ya, Pak.
0: Muradi.
8: Kemeresek begitu.
0: Nah, pesawat lewat ya.
1: Pesawat lewat.
0: Oke, Pak Arisa Dovi, terima kasih audio reportnya. Nanti kita sampaikan ke
1: teknisi.
0: Kemudian
1: Pak Soleh.
9: Mas Yuli, selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
9: Saya minta tolong ya Mas Yuli ya. Nanti tolong ditungguin lagi ya Mas.
0: Aduh.
9: Saya tak sambil liar-liar. Tapi yang lama.
0: Nggo enak men.
9: Biar
0: bayar.
9: Bisa sambil tiduran dengerin dongengane jenengan Sun.
0: Nunggu kalau Pak Soleh jalan aja. Ngantuk. Kayak Mbak Femi wing ngantuk. Oke, Pak Soleh, terima kasih. Tadi mau didongengin.
1: Mau tidur kan? Mau minta didongengin biar tidur gitu.
0: Kemudian
1: Pak Pepeng,
10: Mbak Gre, aku kok kelingan meribet ya, Mbak. Nek keringan awakmu iku kelingan meribet jadi lagune meribet ya, Mbak Gre. Ono Mas Juli. Bener enggak, Mas? Mbak Gre tak kaya meribet iku. Jangan lupa lagunya meribet, Mbak Gre, Mas Juli. Ini perjalanan penuh itu ya menuju ke Pecangan Jepara.
0: Oke. Cun.
1: Oke, dan pasar.
11: Mbak Gre, selamat sore, aku mau minta jajan yang banyak-banyak ya Mbak Gere, yang enak-enak ya Mbak Gere.
0: Oke, okay.
1: Hey, oke.
0: Okay. Sini.
1: Sini. Minta jajan yang enak-enak, yang banyak-banyak, oke. Okay. Sebelah ada warung. Iya kan?
0: Taruh jam segini tutup, tapi ada
1: ada.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan yang sudah berbagi informasi. Terima kasih. Ada siapa ini?
1: Kawan di 933. Hai Rasika, dari Nyonya Pesek. Lapor Rasika. Yeah. Bener loh. Ini di Salatiga ke Jepara. Dari Salatiga ke Jepara baru sampai exit tol Denmark. Alhamdulillah aman lancar manunggal. Salam terima kasih untuk Pak driver Pak Avandi. Super comfort banget bawa armadanya. Gak terasa 1,5 jam sudah hampir mau sampai pom kembar.
0: Ya. Yang penting itu. Intinya kalau perjalanan sopir, driver, bahasa kerennya driver.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau drivernya enak, nyantai gitu, nggak ngebut. Ngebut boleh, tapi ya yang penting itu comfort.
1: Comfort.
0: Nah, itu kan yang suka makan buah-buahan itu.
1: Itu kampret.
0: Oh.
1: bener ya, kampret.
0: Iya, kampret. Oke, terima kasih. Gak enak banget. Dikirain nanti body shaming lagi.
1: Nah, iya.
0: Sekarang itu kan bahaya itu. Ngomong gendut bisa jadi body shaming.
1: Ya kan? Ngomong jelek jadi body shaming. Ngomong kurus juga jadi body shaming. Nah, terus gimana dong?
0: Tapi ada cewek dibilang kurus seneng?
1: Ada dibilang kurus seneng, ada.
0: Ada yang enggak,
1: dibilang
0: ya?
1: Gendut juga seneng, ada.
0: Ya. Tapi enggak usah takut gendut kan, Rasika.
1: Iya.
0: Karena segendut apapun kita itu tetap kecil di mata Allah.
1: Iyalah. Bapak Ustaz lagi bertausiah. Oke. Pak Thomas, ini Kota Lama padat merayap.
0: Oke, liburan panjang ya. Bisa dibilang panjang karena sejak hari Sabtu. Kalau besok
1: besok udah masuk lagi.
0: Ya, ini Kota Lama terpantau cukup padat ya, kawan Rasika. Jadi ekstra hati-hati, sabar saja yang melintas, nggak ditutup ternyata ini. Terima kasih Pak Thomas, informasi Anda. Waspadai penyeberang jalan. Kadang itu kan ada bawa anak, kadang saking euforianya, wah foto sih, wah anaknya dicol, anaknya kayak masih kecil nggak, masih kecil gitu di. Colkan, maksudnya itu dari gandengan, padahal masih kecil gitu, tiba-tiba nyebrang gitu kan, bahaya banget tuh. Kemudian Pak Edi, terima kasih di sekitaran Simpang 5 ya.
1: Mbak Femi,
2: itu Pak Soleh itu kayak sehati sama aku benda ngantuk. Nek ndak salah itu Pak Soleh itu dulu sebelah rumahku, tapi sekarang pindah Gunung Padi. Bener ndak ini Pak Ari Soleh?
1: Bukan Mbak,
0: ini Pak Soleh itu banyak. Rata-rata nama Soleh itu cowok. Kalau cewek Soleha. Kan ada Soleh dan Soleha. Ini Pak Soleh. Ini Pak seorang Soleh. Profesinya dukun ya.
1: Bukan, Pak? Bukan dukun. Rumahnya dukun. Rumahnya daerah dukun.
0: Lah tulisannya kalau kemarin wah Pak Soleh dukun, Pak Soleh dukun.
1: Tapi enggak, udah diganti namanya kok.
0: Udah ya.
1: Udah diganti biar enggak disangka dukun gitu.
0: Pak Soleh dukun.
1: Maksudnya tinggalnya di daerah dukun.
0: Oh, daerah, kirain profesi. Tapi pinter loh. Yang golek wong pinter aku depan. Matematika.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
3: Selamat malam Mbak Grita, Mas Yuli.
0: Selamat malam.
3: Saya hanya menyimak saja dan absen, Jik.
0: Ya,
3: untuk kota-kota Semarang ramai lancar.

0: pas libur panjang gini, apalagi awal bulan gini, banyak yang yuk ke mall baru. Nah, mall baru sana di Semarang ada mall baru.
1: 23.
0: 23. 23.
1: 24.
0: Shopping center namanya. Ya kan, di POJ. Apa itu POJ?
1: Apa itu POJ?
0: Ah, ya apa kok?
1: Park.
0: On
1: Park
0: the
1: apa? On
0: on the
1: P. On, on Jateng. Eh, apa sih POJ? Park apa sih singkatannya?
0: POJ City itu apa sih?
1: Saya apa? Juga enggak tahu singkatannya POJ. P-nya itu Park.
0: Eh?
1: Park Ocean
0: Dream Samudra. Ancol.
1: Park Ocean apa ya?
0: POJ. Itu perusahaannya gitu.
1: Oh, bukan singkatan.
0: Iya, singkatan. Kepanjangannya itu pesona apa gitu. Optima apa gitu. Iya. Iya kan?
1: Iya kali.
0: Iya kali. Pearl of Java gitu.
1: Oh, Pearl of Java. Wah, mutiara dari Jawa, iya kan?
0: Pearl itu mutiara. Of dari
1: of dari
0: Java.
1: Java Jawa.
0: Jawa.
1: Iya, saya pikir POJ. Apa tadi saya bilang?
0: Park.
1: Park,
0: Ocean.
1: Park Ocean. Nah,
0: Jawa.
1: Java gitu.
0: Pearl of Java.
1: Iya.
0: Oh, namanya itu tuh. Baru tahu saya. Tak kira nama perusahaan. Ada itu nama perusahaan POJ.
1: POJ.
0: Pesona Optima. Kemudian
1: Pak Afad Gafar.
2: Selamat sore Mbak Greta. Eh, ada Mas Yuli.
0: Iya.
2: Oh, Mas Yuli ngomong-ngomong hewan yang makan buah ya. Ini ada tebakan, Mas. Buah-buah apa yang paling manis?
1: Alah.
2: Mas Yul, coba tebak.
1: Alah, coba tebak, Mas.
0: Ah, kersen.
1: Paling manis enggak? Kersen masih kalau ada yang hambar kalau kersen.
0: Apa terusan?
1: Yang paling manis, buah yang paling manis.
0: Semangka.
1: Semangka ada yang anyep.
0: Ada itu yang paling manis yang paling di dunia manis. Bahkan sampai diakui sama Guinness Book of Record.
1: Apa? Blueberry.
0: Bukan, mangga Carabao.
1: Oh, mangga Carabao.
0: Itu dari ini
1: spesies Filipin. Mangga spesies mangga.
0: Filipin. Atau biasa mangga Manila. Ini sudah ada yang dibudidayakan di Indonesia ini.
1: Oh.
0: Nah, itu Pak Afan Gafar.
1: Iya.
0: Pak Afan Gafar, biar saya bilangnya yang lain tuh. Saya yang benar.
1: Nah. Iya. Kita jawabnya yang benar saja.
0: Boleh dicari itu. Ada juga sawo.
1: Sawo ya, sawo manis, sawo.
0: Ara, buah ara.
1: Ara itu buah apa? Buah ara, buah kurma itu bukan?
0: Bukan. Buah ara itu kalau bahasa Inggrisnya pig, kok pig babi ya? Oh, iya.
1: Enggak juga.
0: Buah ara bentuknya buah saja ara. Saya enggak tahu.
1: Buah ara itu manis.
0: Oh, yang kayak gini, Gre.
1: Kayak apel.
0: Kayak buah tin gitu.
1: Kayak buah tin.
0: Buah ara. Nah, ini loh. Nah, ini loh.
1: Oh, kayak
0: iya, kayak
1: saya bilang kayak delima gitu kan.
0: Enggak, ini kecil-kecil kayak bukan delima mah. Ini mah malah kayak ngadu ya. Apa?
1: Apa?
0: Bawang bombay.
1: Bawang bombay.
0: Nah, ini buah ara.
1: Buah
0: nih.
1: Ara.
0: Buah ara. Buah tin bener, buah tin.
1: Belum pernah makan saya ini. Hah? Beneran. Belum pernah makan ini.
0: Ini ada itu tempatku depan rumah itu ada. Tapi ya mesti kalah karo kalong ya. Apa ini? Siapa lagi nih?
1: Pak Maskon?
0: Pak.
3: Kok bisa aja Mbak Gretanya lucu ya.
1: Apa sih?
0: Pak.
1: Kenapa,
3: tunjukkan
1: Pak?
3: Suaramu Mbak Greta.
1: Tunjukkan suaranya.
3: Kampret.
0: Kampret.
3: Kampret. Objek mahal.
1: Itu yang suka makan buah-buahan,
0: iya,
1: Pak.
0: Bukannya pisang tuh? Pisang itu kan yang kuning-kuning itu loh.
1: Itu kan Cavendish.
0: Sunpret. Kamu sih. Kurang ngerti sih.
1: Lah, taunya Cavendish. Pisang
0: Cavendish. Itu jenis. Yang mereknya itu.
1: Oh, iya. Ya,

0: Jangan sempet.
1: Ah, nggak jadi.
0: Nggak jadi sudah.
1: Kemudian
0: Pak Prayitno.
2: Mbak Gesa, Mas Juli, kalau rasanya POC itu Pearl of Java.
1: Nah, Pearl of Java.
0: Pearl of
1: Pearl itu apa mau?
0: Mutiara
1: of Java.
0: Iya.
1: Dari Jawa.
0: Iya. Kalau ngomong pearl gitu itu kayak apa?
1: Ah, susah.
0: Lidahnya susah pearl.
1: Karena ya sudah lama sih nggak keluar negeri ya. Dulu waktu di Spanyol itu waktu itu. Saya juga bahasanya nggak Inggris juga.
0: Iya bahasanya
1: El Matador. El apa? Torpedor.
0: Pak Syauli.
1: Pak Syauli.
3: POC itu katanya istriku Pearl of Java. Itu loh Mas Juli Mbak Greta.
0: Pearl of Java
1: ini
0: gitu.
1: Ini contoh suami yang ngikut kata
0: istri.
1: Istri. Bagus itu Pak.
0: Iya Syauli. Dong.
1: Kata istri saya. Ini mbek makak kayak gitu. Salah.
0: Oke, okay, nah. Pak Arif juga sama Pearl of
1: Pearl
0: Java.
1: Of Java. Saya baru tahu ini. Kalau enggak tak dikasih tahu, saya enggak tahu itu.
0: Nah, iyalah, kalau enggak dikasih tahu ya enggak tahu.
1: Jadi untung kalau saya dikasih tahu.
0: Iya.
1: Mana barangnya?
0: Nah, mana?
1: Tahu. Katanya dikasih tahu.
0: Kawan di 5903 dari Pati ke Semarang.
1: Pati menuju ke arah Semarang jauh.
0: Ya, ya. Pati menuju ke arah Semarang jauh. Berapa kilo itu benar?
1: Maksudnya gimana ini?
0: Dari Pati ke Semarang minta infonya. Berarti jalurnya dong.
1: Oh, minta info lalu lintas.
0: Iya, ya, berarti jalurnya.
1: Pati minta info dari Pati ke Semarang. Jauh. Ada mungkin hampir 80 mungkin. Pati Kudus aman lancar di sekitaran Terban, kemudian Jekulo ini terpantau lancar. Nanti lewat mana Lingkar Kudus ini mulai ada kepadatan pas masuk di Ngembal itu, ujung Lingkar Kudus sisi sebelah timur. Ini enggak tahu apakah sudah mulai ada pengerjaan jalan juga yang arah ke Semarang. Cuman yang di Ngembal ini setahu saya sih yang masih dicor lajur kanan itu sebelum TL Tanjung. Ini juga padat juga tapi enggak sampai berhenti grek. Relatif lebih lalu lintasnya enggak begitu padat yang dari arah Pati. Yang padat itu yang dari arah Semarang. Seperti nanti melihat di antrean di TL Mejobo, Jepang itu. Itu sampai SPBU Payaman di Lingkar Kudus. Kalau nggak ingin kena ketersendatan dan mungkin lihat situasi ramaian di Kudus, bisa lewat jalur dalam kota Kudus saja. Kemudian lancar dari Kudus sampai dengan Demak, tidak ada ketersendatan. Bahkan di Sedo juga lancar juga. Aman, lancar. Lingkar Demak juga lancar. Ke arah Semarang juga sangat lancar. Robnya juga nihil. Masih aman, sangat aman untuk dilewati di malam hari ini. Biasalah kalau ada becek-becek gitu seperti di sekitaran Kino, lajur kanan biasanya. Tapi kayaknya Kino enggak deh. Yang ada mencep-mencep itu di depan HIT, lajur kiri itu pun hanya kecah saja. Gitu, kawan di 5903. Kita break dulu ya ternyata.
0: Sudah jam 6.
1: Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
4: Kelana Kota, Rasika.
5: Jam 6 petang, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kian memukul para pengrajin tahu di Kota Semarang akibat harga kedelai impor yang terus melonjak tajam. Pemilik usaha tahu di Semarang, Joko Wiyatno mengaku harga kedelai kini naik hingga Rp10.700 per kilogram. Kondisi ini membuat pelaku usaha merugi 1-2 juta rupiah per hari karena harga bahan baku naik bertahap 2 hari sekali. Tantangan pengrajin tahu kian berat setelah harga plastik kebutuhan produksi juga naik 2 kali lipat. Untuk bertahan, mereka terpaksa mengurangi ukuran tahu secara wajar agar harga jual tetap terjangkau di masyarakat. Akibat tingginya biaya produksi dan menurunnya daya beli, volume produksi tahu kini anjlok hingga 25%. Pengrajin berharap pemerintah dapat segera menjaga stabilitas rupiah agar usaha kecil mereka bisa tetap bertahan. Berbeda nasib dengan pelaku UMKM tahu dan tempe, para pengusaha mebel dan ukir di Kabupaten Jepara justru menikmati lonjakan keuntungan. Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI Jepara, Maskur Zainuri mengatakan, para eksportir sangat tertolong karena proses pembayaran menggunakan dolar, sementara bahan baku utama menggunakan mata uang lokal. Meski harga bahan pendukung berbasis plastik dan kemasan naik hingga 100%, lonjakan nilai kurs yang menembus Rp17.000 per dolar masih sangat ampuh untuk menutup biaya produksi mebel. Situasi industri mebel ekspor Jepara secara umum masih sangat aman, hanya saja eksportir kini mulai mengantisipasi penurunan permintaan mebel luar karena faktor cuaca di Eropa serta jalur pengiriman internasional yang masih memutar. Untuk pertama kalinya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Semarang mengelola penyembelihan dam atau denda haji tamattu yang dititipkan oleh 93 jemaah haji. Terobosan ini diambil menyusul adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang kini memperbolehkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Ketua Basnas Kabupaten Semarang Khodik Faisal mengatakan, setiap jamaah menitipkan satu ekor kambing senilai Rp2,8 juta. Seluruh daging hasil penyembelihan di RPH Candi Rejo, Kecamatan Tuntang ini langsung disalurkan kepada masyarakat fakir miskin melalui sinergi bersama Dinas Sosial.
7: Penyembelihan dam haji boleh di tanah air, maka kami ikut serta dalam penyelenggaraan subsidinya yang menjadi kebijakan negara ini. Akhirnya kita sosialisasi kepada para jamaah. Untuk yang pertama kalinya, kami ucapkan terima kasih karena yang paling banyak itu dari teman-teman yang jamaah haji dari pemerintah, dari ASN. Jadi kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang lainnya, sampai totalnya 93 jamaah haji yang menitipkan damnya ke Basnas Kabupaten Semarang. Kambing, gak ada yang unta. Nilainya Rp2,8 juta.
6: Aksi nyata tersebut, Bupati Semarang Esti Nugraha memberikan apresiasi yang tinggi dan berharap program ini dapat terus berkembang karena mampu memberikan manfaat sosial secara nyata bagi lebih dari 1.000 warga kurang mampu di Kabupaten Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
6: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Anda masih mendengarkan ke Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk petang hari ini, karena Rasika masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Gaji ke-13 sebentar lagi nih, Azik.
1: Iya. Para untuk ASN.
0: Termasuk di dalamnya pegawai negeri sipil dan pegawai
1: honorer
0: pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Akan dicairkan mulai Juni 2026. Tanggal berapa pencairannya? Berapa besarnya? Ini.
1: Masih tanda tanya.
0: Enggak tahu lah saya mah. Ya bukan ASN juga sih.
1: Oh iya ding. Kita kan PNS.
0: Nanti itu PT Taspen ternyata yang akan menyalurkan pembayaran gaji ketiga.
1: 13. Gaji ketiga belas gitu.
0: Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, tunjangan kerja. Wah, ini untuk yang PNS dan P3K melalui APBN. Kalau APBD, PNS dan P3K yang APBD, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan bagi instansi daerah yang memberi tambahan penghasilan. Ya, bagus lah. Banyak ya ternyata hitung-hitungannya. Wah, istilah. Oke, kemudian
1: Pak Didi Su, pilek, batuk, minumlah.
0: Ya iyalah, masih minum lah. Masa gak minum? Wong gak batuk pilek aja tetap minum.
1: Oke, Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
2: Mas Yuli dan Mbak Greta, buah apa yang paling manis? Aku tahu, buah lil, Mas. Ya. Dan Mbak Yul dan Mbak Greta, Mas Yuli dan Mbak Greta, buah lil.
1: Ini menjawabnya kita yang benar, Pak.
0: Oh, itu tadi pertanyaan yang benar kok.
1: Ini pertanyaan yang benar dan
0: yang paling manis bener. Itu dan di dunia ini bahkan diakui oleh Guinness World Record adalah mangga Carabao dari Filipina. Kemudian
1: Pak Alto ini jawab juga sambil tertawa nih Pak Alto.
0: Sama juga ini.
1: Pak Riyadi,
3: buah-buah apa yang paling manis? Buah lil.
1: Lu malah tertawa Pak Riyadi. Pak Steve, POJ, part of Java. Oke, Mbak Ibu Retno, matoa. Matoa. Buah itu buah tadi yang dibilang buah yang manis tadi loh.
0: Oh iya, maksudnya matoa masa enggak masuk
1: matoa. Padahal manis loh matoa.
0: Ini kurma medjul, sering dijuluki berlian buah. Ini memiliki rasa manis seperti karamel yang sangat kuat. Sama miracle fruit, buah miracle. Sinsapalum dulcificum. Buah ajaib ini tidak terasa manis saat dimakan langsung, tapi mengandung protein mirakulin yang dapat mengubah rasa asam atau pahit menjadi bagus nih. Saya punya tanamannya.
1: Apa buahnya bentuknya kayak gimana?
0: Macam cherry. Miracle
1: fruit.
0: Nah, ini. Kayak cari-carian gini.
1: Oh, modelnya begitu.
0: Aku punya ini tanamannya. Ada banyak ini, masih kecil-kecil. It lama manis. Ini tumbuhnya sih. Gak bisa gede sampai, wah gak tahu sih. Belum pernah ngeliat.
1: Sudah berbuah.
0: Kan kalau di Indonesia malah buat bonsai ini. Miracle fruit. Kemudian
1: Pak Arisa Dovi.
4: Ya emang betul Mas Uli. Semarang Pati jauh. Lewat Gelo tuh Mas Yuli.
0: Duh. Kok kayak gitu tuh. Bener apa salah? Ya bener tuh. Jauh.
1: Iya jauh memang dari Pati menuju Semarang ya jauh.
0: Nggak pernah ke Pati mesti.
1: Kemudian Pak Afan Gafar. Di pelabuhan lagi.
5: Semarang ya, Mas Yuli masih ada ya.
0: Iyalah masih panjang umur butungan gitu Pak.
5: Saya melaporkan dari Dermaga Samudra 2 Mas Yuli Mbak Greta.
0: Oh panjang apa piye tuh Pak?
5: Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sore ini pukul 18:01. Mas Yuli sampun magriban dereng Mas Yuli.
0: Nah, dereng.
5: Dereng Maghriban Rien.
0: Ah, siap.
5: Ini cuaca di sini cerah ya Mas Yuli. Sekitaran
0: pelabuhan. Itu kapal apa itu, Pak?
5: Semarang.
0: Kapal kru.
1: Kapal kru.
0: Pak, Pak Afan Gafar kalau ke kerja gitu enggak bawa walesan atau apa mancing gitu.
1: Ayo nanti pancingnya lagi dipasang gitu taunya ayo jalan gitu gimana? Masa pancingnya
0: ketinggian? Ya?
1: Maksudnya lagi mancing nih. Terus apa namanya? Pak Afan Gafar mungkin sama temannya, ayo kita jalan dong, pancingnya masa ditinggal.
0: Ya tinggal jalan aja, kenapa?
1: Lah kan lagi mancing.
0: Ya tinggal diputer aja, tarik.
1: Ya kan sayang kalau dia udah nyangkut.
0: Ini jalan apa? Pindah spot atau spot mancing?
1: Bukan pindah spot. Ayo jalan, maksudnya yuk kita tugas. Udah selesai gitu.
0: Oh ya enggak lah, tahulah pasti tugasnya lah. Oke, kemudian
1: Pak Ali.
6: Buah apa yang paling manis? Halo anak. Kakak Dinda.
1: Iya.
0: Oh, Dek Dinda ini, Kak Dinda ini. Kak
1: Dinda iya.
0: Kayak anak-anak pada umumnya saja. Mbok yang lain jangan buah lil terus. Wah. Senep nang kuping.
1: Iya, tapi kan akhirnya kan my little bolu ketan gitu.
0: Ono bolu ketan iki ono.
1: Ada bolu ketan hitam yang dibikin brownies itu loh. Kan ada bolu ketan hitam, bolu ketan biasa.
0: Oh, iya, iya.
1: Nah,
0: oh, gini, bolu ketan.
1: Iya, dah. My little bolu ketan.
0: Ireng ini ki.
1: Ya, tapi kan bolu ketan kan enak, manis.
0: Kue kok ireng?
1: Dan namanya juga ketan hitam.
0: Ireng, kue ireng.
1: malah itu body shaming loh, ngatain bolu ketan ireng.
0: Terus bolu mau nuntut saya? Bolu, ya nggak bisa. Namanya juga ireng.
1: Ngomong ireng.
0: Ireng, ireng. Kue ireng. Aku seneng itu ada anak kecil itu cewek itu. Kucingnya, kucing
1: oh,
0: hitam. Ireng, wes ireng, kowe ireng. Oke, Pak Ali dan Dek Dinda. Ada lagunya tuh Dek Dinda itu.
1: Gimana lagunya?
0: Dek Dinda yang
1: Dinda,
0: paling manis.
1: Gitu oh. Dong. Dinda,
0: nah, kan
1: di manakah
0: enggak.
1: Kau berada
0: nah, itu umum.
1: Gitu.
0: Udah biasa itu lagunya. Kemudian
1: Pak Muslim, buah yang manis, buah mangga minum gula atuh. Mangga minum gula atuh.
0: Atuh.
1: Iya, bahasa Sunda atuh.
0: Buah apa yang bikin ketawa?
1: Buah. Eh, tahu saya. Buah.
0: Ini apa ini?
1: Ada pemusnahan sarang tawon.
0: Tawon lagi.
1: Daerah Bulusan,
0: Timoho
1: Barat.
0: Cucu ngomongin Pak Anu lagi. Gus.
1: Oh iya, Pak Agus Puradi Pantesan tadi masuk.
0: Mentintup.
1: Ada ya,
0: transferan. Hati-hati kalau Anu.
1: Hah? Ada transferan. Itu. Hilang
0: transfer lagi.
1: Oke. Lumayan loh.
0: Oke, baik. Kawan Rasika masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Nah, tapi saat ini memang sudah mulai panas banget. Hujan juga sudah nggak begitu ada lagi. Malam pun hanya mendung saja sekarang.
1: Tapi
0: dan dinginnya sampai kerelung hati. Itu aduh, maksudnya buat yang jomblo maksudnya. Kasihan tuh.
1: Aduh jangan bilang yang jomblo dong. Kok dinginnya sampai kerelung hati. Padahal yo kalau jomblo kan belum tentu dia dingin. Yang jomblo-jomblo itu belum tentu dia dingin, dia tetap
0: kedinginan.
1: Hangat. Belum tentu dia kedinginan, wong dia sanggup selimut.
0: Ternyata kemarin tuh Waisak ya?
1: Iya, saya juga nggak tahu kalau lo kemarin tuh hari raya Waisak.
0: Saya itu masih Minggu. Bingung waktu di Bromo. Loh,
1: kenapa?
0: Waisak kan Buddha, kok ini Hindu? Aku masih mikir apa ya? Oh, beda nih. Maksudnya kemarin tuh yatnya Kasada itu emang orang ini Tengger, suku Tengger.
1: Oh, suku Tengger.
0: Itu kan malam kemarin kita nyemplungin ini apa? Sesaji.
1: Oh.
0: Ya ada pokoknya hasil bumi. Kalau di sana kan sayuran, buah-buahan, bahkan hewan ternak kita. Mm-hmm. Hewan ternak itu dicemplungin itu di kawahnya itu.
1: Di kawah itu.
0: Mm-hmm. Kalau kemarin Waisak yang ramai di Borobudur.
1: Sama di Klaten, soalnya kan si para biksu itu kan dipecah jadi dua, yang ada yang ke Klaten.
0: Saya masih
1: rombongannya. rombongannya itu dipecah jadi dua. Ini bukan. Maksudnya rombongannya itu dipecah dua, yang satu ke
0: Klaten.
1: Klaten, tapi enggak tahu candi apa yang ke Klaten ya? Kalau yang rombongan satunya ya ke Candi Borobudur gitu.
0: Oh,
1: kemarin infonya gitu.
0: Itu.
1: Apa candi apa kalau di Klaten?
0: Apa?
1: Saya taunya Prambanan.
0: Ya Klaten Prambanan.
1: Ya mungkin di Prambanan kali ya.
0: Prambanan mungkin. Heeh. Kan Prambanan Hindu apa anu? Budo.
1: Prambanan Hindu kayaknya ya.
0: Bingung kan.
1: Kalau soalnya Prambanan kan bentuknya lancip gini ya. Lancip gini kan?
0: Iya.
1: Kalau lancip gini.
0: Iya.
1: Kalau Borobudur kan bentuknya bulat terus lancip gitu loh. Ada belendungannya gitu loh. Belendungan. Ada
0: apa?
1: Apa namanya?
0: Stupa.
1: Bentuknya gitu loh.
0: Stupa.
1: Iya, stupa. Kalau Prambanan kayaknya enggak ada stupa deh.
0: Hah?
1: Bentuknya Prambanan kan lancip.
0: Iya, iya. Itu kan apa?
1: Apa?
0: Candi gitu.
1: Nah iya, itu memang candi.
0: Ya kan ada candi, ya kalau candi Hindu itu biasanya nama-namanya gitu. Prambanan itu dari kata Brahmana.
1: Oh, itu berarti candi Hindu.
0: Kata para Brahmana ngumpul, maksudnya rumahnya gitu.
1: Oh, para Brahmana ngumpul.
0: Prambahman. Prambahman.
1: Prambahman.
0: Brahman. Brahma.
1: Oh iya ya, para Brahma gitu.
0: Tuh. Di sana aslinya itu candinya namanya kalau Hindunya itu Siwagra.
1: Oh,
0: karena Dewa Siwa. Itu candi Dewa Siwa, dewa penghancur.
1: Ya, tapi kenapa jadi Prambanan ya?
0: Ya namanya juga di sini. Terus baru itu yang kesukaanmu Roro.
1: Roro Jonggrang.
0: Sama
1: Roro Jonggrang cantik.
0: Sama
1: siapa ya Roro Jonggrang ya? Kau Bandung Bondowoso.
0: Ya jauh itu.
1: Sama siapa kalau Roro Jonggrang?
0: Ya Bandung Bondowoso. Oh, iya. Bandung Bondowoso. Kan jauh Bandung ke Bondowoso.
1: Oh iya nih.
0: Bandung Bondowoso.
1: Bandung ke Bondowoso. Oh iya, jauh ya.
0: Jauh.
1: Perjalanannya butuh satu malam, satu hari satu malam
0: satu
1: itu.
0: Satu abad bisa.
1: Bisa.
0: Kan ada dua lokasinya itu, antara Jogja sama Klaten.
1: Klaten.
0: Jadi
1: oh,
0: juga bisa
1: pas di perbatasan gitu ya.
0: Iya, soalnya. Makanya yang ngelola
1: pemerintah
0: Mbak Borobudur yang
1: oh yang mengelola Borobudur.
0: Sama juga yang ngelola sama Taman Mini Indonesia Indah sekarang.
1: Oh, iya,
0: yang ngelola Borobudur
1: juga
0: makanya sekarang jadi bagus.
1: Padahal Taman Mini kemarin setelah lama terbengkalai gitu kayaknya nggak ada orang kesana. Taman
0: rame kalau minggu
1: sekarang
0: rame
1: sekarang bagus ya.
0: Bagus. Udah dibuat bagus, ada show-nya itu yang di dulu yang paling disukai sama Butin itu. Peta Indonesia ketika lihat dari gondola. Nah, itu nanti ada air mancur menarinya gitu.
1: Oh, ada air mancur menari.
0: Sekarang bagus, sekarang kelola bagus. Apalagi nih?
1: Pak Maskon.
7: Selamat malam Mbak Greta, Mas Juli.
0: Selamat malam.
7: Ngomongin soal buah, tolong sebutkan nama buah tiga aja yang depannya Z. Ayo coba. Terima kasih.
0: Ya salah ya. Semongko ya, nanas
1: ya, jeruk.
0: Pak ada itu biasanya Dinda tadi itu ya. Pertanyaannya untuk itu yang agak menantang sedikit gitu ya. Gak bisa ya.
1: Nah udah dijawab nih, dapat hadiah apa nih Pak Maskon?
0: Tahu
1: kan udah dijawab nih.
0: Pulsa sebesar. Kemudian
1: Pak Afan Gafar.
8: Kamu ireng. Ireng. Jangan ireng.
0: Ya itu saya senang. Istriku suka ngomong gitu, kamu ireng. Iya, sangat ireng. Yang dimaksud itu saya. Tak lapor ke Bedi Xiaomi. Pak Steve, ada Candi Mendut di Kalasan. Wah, Candi Mendut. Wah, enak itu. Mendut Temple. Mendut Temple itu di daerah Mungkit deh. Ikutnya Mungkit itu. Oke, kawan Rasika masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda. Kota lama ya ini yang masih terpantau cukup padat. Aktivitas liburan ya di Kota Lama. Simpang 5 sudah mulai tambah ramai saja untuk kawan Rasika yang mau menikmati a long weekend terakhir di malam hari ini, silakan datang ke Simpang 5 sambil naik odong-odong mumpung cuacanya masih cerah. Tapi nggak tahu sih apakah nanti ada hujan juga. Nah, untuk mengetahuinya kita ke info cuaca.
8: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Bu Rani, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
9: Alhamdulillah sehat Mas. Gimana
0: alhamdulillah. Kabarnya? Ya sedikit pilek, ada batuk sedikit, ya biasalah.
9: Sembuh ya Mas ya?
0: Belum saja. Oh iya ya, aku waktu awal itu masih awal sampai sekarang. Sebenarnya sudah mau sembuh, terus ke Bromo.
9: Waduh.
0: Aduh, dingin banget di sana, akhirnya ya kambuh lagi. Ya, enggak apa-apalah. Yang penting ke Bromo. Yeah. Oke, malam ini terpantau masih cukup cerah sih. Belum tahu sih nanti ada potensi hujan apa enggak. 12 jam ke depan untuk Semarang dan Jawa Tengah cuacanya seperti apa, Bu Rani? Silakan. Yeah.
9: Baik, terima kasih Mas Yuli. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata terutama di wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi pada awal malam hari. Kemudian untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Oke, ini kayaknya di tempat kita ini Semarang dan sekitarnya ini sudah mulai ini ya kering banget ya.
9: Iya, lumayan.
0: Karena Mas. Malam dingin banget.
9: Betul.
0: Malam tambah dingin, biasanya gara-gara apa sih kalau malam dingin?
9: Kalau malam dingin itu berarti menunjukkan tutupan awannya dia sedikit Mas, jadi emang cerah berawan gitu.
0: Oh gitu ya, kirain gak ada yang bakar-bakar apa-apa gitu. Oke, Bu Rani, terima kasih informasinya.
9: Selamat malam.
8: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Sidoarjo. Bupati Holilur Rahman menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Kekecewaan warga terhadap kondisi ruas jalan Provinsi Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini semakin memuncak. Setelah sebelumnya menulis sindiran untuk Gubernur Jawa Tengah, kini warga melakukan aksi protes lanjutan dengan menanam 30 pohon pisang dan pepaya di sepanjang jalan berlubang tersebut. Aksi di jalan sepanjang 2,5 km ini karena kerusakan jalan utama. Penghubung ekonomi masyarakat itu tidak kunjung mendapatkan penanganan serius dari pemerintah provinsi. Selain sebagai bentuk protes, pohon itu juga menjadi rambu peringatan bagi pengendara agar tidak terperosok.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Jumlah angkatan kerja di Bojonegoro saat ini mencapai 843.465 orang. Jumlah tersebut naik 56.070 orang dibandingkan tahun sebelumnya, 787.395 orang. Walau angkatan kerja naik, namun jumlah pengangguran justru turun dari 34.785 orang menjadi 32.937 orang. Kepala Dis Perinaker Bojonegoro Mahmudi mengatakan banyak aspek yang mengaruhi penurunan TPT di tengah adanya kenaikan jumlah angkatan kerja, namun berbagai program telah dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ayah, jangan merokok terus dong.
3: Ayah cuma satu batang kok.
2: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
0: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Rahasia sederhana yang sering terlupakan, sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Masih Anda dengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk sore malam hari ini kawan Rasika, sudah sampai di mana? Silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Sudah mulai pulang jamaah haji. Ini kloter berapa ya yang sudah pulang ya? Ini kloter pertama jamaah haji Indonesia. Ini mulai pulang ke tanah air. Ini tadi siang sudah mulai pulang. Ya. Dan hampir selesai.
1: Oke.
0: Tinggal nunggu yang jaroh-jaroh di Madinah nanti. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Bahkan dengan perang yang di Timur Tengah kemarin ternyata tidak menyurutkan untuk jamaah haji tetap berangkat. Bahkan jumlahnya melonjak gitu. Dari tahun lalu. Berbeda katanya, wah ini pasti akan berkurang. Ternyata enggak ternyata. Oke. Yang melintas di seputaran dalam kota Semarang ini masih terpantau sangat lancar, bahkan untuk simpang 5 pun ini terpantau lancar pakai banget. Belum ada keramaian yang begitu signifikan sehingga menimbulkan ketersendatan gitu. Masih lancar pakai banget. Tidak ada perlambatan lalu lintas. Mungkin ya sudah capek mungkin. Yang masih ramai adalah Kota Lama. Kemudian Tugu Muda, Lawang Sewu. Sementara untuk jalurnya yang akses menuju ke Semarang maupun keluar ke barat, dari barat ini terpantau masih sangat lancar dari arah Mangkang atau Kendal maupun sebaliknya yang mengarah keluar kota Semarang menuju ke barat. Sementara yang timur ini juga sangat lancar. Yang tadinya ada kepadatan di U-turn Kubro ini sudah tidak ada, relatif sangat lancar. Untuk Sayung juga aman dilewati dua arah. Ini lancar pakai banget, tidak tersendat. Sementara yang dari arah Timur Tengah, dari arah Meranggen, dari arah Gubuk, ini juga masih sangat lancar. Sementara untuk selatan, ini mulai ramai lagi. Kemungkinan juga arus balik ya. Tetap ekstra waspada, terutama Anda yang melintas di jalur tol. Sementara ada kepadatan arus lalu lintas di dalam kota Ambarawa. Biasanya memang ramai di seputaran Pasar Projo itu terpantau cukup ramai padat gitu, tapi ya hindari saja kalau nggak ingin lewat dalam kota Ambarawa. Lingkar Ambarawa ini juga lancar. Sementara untuk Kendal yang masih tersendat ini ada di Brangsong. Mulai ada pengerjaan jalan lagi, yang arah ke Kaliwungu atau arah ke Semarang. Mulai dari SPBU Brangsong itu sudah tersendat mulai di situ, simpul ketersendatannya sampai setelah TL Ketapang mulai tersendat. Lumayan agak panjang untuk ketersendatan keluar kota Kendal menuju ke arah Semarang, kurang lebih 1,5 km. Sementara untuk simpang 5 ini lancar nih, ramai lancar saja, tidak sampai dengan ada ketersendatan. Kemudian dari Kendal Weri di Cepiring masih ada kepadatan tapi tidak cukup signifikan, lebih lancar dari biasanya. Masih ada pengerjaan talut longsor di lingkar Weri. Ini juga tidak begitu panjang antreannya ya, tersendat sih iya dua arah karena ada kontraflow diberlakukan. Sementara untuk Weri sampai dengan Batang, Pekalongan ini juga lancar. Yang tersendat masih di sekitaran Wiradesa. Di Wiradesa ini masih ada pengerjaan jalan untuk dua arah tersendat. Lumayan agak panjang, sekitar 1 km untuk ketersendatannya. Tetap sabar saja yang mengarah ke Pekalongan, ke arah mana Pemalang, Tegal gitu. Baik, terima kasih ya kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat promosi pariwisata internasional dengan berpartisipasi dalam ajang Bali and Beyond Travel Fair di Nusa Dua, Bali. Dalam forum bisnis ini, pelaku industri wisata Jawa Tengah berhasil mencatat 80 pertemuan bisnis bersama seluruh buyer dari Asia, Australia, Eropa, hingga Timur Tengah. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, para buyer internasional ini sangat tertarik dengan konsep Java Experience yang menggabungkan destinasi Borobudur, Karimun Jawa, Solo Raya, dan Kota Semarang dalam satu paket perjalanan. Jika kerjasama ini terrealisasi, potensi tambahan kunjungan wisatawan mancanegara diprediksi mencapai 4.000 orang per tahun. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak perputaran ekonomi daerah hingga 80 miliar rupiah per tahun. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah kini tengah mengevaluasi secara total Standar Operasional Prosedur atau SOP destinasi wisata di 35 kabupaten dan kota. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden meninggalnya satu keluarga asal Ambarawa, Kabupaten Semarang saat berkemah di objek wisata glamping di Posong, Kabupaten Temanggung. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Priyono mengatakan, pembenahan SOP ini diwajibkan bagi seluruh destinasi wisata di Jawa Tengah, di mana aturan ini akan berfokus pada mitigasi risiko dan jaminan keamanan aktivitas wisata outdoor maupun camping. Pemprov Jawa Tengah juga memastikan tidak akan segan memberikan sanksi bagi para destinasi wisata apabila ditemukan unsur kelalaian oleh pihak pengelola demi mencegah tragedi serupa kembali terulang. Kabar haji. Fase puncak ibadah haji di Armusna resmi berakhir. Seluruh jamaah Indonesia kembali ke hotel di Mekah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak mengklaim kualitas penyelenggaraan haji tahun ini sangat jauh lebih baik. Tercatat angka kematian jemaah Indonesia turun drastis hingga 50%. Jika tahun lalu mencapai 267 jiwa, tahun ini berhasil ditekan di kisaran 130 orang. Pasca sinkronisasi fase Mina, petugas kini tancap gas mematangkan skema pemulangan jemaah gelombang pertama yang akan diterbangkan melalui Bandara Jeddah mulai 1 Juni hingga 15 Juni 2026 mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam semuanya. Yes, back to Monday Night and I'm back here on 105.6 FM Rasika USA. And I remember, today is the public holiday, right? Jadi hari ini tanggal merah. Gimana Seninnya tanggal merah? Ah, udah pasti lancar, udah pasti menyenangkan ya. Aku harap di malam hari ini juga sama, semuanya lancar, berjalan dengan baik, kemudian juga siap untuk menerjang lagi awal pekan yang baru besok hari Selasa, ngawaras ya, karena Senin ini libur. Di hari Senin ini seperti biasa guys, we'll take a break a little dari informasi jalan raya dan tetek bengeknya. Kita buka informasi dari dunia trending topic di film, artist, music, Indonesia, mancanegara, ada kabar-kabar apa dari dunia showbiz? Nah, inilah waktu yang tepat, yaitu hari Senin malam dari jam 7 sampai dengan nanti menjelang jam 9. You can catch up to our media social on Instagram only at Rasika USA. There's no other. Kemudian juga kamu Rasika bisa download aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android. Rasika atau akses www.rasikafm.com untuk mendapatkan siaran Rasika live audio visual dari Kelana Kota pagi, siang hingga sore hari.

0: Rasika USA.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Rasika USA.

Seorang khatib Jumat dalam khutbahnya pernah mengatakan bahwa akibat kekikiran golongan kaya ialah timbulnya jurang pemisah yang makin melebar antara si kaya dan si miskin. Sedangkan lebarnya jurang pemisah dapat mengakibatkan kecemburuan sosial yang mendalam, sehingga menyebabkan seseorang menuntut haknya dengan menghalalkan segala cara, seperti membunuh, merampas, merampok, dan lain-lain. Pernyataan khatib itu memang terbukti di masyarakat. Karena itu, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Dan peliharalah dirimu dari sifat kikir, karena sifat kikir itu membinasakan umat-umat sebelum kamu, mendorong mereka mengadakan pertumpahan darah, dan menghalalkan semua cara yang diharamkan Allah."

Bulan-bulan ini adalah memang bulannya pernikahan. Begitu pula bagi para selebriti. And yes, congratulations to the happy moment too. Salah satu aktris ya kan yang benar-benar lagi rising banget, Adisti Zara Ngawarasya, kemarin pengumuman mengenai pernikahan sekaligus kehamilannya. Aktris Adisti Zara langsung menjadi trending topic dan juga buah bibir di media sosial Ngawarasya. Jadi Adisti Zara kemarin resmi mengumumkan pernikahannya Ngawarasya dengan musisi asal Bandung Abdullah Saqib pada hari Minggu 31 Mei 2026 sekaligus mengumumkan kehamilan anak pertamanya antara Adisti Zara dan juga Abdullah Saqib ini Ngawarasya. Jadi pernikahan Adisti Zara dan juga Saqib ini menjadi salah satu trending topic, bahkan sampai dengan sekarang pembahasannya, analisanya warganet. Apalagi sebelum ini Adisti Zara kan cukup bikin gempar gitulah, apalagi di tengah rating sinetron yang lagi tajam-tajamnya naik drastis banget, tiba-tiba Adisti Zara keluar dan usut punya usut ternyata memang untuk mempersiapkan pernikahannya bersama musisi Saqib. So congratulations Adisti Zara, padahal masih muda banget dan banyak netizen yang istilahnya ya karirnya padahal masih bisa luar biasa banget karena usianya masih muda kan Ngawarasya. Tapi congratulations to both of you, Adisti Zara dan juga Saqib. Bukan hanya dari musisi Indonesia Ngawarasya, tapi dari artis luar negeri kita juga baru dapat kabar nih. Dua Lipa, yes, finally married with aktor Callum Turner di London Ngawarasya. Jadi penyanyi Dua Lipa resmi melepas masa lajangnya. Pelantun lagu Dance the Night ini menikah dengan aktor Callum Turner dalam sebuah upacara di London kemarin Minggu 31 Mei 2026. Dua Lipa dan juga Callum Turner ini menghadiri acara pernikahan dan melangsungkan upacara yang cukup intimate kalau aku buka dari Entertainment News, dan mengatakan prosesi pernikahannya lebih sakral hanya untuk orang-orang terdekat, Dua Lipa dan juga Callum Turner aja. Jadi Dua Lipa kita tahu ya kancahnya dan juga kiprahnya di dunia musik internasional, dan Callum Turner ini merupakan seorang aktor Ngawarasya, di mana Callum Turner ini udah main dari berbagai banyak film ya Ngawarasya yang tayang di Eropa dan juga Amerika. And fun fact-nya, you know what? Dua Lipa and Callum Turner pertama kali ketemu di sebuah restoran di London. Kok bisa? Di mana-mana orang ketemu artis sekelas Dua Lipa di restoran ya pasti foto. Lah ini kok bisa kemudian menjalin hubungan hingga pernikahan? Jadi Callum Turner ini, Ngawarasya mungkin udah nggak asing ya sama namanya. Apalagi dia main di Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Kemudian juga main juga di beberapa series ternama di Eropa dan juga Amerika. So congratulations, ini sama-sama nih Adisti Zara sama Saqib, aktris dan juga musisi. Nah, kalau Dua Lipa sama Callum Turner itu kebalikannya. Musisi sama aktor. Wah, emang ya musim-musim menjalin hubungan secara resmi ya di bulan ini tuh. Bukan hanya di Indonesia, tapi ternyata kok di luar negeri juga.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Demak menaruh harapan besar terhadap percepatan pembangunan hybrid seawall serta tanggul laut raksasa atau giant seawall yang dibangun oleh pemerintah pusat. Langkah ini mendesak dilakukan menyusul dampak banjir rob yang kian parah hingga memutus akses jalan nasional Pantura. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Ahmad Sugiharto mengatakan, sejak adanya tol laut di wilayah barat atau Sayung, aliran rob kini justru mulai bergeser ke arah timur. Saat ini anggaran APBD Kabupaten Demak tidak cukup. Pemerintah Kabupaten Demak terus mendorong pemerintah pusat dan Badan Otoritas Pesisir untuk memasukkan kawasan Demak sebagai prioritas utama pendanaan tanggul laut raksasa tersebut. Sembari menanti realisasi proyek strategis nasional, pemerintah Kabupaten Demak juga menunggu refocusing anggaran Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan hybrid seawall untuk mitigasi dan mengurangi titik genangan secara darurat. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mengambil langkah tegas untuk menata jaringan kabel internet atau Wi-Fi yang selama ini dikeluhkan semerawut oleh masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto, menegaskan pihaknya telah memasang surat peringatan di sejumlah titik pelanggaran. Pemilik provider diberi tenggat waktu 7 hari untuk melakukan penerapian secara mandiri. Jika dalam 3 kali peringatan tidak diindahkan, Satpol PP Rembang akan melakukan penertiban paksa demi menjaga estetika dan keselamatan ruang publik di wilayah Kabupaten Rembang. Satpol PP menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang untuk melacak kabel internet tanpa identitas dan kabel mati di sejumlah jalan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pendataan sekaligus memastikan legalitas pemasangan jaringan. Kabar Haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf secara tegas mengatakan belum puas dengan manajemen pelayanan di Mina pada penyelenggaraan tahun ini. Keterbatasan ruang di tengah naiknya jumlah jamaah menjadi tantangan besar yang akan dievaluasi total. Selain kondisi Mina, Kementerian Haji dan Umroh juga akan memperketat standar istita'ah kesehatan sejak dini. Menteri Haji menegaskan kelayakan keberangkatan tidak akan lagi diukur dari faktor usia, melainkan kondisi fisik dan medis yang strategis. Langkah ini diambil karena pemerintah masih menemukan adanya jamaah yang langsung masuk rumah sakit setelah tiba di Arab Saudi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: that's what I get. Yeah.
1: The things about BTS Arirang World Tour Jakarta is more intense. Para fans-fans BTS alias ARMY beberapa hari ini, baik itu yang di Jakarta, yang di Surabaya, atau bahkan di beberapa negara di Asia, lagi hunting. Hunting apa? Hunting lokasi dengan koneksi internet tercepat untuk war tiketnya BTS Arirang World Tour, termasuk para ARMY yang ada di Jakarta. ARMY Indonesia sekarang lagi roller coaster banget nih emosionalnya, Kak Waraska, in the last week, karena excited sekaligus was-was sekaligus mules sekaligus cemas karena world ticket konser BTS Arirang World Tour Jakarta akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, apalagi sekarang sudah masuk bulan Juni kan. Gimana enggak guys, BTS akhirnya resmi mengumumkan konser di Jakarta bulan Desember mendatang dengan tajuk BTS Arirang World Tour. Ini bukan menjadi konser biasa saja, tapi for the first time and ever, headline 7 anggota BTS akan tampil dalam satu panggung 26 dan 27 Desember 2026 yang akan menyuguhkan konsep panggung dengan pengalaman live 360 derajat di Gelora Bung Karno. Konser BTS Comeback Arirang World Tour ini digadang-gadang akan menjadi salah satu konser paling spektakuler yang pernah hadir di Indonesia. Dan soal tiket, guys, harganya benar-benar bikin kita pengen beli banget nih lihat harganya, guys. Even kita yang mungkin tidak terlalu into ke BTS or K-pop, tapi kalau melihat skala produksi untuk orang-orang event dan juga suka acara, pasti interest banget untuk bisa nonton BTS untuk tahu bagaimana penyelenggaraan konsernya nanti. Ada 5 kategori di mana paling tinggi itu 4,5 juta aja dan paling murah itu Rp1.800.000. Penjualan tiket ARMY Membership Presale akan dibuka pada Selasa 9 Juni 2020. 26 guys, dan buat yang belum sempat daftar untuk daftar jadi ARMY membership holder untuk beli tiket di waktu-waktu awal, masyarakat atau ARMY bisa beli di general on sale 11 Juni 2026. By the way guys, sudah banyak sekali kabar kalau Jakarta itu akan diburu oleh seluruh masyarakat di negara-negara di Asia, karena katanya ya ini nilai tukar rupiah kan lagi jeblok sejeblok-jebloknya jeblok nih. Jadi masyarakat-masyarakat luar negeri sana kalau beli tiket-tiketnya Indonesia itu kayak seujung jentik, seujung kuku regone. Tiket pesawatnya ya murah, nanti hidup di Indonesianya juga murah banget. Jadi guys, udah ada banyak sekali kabar dan juga pembahasan di forum-forum guys, kalau fans-fans kayak fans dari Tiongkok, kemudian juga fans dari bahkan Singapura dan juga Malaysia, itu juga ngincer konsernya BTS di Jakarta. Jadi yang akan war BTS Arirang World Tour 2026 di Jakarta bukan hanya ARMY Indonesia yang jumlahnya luar biasa militan itu, tapi juga dari negara-negara lain. Apalagi Jakarta ini kan kota terakhir nih, kota terakhir dalam rangkaian Asia. Kabarnya sih ya pasti akan ada sebuah gimmick yang berbeda lah gitu dibanding konser-konser BTS di negara-negara lainnya. Makanya konsernya di Jakarta ini benar-benar diburu banget guys. Jadi konsernya di Jakarta itu adalah leg terakhir di Asia sebelum berlanjut ke Australia, Kawaraska. Karena sebelumnya Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, dan Taiwan kan. Nah tuh kayak China, kemudian juga Laos, Vietnam, ya kan, itu juga pada ngincer konser di Indonesia karena paling murah dibanding Bangkok, Kuala Lumpur, dan juga Singapura karena nilai mata uang rupiahnya lagi duar, bener-bener terjun bebas. Deg-degan banget nih, minggu depan nih bakal jadi trending parah banget nih pasti war tiketnya BTS Arirang World Tour di Jakarta mulai tanggal 9 Juni 2026.

Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15, secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

everyone, thank you so much for having me di Rasika untuk edisi Senin malam ini, guys. Gimana bulan Mei-nya? Puas atau tidak? Puas, puas banget sih aku yakin. Liburnya luar biasa setiap minggu, akhir pekan semua lagi dari awal, tengah, hingga akhir. Semoga banyak hal dan juga keceriaan serta momen-momen yang kita dapatkan di bulan Mei kemarin bisa jadi energi yang luar biasa untuk kita memulai kegiatan di bulan yang baru, di bulan Juni 2026, memasuki pertengahan tahun 2026, di mana tantangan ke depan semakin banyak, kebutuhan ke depan juga semakin bertambah, lalu juga banyak hal yang ada di sekitar kita yang sangat menguras energi ya guys. Melihat pemberitaan, melihat informasi, melihat banyak hal di sekitar kita, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, sangat menguras energi dan juga perhatian. Jadi semoga Anda semuanya selalu diberi kekuatan ya kawan Rasika. Jangan lupakan ada Tuhan, ada keluarga Anda, ada orang-orang yang Anda cintai kawan Rasika, yang bisa selalu membuat Anda bersemangat menjalani hidup dengan baik dan benar sesuai perintah Tuhan, tidak neko-neko. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Have a good rest everybody, and we'll see you again on the next morning di Kelana Kota besok pagi mulai jam 6 pagi bersama aku dan Jamal Boy tentunya. Besok di jam 6 pagi di 105,6 FM Rasika USA. Yuda signing out dari Rasika untuk edisi Senin malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

oleh ndonga mau. Nggih ta. Menyang ngersanipun Gusti Allah. Iku pasti bakal diparingi karo Gusti Allah. Tapi enten syarat. Sing setunggal dungoi wau beten enten isi dosa. Kita sinten mawon damek dungo ini ku salah monggo Gusti Allah. Kita nyangkut nimbulaken dosa dhateng ngersanipun Allah liwat pundi mawon. Kita dungane boten man, boten mandi. Nomor kali dipun dawuhaken mek dungane wakala wau boten isi mengandung putus hubungan famili. Kita jadi dungo nopo mawon dungoi karo murang muring. Kita dungoi karo ati mededek gak trimo karo keluargani. Kita akhiri nimbul no teng dungo niku jadi permusuhan. Kita utawa ndungakno wong liya. Kita oleh isine donga wau nimbulno hubungan perseduluran antarane padha wong islami utawa padha karo kancane utawa padha karo tanggane. Kita terus diiseni sing boten-boten uang sing koyok ngeten iku napa dungane boten man, boten mandi. Kita pun dadi pikirane. Kita mergo kadang-kadang wong Jawa niku saking temene estune karo gurune, karo kiyaine, kita karo uang sing dipercaya terlalu berlebih-lebihan ing dalem oleh wedi kualat. Kita niki lengko gurune kiyaine gak iso njogo awake, kita gak iso njogo atine. Kita gampang oleh ngomong oleh nopo umpat-umpat kita sing boten-boten. Nah mek niki sampai kedaden dos mundi sing dikuatirno dungone niku mangan karo awake dhewe paling boten akhire nopo dipun wales dening Gusti Allah patek diregani, gak patek dimulyakno, gak patek disegani karo anak murite karo bawahane sing ono cuma nopo wedi karo kekuasaane, wedi karo kekuatane, wedi karo kezolimane, wedi karo kesewenang-wenangane, wedi karo cangkermane. Niku tok. Tapi ati tetep mboten tri king kare nunduk wae.
niki termasuk napa? Termasuk suatu siksa sing balik mandi menyang omongi awake dhewe. Hati-hati niki nggih, kanggo wong sing dadi pengarep nggih, niki hati-hati nggih, kecuali nggih niki mboten babe, cuma kula omongno titik, kecuali nggih mek omongan sing mboten enak niku metu saka lisan.

0: ulap dilok cintai sayangi abote wong tuwa, akhire tambah wani. Neta, coba gawe contoh. Wong tuwa loro. Nggih. Pun pinten-pinten hadis Kanjeng Nabi niku dipun tanglekaken dening para sahabat tentang ngabekti ngabekti ngawula dhateng ngersanipun Allah. Sing nomor kali kali sinten Kanjeng Nabi? Ibumu. Radikalah. Sinten ya Rasulullah? Ibumu. Sinten ya Rasulullah? Ibumu. Gita. Mergo saking pareke ibu kali sinten kali a sampai diimbakno dicontokno dening Kanjeng Nabi, al jannatu tahta akdamil ummahat. Mek awakmu kepingin besok manjing swarga, delehen zahir batinmu ana ngisore dlamakane ibumu. Nggih, diapa-apakno, diapa-apakno, trimon niat ngabekti mangawula, rendah hati, rendah diri, khidmah dateng ibu. Iki lah. Iki. Lah, tapi saking jerune cinta sayang gatine wong tuwa wedok dadi parek cek pareke karo anak. Nggih napa mboten? Nggih ta. Saking pareke anake ulap. Nggih ta. Ya napa ulape niku ana apa-apa ibuke. Ana ngene apa bae sambat ibuke. Jarang sing langsung teng bapake niku. Nggih ta? Lah, akhire napa? Teng mriku niku si anak nggih gak sadar nggih nuruti hawa nafsune supaya terlaksana apa sing dadi penyuwune tuntutane, ndadekno akhire wani karo wong tuwa wedok saking parke. Nggih ta? Terus teng mriku wong pancen kabeh niku kudu berjuang mujahadah gawane emak niku, kadhane gawane emak niku oleh cinta sayang abot mbek anak. Nggih ta? Kurang iso nuntun, kurang iso didik, sing ono cuma saaken aniku tubruane. Nggih ta? Wis pero anake gak patek tepak, gak patek bener, gregeten mergo gak mampu ngatasi anak bapak sing diceluk. Diloken pake, diloken anakmu iku tak kandakno bapakmu lho kon. Pak iku anakmu iku lho ngene ngene ngene wis cul tangan. Engko bapake barang wis moro tangan temen. Kon iku lho dituturi ibuke. Ojo ngono anu anu. Pun nemen bapake nuturi ibuke muncul sifat cinta kasih sayang. Wis pak jan ta pak saken lho ngeten lah. Nggih napa mboten? Nggih ta? Dan lebih tapak usahak nojok nemen-nemen tapak ujian yang nyare. Lu ngomongnya teniku nok ngarpe anak. Lah niki sing dadek nok anak niku akhire tambah mongkok male, tambah wani karo wong tua we wedok. Niki lah mek pun ngeten niki. Sing saken niku sinten? Sing saken dudu ibuke. Ibuke yak napa mawon ikhlas ridho karo anak. Nggih ta? Sing saken niku anake bisuke niku lho. Nggih ta? Niki lho, mangkane ing dalem mirsani menika dawuh kula kali jenengan niku napa? Mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sakit. saged estu-estu angsale pendungo dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi pendungo penyuwun kula lan panjenengan sedaya wonten ing ngersanipun Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Gusti Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah, sedaya pendungo kala wau dadosaken sae iman kula lan panjenengan sedaya, iman keluarga kula lan panjenengan sedaya, iman anak turun kulol kula panjenengan sedaya, sa anak pitung turun ugi dadosaken saeni sedayanipun ing dalam angsalipun kula lan panjenengan sedaya ngadepi gesang menika, ngadepi memenuhi kebetahanipun gesang menika ing pundi akhiripun kula lan panjenengan sedaya dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados ibadillahis salihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غانمين مقبولين بكانتو رضا saking ngersanipun Gusti Allah benjang sampun dumugi mangsanipun dipun timbali dening Allah kula lan panjenengan sedayanipun pinaringan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana nadhra li wajhikal karim يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري سورة الفاتحة.
1: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

0: Perlindungan Allah adalah hal yang selalu didambakan setiap insan beriman. Dengan perlindungannya, tak akan ada kesulitan dan kekuatan manapun yang dapat menghalangi kita dalam mengarungi hidup ini. Perlindungan Allah membuat jiwa kita merasa tenteram dalam segala kegundahan yang mungkin ditemui. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali darinya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang mencintai dan membenci orang lain hanya karena Allah, orang yang mampu menolak melakukan perbuatan tercela dengan wanita ketika kondisinya memungkinkan untuk itu, orang yang ikhlas bersedekah, dan orang yang berzikir kepada Allah hingga meneteskan air mata." Bila kita ingin mendapat perlindungannya, marilah kita berusaha untuk masuk dalam 7 golongan tersebut.
1: Rasika FM.

0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: حضره النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: ekonomi masyarakat tersebut tidak kunjung mendapat penanganan serius dari pemerintah provinsi. Selain sebagai bentuk protes, pohon tersebut juga menjadi rambu dan tanda peringatan bagi pengendara jalan agar tidak terperosok. Para pengguna jalan seperti sopir truk pengangkut tebu mengaku kerusakan parah ini membahayakan keselamatan, serta membuat biaya logistik semakin membengkak karena kendaraan harus memutar ke jalur utara yang lebih jauh. Gerakan Masyarakat Tolak Korupsi atau GERMAP membuka posko pelaporan di depan gedung DPRD Kabupaten Pati guna menampung keluhan warga terkait infrastruktur jalan yang rusak parah. Hingga saat ini, sebanyak 10 aduan dari 10 kecamatan telah masuk ke posko tersebut, menunjukkan tingginya keresahan masyarakat Bumi Minatani Pati. Koordinator GERMAP Cahya Basuki mengatakan, pihaknya mempertanyakan alokasi anggaran perbaikan jalan sebesar Rp210 miliar yang dinilai belum direalisasikan di lapangan. GERMAP menegaskan akan terus membuka posko pengaduan jalan rusak ini hingga akhir Juni mendatang untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat terkawal sepenuhnya. Sebagai langkah lanjutan, GERMAP berkomitmen meneruskan seluruh laporan warga ke DPUTR Pati sekaligus akan mengadakan audiensi bersama jajaran Forkopimda sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi kerusakan jalan. Dari kabar haji, Kementerian Kesehatan Arab Saudi resmi mengumumkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan aman dan bebas dari wabah penyakit, serta tidak ditemukan satupun kasus menular seperti Ebola maupun hantavirus di kalangan jemaah. Selama musim haji, tim medis Arab Saudi memberikan lebih dari 2,5 juta layanan kesehatan, termasuk memfasilitasi 8.000 lebih pasien rawat inap di rumah sakit. Selain itu, petugas spesialis juga sukses melakukan 410 tindakan operasi besar, mulai dari kateterisasi hingga operasi jantung terbuka secara intensif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Jalannya kok masih sepi. Alhamdulillah.

0: dunia.
1: Mungkin pada belum mulai aktivitas ya di hari Selasa. Tanggalnya tanggal 6. Tanggal 6.
0: Fresh.
1: Wah ya. Dompete kandel, alhamdulillah. Catatan pun, ya, wes. Ora popo, yang penting bergerak, semangat. Jangan lupa untuk yang punya utang dilunasin ya.
0: Ya Allah, kamu kok ya kamu kok ya jahat banget ya, enggak ente seger-segernya kok ya langsung dieling ke cicilan nih.
1: Kewajiban kita terhadap orang yang menolong kita.
0: Wis.
1: Iki tak cepake lho, wis tak cetet siji penggaris. Pertama sebagai sumber dari segala sumber hukum. Gembirakan hatimu.
0: Alah udah enggak apa-apa kalau Haris Widima santai aja.
1: Ya, gembirakan hatimu dengan cara membayar utang.
0: Yang penting yang lembaga keuangan dulu.
1: Ya, kalau lembaga keuangan mah kayaknya enggak ada. Nanti setelah tanggal 5 ada.
0: Tanggal
1: 5. Jadi, hatimu ki seneng nek kowe wis bayar utang. Gembirakan dulu hatimu dengan itu ya. Membayar sebagian dari tanggungan kita kepada lembaga-lembaga negara yang sudah bekerja sama dengan kita.
0: Salah satunya
1: PLN, PDAM.
0: Terus
1: perbankan, tidak lupa perorangan. Nek perbankan kan paling gue ditagih, diteleponin. Nek per

0: Ya ya se se se se. Ya lah ya lanse ya. Ya pokoknya gembirakan hatimu dengan membayar utangmu.
1: Betul sekali ya. Salah satu ladang amal dan juga pahala itu kan meminjamkan
0: sebagian
1: dari hartanya kan
0: yang membutuhkan.
1: Ya, ya. Yang membutuhkan itu kan.
0: Nah, yang sing di sini ya kudu ngerti ya dibaleke sesuk ndang utang neh ngono lah wis.
1: Jadi sumber pahala juga ketika orang tersebut juga ngengkel orang balik-balikke.
0: Nah, duh.
1: Ya kan.
0: Tapi kalau orang yang diutangi segera membayarkan utang itu juga merupakan sebuah apa tindakan yang mendapatkan pahala kesunahan segera membayar utang, iya, menyegerakan membayar hutang. Kuwi apik tindakan yang suatu yang mendapatkan pahala di sisi Tuhan, menyegerakan membayar utang. Jadi atimu yo seneng, sing diutangi yo seneng, wong liya sing weruh yo seneng. Alhamdulillah utang wis mbok bayar. Oh yo syukur aku ora melu ngempet ambekan.
1: Dan hubungan tetap baik ya.
0: Nah itulah wong-wong jenenge wong ki tepos lira, kadang butuh, kadang iso nilai, wis lingkaran circle dalam kehidupan tuh begitu.
1: Ya. Kadang syukur, butuh, kadang iso nilai betul.
0: Iya, syukur-syukur kowe iso ngekei ya gitu. Nek dong pas lo tak takdir kemarin aku ngeraktir tuh.
1: Ngeraktir siapa?
0: Mas di kantin gak kenal.
1: Ih gemes.
0: Mas, jenengan sisan pinten? 4000 Pak. Nggih pun sisan. 4000 tak aku yang mikir sih 4000 enteng.
1: Nek 40000.
0: 40000 ya. Nggih niki ontene 4000. Kirange jenengan tombok itu 6000. Circle kehidupan iki ngono. Nanti kamu suatu saat tiba-tiba ditakdir orang kamu wis ngono kuwi nikmatono hidupmu, gembirakan hatimu dengan saling memberi dan saling menerima dengan sahabat-sahabat saudaramu. Yang paling bagus ya dengan lingkunganmu, kantor, keluargamu. Terima kasih kemarin yang udah kirim-kirim ya, ada pisang hijau, ada sayuran,
1: pisang hijau Bu Santriworo Tri Astuti.
0: Godokan kemarin Bapak Asdar.
1: Gununing Widiawati.
0: Aduh, itu kan sebuah kelengkapan di dalam hidup ini.
1: Apa punya Pak Warsito kemarin?
0: Wah,
1: pas
0: 3 hari loh saya sampai hari Senin masih ada tak kemasukan kulkas.
1: Ih, dirasikan loh satu orang satu.
0: Ah, di sini terus tak apa namanya tak detailinnya pakai
1: pisau.
0: Karena kan itu model Pemalang itu kan tempel godong ya. Jadi ada tak cuil-cuil. Iman-iman nek sisa loh Pak, tak kerikiti loh Pak. Karena enak.
1: Godonge.
0: Ora godonge apa. Dan tak masukkan.
1: Ini dirasi kapas tahu satu orang satu.
0: Masukkan kulkasnya. Terus tak apa namanya paginya tak ambil lagi masih enak ya.
1: Iya lagi.
0: Ya, alhamdulillah ini diparingi sama Pak Warsito.
1: Tapi memang rasanya unik kok ya, asem.
0: Iya agak kecut. Tapi itu kan karena ada tapenya, pakai tape.
1: Lah ya.
0: Tapi enak itu apa gula aren. Itu dari daerah sana Pemalang. Untuk orang Pemalang kan sudah biasa gitu. Kalau di sini kan makanan unik gitu.
1: Iya di lidah tuh kan.
0: Ono godongi barang.
1: Apa asem?
0: Ono godongi barang iki. Bentuknya itu kan aneh, kalau di sini kan serabi itu ya wis ngono kuwi Pak, enggak ada yang nempel-nempel lah, itu nempel harus itu panganane wong telaten.
1: Kok bisa?
0: Dadi titilise neko siti nek turahane manian banget langsung digodongnya itu tak seruk-seruk pakai tangan gitu. Wah iki maneman iki meneh kebuang iki. Malah itu sama wujud anu ditekke iki aja diturahke ning godhong ini engko dirubung semut. Nah betul, ternyata ya mending tak rubung sendiri
1: daripada dirubung semut.
0: Nah, iya betul.
1: Nah, ini hari pertama setelah libur panjang kawan, dan bulan Juni sudah tidak ada long weekend lagi ya. Sudah normal lagi ya Bapak Ibu.
0: Ya weekendnya
1: Mei weekend adalah bulan spesial memang. Sudah selesai segala sesuatu long weekend dan tetek bengek seputar cuti bersamanya. Ini sudah bulan Juni kawan Rasika, bulan-bulan dong golek sekolah, golek kampus bagi bapak ibunya, bagi anak-anaknya yang bapak ibunya juga melu mikir ya gitu. Hari ini tahapan seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah sudah dimulai tahapannya ya kawan, hari ini.
0: Orang tua yang
1: besok, sorry.
0: Orang tua yang ini apa namanya deg-degan anaknya
1: Semoga
0: diterima di tempat favoritnya.
1: Tahapan untuk seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah akan dimulai besok kawan Rasika. Pengajuan akun oleh calon murid itu mulai tanggal 3 sampai 12 Juni 2026. Pengajuan dan verifikasi akun itu akan dimulai 3 dan 4 Juni 2026 sampai dengan 13 Juni 2026.

0: Ini kalau sudah muncul tahapan seperti ini ya pasti wah sudah kebayang ya nanti timeline-nya akan seperti apa. Kemudian juga rencana-rencana keluarga lah ya, rencana-rencana kerja dan kegiatan Anda semuanya akan bagaimana ngawarasikan. Nah itu biasanya sudah mulai di plan tuh, oh tanggal segini anakku kudu iki, tanggal segini anakku kudu iki, tanggal semene anakku bayar iki, tanggal semene ini kan berarti sudah ada di kepala toh, Bung, kalau sebagai ya, orang tua.
1: Harus, orang tua itu anak pola bobo kepradah ya. Anak golek sekolah bobo sing melu ngaplah-aplah.
0: Ngaplah-ngaplah.
1: Piye mikir-pikirane bergerak ke sana kemari wae ketemu ning kene. Wis golek nganu, wis akun, wis iki ya.
0: Iya.
1: Untung aku dulu belum ada pakai akun-akun ya. Wis nggowo stop map ya. Mlebu rene aku dhewe nek kalau anakku itu sudah mulai itu. Udah harus buat akun ya. Aku nih iso gawe dhewe, iso. Lah nek aku sing kon gawe ra iso. Teknologi ini kan berbeda. Aku masih teknologi NEM, nggo stop map runner ini, foto 3x4 sebanyak 2 lembar dan dilengkapi legalisir. Dengan legalisir 1 lembar serta tidak lupa membawa uang pendaftaran 20
0: ya. Iya lagi masih ada pendaftarannya ya.
1: Itu administrasi aja. Eleng SMP, SMA masih gitu-gitu.
0: Betul sekali. Begitu pula yang universitas ya, ini sudah masuk ke seleksi mandiri. Jadi untuk ujian mandiri yang diselenggarakan oleh universitas masing-masing juga tahapannya, betul tahapannya sudah mulai kawarasi. Jadi jangan sampai kelewatan untuk kesempatan masuk ke perguruan tinggi negeri lewat seleksi mandiri atau ujian mandiri. Ini bulan Juni ini biasanya udah. Bukan sudah ya, udah dibuka bahkan sejak lama.
1: Ya, kemarin ponakanku yang di Purworejo tak tanya daftar mana nang?
0: Mana?
1: USM, Universitas apa? USN.
0: USN.
1: Universitas sebelah ngarep apa?
0: Sebelah ngarep.
1: Sebelah 11 Maret USM.
0: UNS.
1: Universitas 11 Maret USM toh.
0: UNS.
1: Oh, UNS Universitas Negeri 11 Maret. Ya wis fakultasnya apa? Kalau enggak pertanian nanti apa akuntan. No ya. Terus belajar yang sungguh-sungguh. Ya Pak De. Nah, ini semoga.
0: Oh, ini mau daftar yang seleksi mandiri.
1: Di UNS kok.
0: Oh, tapi kalau UNS ya sekitar 40 juta sih intinya.
1: Enggak tahu nih urusan ibu ya aku Pak De nih. Ya. Rak melu-melu.
0: Urusan ibu dia aku Pak De nih ya betul sih.
1: Ini melu ndongak ke wei. Karena kemarin daftar di STAN belum masuk. Mau pingin daftar di STAN kok katanya belum apa namanya belum bisa. Terus daftar di UNS ya.
0: Untuk kuota Kamarasika jalur dan kuota SPMB SMA negeri di Provinsi Jawa Tengah ya Kamarasika untuk jalur domisili itu paling sedikit 33% Kamarasika untuk jalur domisili. Kemudian juga untuk jalur afirmasi itu 32%, lalu juga untuk jalur prestasi itu paling sedikit juga 30%. Jadi mengenai suara banyak orang tua yang mengatakan domisili atau zonasi yang waktu itu sempat jadi sorotan. Nah, kuota untuk jalur domisilinya berkurang ya guys, minimal 33% saja, dimana 30% yang lainnya afirmasi, 30% lainnya untuk prestasi.
1: Nah,
0: baru sisanya untuk mutasi 30, sisanya 1% untuk mutasi
1: 10% ya. 30, 10.
0: Ya 32 sih, 32, 33, 30.
1: Berarti
0: sisanya SQ untuk
1: ada yang pindah, ada
0: mutasi. Yang jadi jangan lewatkan ya Kamarasika untuk pendaftaran SMA dan SMK negeri tingkat Provinsi Jawa Tengah, semuanya ada di spmb.jatengprov.go.id. Semua juknisnya, timeline-nya, lalu juga tahapan pendaftarannya nanti ada di sana semuanya. Di spmb.jatengprov.go.id ya Kamarasika.
1: jatengprov.go.by
0: .id. Yes, begitu. Oke, selamat pagi semuanya. Lalu lintasnya bagaimana ini? Biasa, aku yakin atensinya ramai sih memang, ya iyalah Kelana Kota. Tapi kondisinya sih pasti masih ramai lancar kan? Ya,
1: jadi keinginan untuk memberikan informasi pada kawan-kawan itu rasanya sudah menggelora sejak jam 6 pagi hari ini.
0: Betul sekali. Tapi sebelumnya kita ini Bu Emma Rahmawati, DP3 AKB ternyata kemarin kok kita dapat informasi sudah purna tugas Kepala Dinas DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah.
1: Mengabdi dari rumah sebagai masyarakat dan tetap berkarya untuk bangsa dan masyarakat.
0: Betul sekali, ya kan, dari zaman di Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kan waktu itu pernah ngobrol ya kita seputar UMKM Jawa Tengah, kemudian juga pindah menjadi asisten Kesra di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian menjadi Kepala Dinas DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah. Selalu setia bersama Kawara, menjadi Kawara Sika. Sehat selalu ya Bu Emma, terima kasih untuk semua dedikasi sukses dan jalinan baiknya selama ini.
1: Dan sekarang mungkin sudah di rumah terus atau mungkin ada aktivitas lain sebagai ibu dari putra-putri dan keluarga.
0: Ya, selamat ya Bu Emma Rahmawati, sudah purna tugas dan meninggalkan banyak hal-hal baik selama menjadi salah satu birokrat di Provinsi Jawa Tengah. Pak Udin, selamat pagi.
2: 545 sudah melintas di Yutun Kurbro. Ya Mas Yuda, ini kemacetan sudah mulai dari atas jembatan tol. Matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun informasinya dari kawasan Kubro. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 2 Juni tahun 2026. Pagi ini ke arah timur lagi, tapi sisi utara ya, ke arah Kota Jepara, Pati Kudus, muter lewat Kelengklet, Tayu ya Bun ya. Pukul 6 persis sudah belok kiri arah Trengguli. Untuk lalin dari Kali Gawe sampai Trengguli terpantau ramai lancar kedua arah, tidak ada catatan. Di Sayung kering, kering, kering, kering. Unggur Awet juga kering, tidak ada genangan sama sekali ya. Untuk selanjutnya nanti ke arah timur, ke arah Kota Jepara dulu. Sampai Bang Sri diinfo lagi ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky.
3: Pukul 6 lebih 25 menit tiba di daerah TL Purwogondo. Untuk lalin dari Trengguli sampai Purwogondo pelahan Kali Pucang los, tidak ada ketersendatan sama sekali. Cuaca cerah. Terima kasih.
0: Wah, mantap sekali. Matur suwun Pak Rizky Septa, Pak Bowo Artanto.
4: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Myred Jamal.
1: Selamat
4: kembali
1: pagi.
4: Menyapa di hari Selasa pagi, hari kedua di bulan Juni. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 3 menit ini sampai di sebelum masuk Lingkar Demak ya, sebelum TL Lingkar Demak. Untuk cuacanya cerah, untuk lalu lintas panjang perjalanan dari Semarang sampai dengan menuju Kota Demak ini masih terpantau ramai lancar los. Untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju Kota Semarang terpantau sampai TL Genuk juga ramai lancar saja. Matur nuwun
0: Pak Bowo, Pak Danang, selamat pagi.
5: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Melaporkan perjalanan pagi, agak gasik tadi ngejar apel. Dari Kudus ke Blora jam 5 lebih 49 menit sudah masuk Lingkar Rembang ya, menuju arah Blora. Kondisi lalu lintas dari Kudus, Pati, Lingkar Pati, Juwana, Rembang lancar jaya kedua arah. Cuaca cerah berawan. Tadi ada kejadian ibu-ibu atau mbak-mbak jatuh di lampu merah keluar Lingkar Pati, tapi udah ditolong bapak-bapak yang jualan di situ. Nanti fotonya saya kirim. Demikian informasi dari Rembang. Terima okay. kasih.
1: Terima kasih, Pak.
0: Baik, matur suwun informasinya kawan-kawan. Ya tadi dari Kubro, Kaligawe, Sayung, Trengguli dilanjutkan bahkan sampai dengan Kudus Pati.
1: Rembang.
0: So far masih ramai lancar ya kawan Rasika. Cuma memang tadi ini Pak Danang ngasih info jam 5 lebih 50 ada motor yang tiba ya.
1: Iya, jatuh sama abangnya ibu-ibu.
0: Yes. Thank you so much informasinya itu ya kawan Semarang Demak Kudus, Kaligawe, ST. Informasinya di segmen 1 ini seperti itu. Kemudian ada Pak Agus Trioko yang sudah menyapa ada di Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang. Sinar mataharinya kuning.
1: Masih kemasan.
0: Betul sekali. Kemudian ada Pak Afan Gafar.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
6: Pagi ini pukul 6.13 tanggal 2 Juni 2026 hari Selasa ya. Menyapa dari Dermaga Samudra 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Bapaknya kemarin sinten Mas Yuda?
0: Pak Michael Arka.
6: Sebelah sana itu ya. Bapaknya mantau dari sana gitu.
1: Kantornya.
6: Mbak saya dada-dada di bawah kapal aja.
1: Gak kelihatan.
6: Karena estimasi hari ini muatan palka penuh diberangkatkan hari ini untuk menuju ke Jepang ya, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Jepangnya mana, Pak?
6: Mawon Mas Yuda, Bung Jamal menyapa dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sehat selalu Mas Yuda, Bung Jamal. Terima
1: Sehat
6: kasih.
1: Selalu.
0: Oke, matur suwun dari area Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang
1: menuju
0: ya,
1: ke Jepang.
0: Pagi. Pak Michaelnya ikut ke Jepang nggak? Nggak toh?
1: Nggak.
0: Pak stay di Afan. Ini aja toh? Stay di mana? Stay Pelabuhan. Di Semarang toh di pelabuhan. Pak Aziz Noverdi.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal serta kawan Rizka semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Selasa, hari yang kedua di bulan Juni tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya Mas Yuda, Bung Jamal. Menginfokan Abdul Arni, ini posisi saya sudah berada di Jalan Brangsong. Tadi menyusuri Jalan Pantura Wali Songo, Jalan Pantura Semarang Kendal. Untuk aktivitas lainnya masih terpantau ramai lancar ini sampai di jalan yang sudah selesai dicor ya. Sementara ini yang mengarah ke Kota Semarang nih Mas Yuda Rambung Jamal ya, sepertinya ada antrian cukup lumayan ini. Wah, sampai
0: mulai,
7: saya mau belok ke kiri ke jalan apa, ke Desa Brangson, ataupun nanti yang bisa tembus ke jalur Srogo, Pasar Srogo. Ini sepertinya ada mau pengecoran lagi ya yang mengarah ke Kota Semarang. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda Nebung Jamal. Buat kemana sih Kang Ister, waspada, hati-hati yang mau melintas ke arah Kota Semarang bisa mengambil jalur alternatif ya, karena antreannya sudah cukup lumayan. Nah ini saya menuju ke arah Pasar Srogo ya Mas Yuda Nebung Jamal. Untuk Ister, waspada, hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap jaga jarak aman, jaga kesehatan, tetap semangat menuju aktivitas pagi hari ini. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda dan Bung Jamal. Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Baiklah kalau begitu, terima kasih dan selamat bertugas juga untuk Anda Pak Aziz.
0: Wah, berarti ini Brangsang sudah mulai nih.
1: Yang
0: sudah mulai
1: Semarang,
0: ada
1: ya.
0: Antrian kok. Ini kawan di 334, selamat pagi Om Yuda, Om Jamal. Perbaikan di Pantura Brangsong Kendal sudah mulai geser jalur arah Semarang ya. Jalurnya kontraflow. Oh, ini benar berarti. Ya wis kalau gitu Pantura Brangsong saat ini sudah mulai peningkatan mutu jalan arah
1: rame
0: Semarang ya.
1: Tersendat, rame tersendat.
0: Peningkatan mutu jalannya dimulai di lajur kanan arah Semarang. Ini dari Pak Saiful Islam memberikan info dari Kendal ke Semarang lalu lintasnya diberlakukan kontraflow jam 6 lebih 20 pagi. Oke, matur suwun informasinya Pak Saiful Islam. Loh, ini ada Pak Elifas Angga nih. Ikut antre kah di Kendal Brangsong Pak Elifas?
8: Selamat pagi Rasika, Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi,
8: informasi nggih dari Brangsong Kendal. Kemacetan dari Cangring, Jembatan Kaliborong sudah diberlakukan kontraflow. Oke, informasinya semoga sampai Semarang perjalanan lancar. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Elifas Angga. Pantura Brangsong Kendal kawan, arah menuju Semarang sudah mulai pekerjaan lagi nih ternyata. Dimulai di satu lajur sebelah kanan kawan, jadi jalurnya menyempit dan pagi ini sejak jam 6.00 sudah berlaku kontraflow di sana. Kendal. Pak Elifas enggak antri berapa lama Pak Elifas? 10 menit ada enggak? 10 menit atau lebih?
1: Ini masih di tengah-tengah atau sudah keluar ini?
0: Ini sih kayaknya baru ya, ini sih. Tadi ikut masih, kontraflow ya betul.
1: Ya, masih ada di posisi tengah ya.
0: Ikut kontraflow terus mau belok ke jalur yang jalur yang benar.
1: Ini masih di posisi tengah-tengah ada banyak-banyak motor dan beberapa kendaraan tuh.
0: Pak Elifas tadi antri berapa lama Pak Elifas? 10 menit ada enggak Pak Eli? Nah ini dari kawasan Brangsong ke depan juga ini ada informasi kemacetan. Oh ini yang masuk ke kawasan industri Candi dari Krapyak katanya ada kemacetan. Ini ada Pak Kian Santang yang ngasih info 6-20 di Jalan Gatot Subroto ya, bukan di Jalan Panturanya toh Pak.
1: Ini sudah di dalam lokasi.
0: Ini kayaknya sudah masuk ke KIC sih.
1: Kawasan ya.
0: Yes, sudah masuk kawasan industri Candi. Pak Dedi juga sama ngasih informasi 35 menit ini saya tidak bergerak di masuk kawasan industri Candi. Pak Dedi melaporkan di sana. Oh, dimulai dari sekitar ya Jalan Gatot Subroto ya.
1: Iya ini. Nah, ini masuk sudah kawasan ini.
0: Sudah kawasan.
1: Kanan kirinya sudah banyak pohon-pohon.
0: Oke. Okay. Truk terperosok kah atau truk mogok kah di area perbaikan? Kalau feelingku itu sih. Mungkin kan di sana ada jalan akses yang sedang diperbaiki dan pasti ada kendaraan trouble. Nah, mungkin loh ya.
1: Bu Eni Novi lihat belakang ya.
0: Oh, Bu Eni Novi belum berangkat ini jam segini.
1: Cik masa.
0: Pak M. Nasir.
9: Di Rasika.
1: Pagi.
9: Pojani jalan ke Kendal dari
1: ini arah Semarang.
9: Barat ke timur. Brangsong ini macet panjang, sudah ada petugas, sudah dikontraflokan di lajur kanan mengarah ke Semarang, lumayan panjang ini. Ada apa belum tahu juga.
0: Ada pekerjaan jalan ya, sudah mulai, sudah ketemu
9: panjang juga mas. Oh iya. Ya pengecoran itu meh mengecor sih.
1: Ya posisi sudah
9: lancar.
0: Oke, matur suwun informasinya. Pak Nasir, Pak tadi antri berapa lama Pak Nasir? 10 menit ada? 15 menit ada? Untuk ukuran Kendal sih kalau di atas 10 menit sudah lumayan ya. Makanya kita tadi aku tanya ya Kawan Rasika, 10 menit ada nggak antriannya Pak Nasir? Tadi waktu di kawasan Brangsong Kendal. Oh, ini udah ada Pak Elifas nih yang sudah ngasih info.
1: Berapa lama, Pak?
10: Kebetulan pas Mas Yuda di depan Bank Mandiri diberlakukan kontraflow tepat jam 6.00 tadi saya pas melintas. Begitu Mas Yuda, matur suwun.
0: Oh gitu, berarti karena Pak Elifas tadi langsung masuk jalur kontraflow jadi istilahnya enggak antre,
1: ngacir. Ngacir depan sendiri.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Nah ini ya Pak Iwan ya, informasinya sih sudah kontraflow, cuma kalau bagi kawan-kawan yang melintas pagi ini sih kondisinya masih oke sih.
1: Nggak tahu yang nanti-nanti akan berbeda lagi loh ya.
0: Ini dari Pak Elifas Angga, Pak M. Nasir, Pak Saiful Islam, ini mengabarkan di Brangsong mereka masih pada oke saja melintas di sana meski ada antrian ya, sekali lagi arah
1: masih
0: menuju ke
1: melaju
0: Semarangnya. Betul sekali. Gitu kawan, informasinya di Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang yang sudah mulai ada kegiatan peningkatan mutu jalan. Pak Mufid.
11: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Jam 6.19 sudah melintas perempatan Bangkong. Perjalanan dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi tadi melalui flyover Karipo, Pasar Meranggen, kemudian Pertigaan Pucang Gading, Pedurungan, dan Gayam Sari, dan ini sudah masuk Kota Semarang. Untuk Lalin, dari arah timur ke barat lancar, dan sebaliknya dari arah barat ke timur pun juga lancar. Untuk lajur 31 yang dari arah timur ke barat juga sudah dibuka. Cuaca pagi ini cerah sekali. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat.
0: Matur suwun. Pak Mufid, di belakangnya ada Pak Dono Nugroho nih.
12: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Semarang Gubuk lancar aman. Depan Formosa juga lancar. Tidak ada keterlambatan. Makasih.
0: Wah, mantap sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Koridor Semarang Gubuk
1: lancar.
0: Pak Mufid, Pak Dono Nugroho lancar. Pak Trijuanto
13: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal,
1: selamat dan kawan kita
13: semua. Menginformasikan perjalanan saya dari Gubuk menuju kota Semarang. Untuk saat ini sudah sampai di daerah Cabean. Untuk lalinya dari Gubuk, kawasan Daplang dan depan PT Formosa, lalinya masih relatif kondusif, masih ramai lancar saja. Untuk cuaca di daerah Tegowanu sudah cerah.

0: Dalam agenda peluncuran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ammar Lutfi mengatakan dan menegaskan bahwa tidak ada titip-menitip. Pendidikan SMA dan juga SMK negeri harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan berbagai program untuk membantu siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, agar tetap memperoleh akses pendidikan. Terkait pelaksanaan SPMB 2026, Gubernur Jawa Tengah Ammar Lutfi mengatakan tidak ada praktik titip-menitip dalam seluruh proses penerimaan murid baru di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya terbuka, bisa dikoreksi, diawasi oleh Ombudsman dan seluruh masyarakat. Jika ada bukti, silahkan disampaikan dan dilaporkan.
1: Lulusan SMP itu baru 40% bisa diterima. Ini namanya kebangetan. Lebih kebangetan lagi, pada saat kita akan SPMB dibuka, yang ribut itu bukan muridnya tapi orang tuanya. Padahal di situ sudah dibuat jalur afirmasi, sudah dibuat jalur mutasi, sudah dibuat jalur apa jenis prestasi, sudah dibuat jalur apa jenis domisili. Tetapi yang lebih gregetan lagi adalah bapaknya ndak, biasanya ibu sing rewel. Iki sing sekolah iku anak, apa ibu DPR rekomendasi. Kadang-kadang lewat Polres. Anggota ramutasi pun mutasi, ikut kerja orang tua. Biasanya begitu. Kejaksaan enggak ono, biasanya Polres biasanya. Karena yo anggotaku kabeh. Jadi yo akhirnya semuanya kita tampung. Tapi prinsip, percayalah bahwa negara hadir dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Pesan tersebut menjadi komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghadirkan proses penerimaan seleksi murid baru yang jujur, transparan, dan bebas praktik titipan maupun percaloan. Seleksi penerimaan murid baru SMA dan SMK Negeri Jawa Tengah 2026 memiliki komitmen dan juga tagline No Titip, No Just Tip di tahun 2026 ini.

0: Nakota. Pak Wahid, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Razika. Selamat pagi, Haji.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi Selasa tanggal 2 Juni. Selasa rasa Senin ini ya. Melaporkan dari wilayah Kendal, dari perjalanan dari Cepiring menuju ke Semarang. Pagi ini harap hati-hati ya di wilayah Ketapang Kendal sudah diberlakukan kontraflow ya, dari arah Kendal menuju Semarang, dari barat menuju ke timur sudah di kontraflow. Dimulai dari depan Bank Mandiri terus sampai ke SMK 4 Negeri Kendal di Brangsong. Dari Ketapang sampai Brangsong sudah diberlakukan kontraflow ya. Cuaca cerah, lalinnya ramai lancar di kontraflow sekitar situ, sudah agak padat merayap ya. Hati-hati. Selamat pagi dan semangat pagi semua. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Masih ramai lancar kategorinya. Ya syukurlah kalau gitu.
2: Masih ramai lancar, tersendat dikit.
0: Nah, itu ya kawan, untuk informasi di Brangsong. Cuma yang arah menuju Kendalnya juga memang ikut antre, lalu lintasnya ya, kan kontraflow, betul. Tapi untuk kondisinya ya masih ya ada antrean, ada, cuma masih pendek.
2: Yang ke arah Semarang ya.
0: Yes.
2: Ke arah Kendal masih lebih lancar.
0: Ini Pak Ragil Priyo Jatmiko nih.
3: Masjid, Pak Dijangal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Saat pagi yang Rasika, Masjid yang di Brangsong, KW Mas Wori. Katanya udah mulai

0: ada aktivitas pengecoran nih mas. Terus mas, info nih mas, saya masuk ke kontrafonya sedikit biasa mas, mungkin di mulutnya sama ada truk mogok di pas tikungan atas jembatan itu mas, SMP Jepirik itu mas, sebelah kanannya mas, tapi ya masih lancar sih.
1: Oke. Baik, matur suwun informasinya. Kawan-kawan yang ada di Kendal dan sekitarnya ya, kawan Rasika, di Pantura Berangsong Kendal arah Semarang sudah mulai ada peningkatan mutu jalan di lajur sebelah kanan dimulainya, dan sementara sejak jam 6 tadi sampai dengan saat ini kita sampaikan masih berlaku kontraflow. Jadi untuk lalu lintasnya merambat, yes merambat, tapi kadarnya masih terpantau pendek saja ke dua arahnya, baik itu yang arah Semarang ataupun arah menuju ke Kendalnya. Kendalnya. Yuk kita geser dulu ya ke jalur yang lainnya, kawan Rasika. Tadi kita dapatkan info dari beberapa kawan Rasika kalau di area kawasan industri Candi di dalam ya.
2: Truk mogok.
1: Itu ada, ada truk mogok.
2: Apa nanti yang
1: dugaan mogok? Kita loh.
2: Ya paling kita ya. Belum tentu truknya.
1: Di kawasan industri Candi, kawan Rasika, ada kemacetan tapi di dalam area kawasan ya, tidak sampai di Pantura Walisongo atau Jerakah Krapyak ya guys.
2: Masuk di sudah jalan yang ada di dalam kawasan.
1: Mm-hmm. Nih Bu Swastika nih ngasih info nih.
2: Gede-gede udah itu tantri.
1: Oh.
2: Halo Bu.
1: Ada apa Bu di dalamnya kok sampai pada mandek gini?
2: Pok ngarep sana ada apa Bu?
1: Mm-hmm. Ini Bu Swastika memantau dari jalur sebaliknya soalnya. Berarti paling tidak kan dari ujung sana nih mau ketok sidik ya.
2: Ada apa? Ini karena yang antri mau masuk ke perusahaan, ke gudangnya masing-masing sudah menunggu nih kendaraan.
1: Oh ya, ini katanya Bu Swastika akibat volume kendaraannya padat banget yang mau masuk KIC.
2: Oh, yang mau masuk ke gudang masing-masing itu bukan karena ada yang mogok, karena memang berhenti nunggu kawannya yang lainnya.
1: Oke. Walau setelah libur panjang kok ya, ya langsung
2: semua bros. datang, semua mau ngambil jatah muatan, jadi saling menunggu.
1: Iya lagi.
2: Hitungannya mogok apa enggak itu kalau berhenti?
1: Berhenti karena macet.
2: Berhenti karena nunggu.
1: Berhenti karena nunggu. Ya kalau dari analisanya banyak kawan Rasika ya enggak toh, kan enggak ada trouble kendaraannya.
2: Ada truk mandek gitu aja. Menunggu kesempatan.
1: Truk mandek yang tidak masuk, trouble.
2: Nunggu kesempatan masuk gudang.
1: Bo. Ini antriannya sampai dengan SMP Nurul Islam Krapyak katanya Bu Swastika. Berarti sementara informasinya karena full nih, supaya sampai domidondo ingok-ingok nih.
2: Iya, berarti lebih dari 1 jam itu sudah ngolet-ngolet malah ono sing sindi sini kendaraan bareng.
1: Lah ya. Oke, matur suwun Bu Swastika. Ini sekali lagi di Jalan Gatot Subroto KIC-nya ya. Sekali lagi yang dilaporkan ada kemacetan sejak tadi sebelum jam 6 sampai dengan saat ini, kawan Rasika. Untuk di simpang Jerakah simpang Krapyaknya sih masih saat ini masih lancar sih. Saat ini masih lancar, masih belum ada kemacetan atau antrian di jalan panturanya. Baik itu eksitol Krapyak, Pantura Walisongo masih, ataupun normal, jalan Siliwanginya ya? Masih normal. Yes, betul. Pak Rehan Aziriansyah, selamat pagi. Saya dari Batas S ke Universitas Diponegoro via tol lancar, tidak ada ketersendatan. Hari ini di Universitas Diponegoro memasuki minggu tenang, persiapan untuk ujian akhir semester, tapi untuk dosen dan tenaga pendidiknya, hari ini upacara peringatan hari lahir Pancasila.
2: Oh, ya pantes lewat Undip kok.
1: Terima kasih dan selamat beraktivitas.
2: Tenang banget ini.
1: Oh kamu habis dari Undip po?
2: Kemarin, tenang
1: banget. Oh kemarin.
2: Banget. Tenang banget.
1: Terus?
2: Ternyata ini sudah memasuki minggu tenang. Aduh. Tenang banget yang jalan.
1: Enggak,
2: juga.
1: Soal tetap rame kok.
2: Enggak, Neng. Itu kan agak jauh ke sana.
1: Oh, agak jauh.
2: Itu di sekitar Mula Didem orangnya tengah.
1: Asik.
2: Jalannya pelan-pelan, mantu, kepedok mantu. Enggak bengok-bengok. Eh, piye kabar? Enggak. Nah, lho kok alon banget. Minggu tenang dah. Minggu tenang. Iya. Monggo.
1: Ngomongnya juga alon-alon ya.
2: Iya kan, minggu tenang ini. Pak dosen-dosen yang di sana ya paling ya.
1: Jadi alus-alus kayak ya.
2: Piye sesuk. Ya wis oke lah. Ya wis. Makasih ya.
1: Lah emang biasane.
2: Hei, hei, kabar e. Oke, Pak Adi Nugroho piye Mas Adi? Yo sesuk lah wis pokoke beres. Beres. Yo wis. Gimana Bu Nurul? Saya Pak. Oh, nggih pun, monggo, monggo. Iki minggu tenang ya.
1: Minggu tenang agak halus. Oh,
2: Bu. Sampun dar.
1: Iki menika
2: badhe wonten kantin. Ngono-ngono. Ini namanya minggu tenang. Pak Warsito.
1: Yogi mungkin tenang orang kayak kuno masuk tepun.
2: Pak Warsito santai gitu mesti.
1: Pak, nah ini Pak Adi Nugroho ini muncul nih. Nah, ini juga sudah perjalanan. Jelas hari ini mau upacara kok ternyata. Ya,
2: hari lahir Pancasila.
1: Yes, situasi Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang masih lengang ya untuk kedua arahnya.
3: Rubuk menuju Kota Semarang.
1: Lancar saja. Ya, Pasar Krempyeng, pertigaan Penggaron, Ngawarasika situasinya ramai seperti biasa. Ada Pak Sundoro, Pak Polisi yang mengatur situasi di sekitar Pasar Krempyeng. Semangat Pak Sun. Iya,
2: semangat Pak Sundoro, ini juniornya daripada Pak Yasin. Semangat dan nanti akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan liku-likunya di seputar Penggaron.
1: Jadi ada atensi juga dari kawan di 4906, Pak Fauzan. Pak Fauzan juga, aku juga kembali ke rutinitas lagi nih setelah lumayan kemarin dapat lock weekend. Saya dari Semarang ke Jeporo ya. Sudah sampai eksit tol Demak, jalan lingkar Demak, perjalanan lancar. Semoga lancar sampai dengan Jeporo.
2: Alhamdulillah lancar.
1: Yes. Pak Rizky Sabtu tadi yang mau ke Jeporo dan wah sampai dengan sekarang udah gak ada kabar lagi. Iya, lancar.
2: Makanya, sudah isi BBM tuh.
1: Menyenangkan sekali kita dapat informasi jalan yang lancar kayak gini ya.
2: Sekali-kali ganti posisi Pak Adi Nugroho tiba-tiba dari Cangkiran melaporkan.
1: Lah ngopo pertanyaannya kenapain?
2: Ya beliau
1: ngapain?
2: Pronosis Stars Kokono. Kadang melaporkan dari sana.
1: Ngapain?
2: Pak Ragil Priyojatmiko dari Godong dilaporkan. Jadi biar suasananya pagi ini gembira yang dari kulon kadang-kadang ngidul.
1: Ngapain Pak Teko? Ngapain?
2: Ya ngasih info untuk Kelana Kota.
1: Gombel, ada Pak Mamat Lubis ini. Nih di kawasan Gombel, Kota Semarang.
2: Selamat pagi Gombel.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Mas Jamal.
2: Pagi.
4: Pukul 6.55 di tanjakan Gombel serta turunan kedua arahnya masih ramai lancar.
2: Alhamdulillah.
4: Dalam. Mohon diinfokan maksudnya Mas Yuda, itu tadi yang ditanjakan ini median jalannya ini yang di sebelum Gombel Permai itu ada yang agak berantakan ke lajur tanjakan sehingga agak menyempit di lajur tanjakan yang sebelum Gombel Permai.
1: Okay.
4: Itu saja sementara di tanjakan Gombel pagi ini aman sentosa, silahkan berkendara dengan aman dan lancar. Matur suwun.
1: Mantap sekali kawasan Gombel, cuaca cerah juga tidak ada kendala di sana ya. Lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar saja di kawasan Gombel, Kota Semarang. Kemudian ini ada Pak Beni Lubis memberikan info. Lubis. Ada tumpahan solar di lampu merah eksit tol Krapia yang menyebabkan 5 motor jatuh tadi waktu pantauan saya saat ini. Mohon bantuannya untuk membersihkan solar di eksit tol Krapia.
5: Tumpahan solar
1: Okay.
5: di lampu merah eksit tol Krapia kini banyak motor terpleset. Sudah ditolong sama Dishub dan polisi.
1: Sabar toh mobil iki kok geger wae ngopo toh? Wong ono tiba kok tanti-tanti.
5: 5 motor.
1: Oke. Ya Allah jengkel aku malah.
2: Semprot sama
1: Kalau sudah ada Dishub sama polisi ya berarti sudah pasti koordinasinya ya
2: untuk membersihkan sebentar lagi.
1: Oke. Nah ini berarti menjawab pertanyaannya Pak Teguh ini. Pak Teguh tanya ada kepadatan apa di eksit tol Krapia ya. Berarti bukan karena KIC ya.
2: Tapi ini imbas dari solar yang tumpah.
1: Ada tumpahan solar kawan, ini laporannya Pak Beni.
5: Tumpahan solar di lampu merah eksit tol Krapia kini banyak motor terpleset. Sudah ditolong sama Dishub dan polisi.
1: Kilo, wong ono motor tiba nari mobil ini
5: jeng. Ada banyak motor terpleset itu, ada 3-5 motor.
1: Oke. Baik, matur suwun. Nah, ini Pak Beni Lubis yang melaporkan sih ya oke-oke saja ya. Kawarasika karena di depannya itu orang-orangnya masih pada berdiri, motornya jatuh. Ada 2. Nah, kemudian yang aku melihatnya bikin agak jengkel nih mobilnya di sebelah kanan ngarepe mobil apa motor enggak seru kok ini kok ditani-tani nih.
2: Pak Beni Lubis, habis Pak Mamat Lubis, Pak Beni Lubis.
1: Ya. Oh ini berarti satu ini?
2: Saudara,
1: satu
2: mungkin.
1: Marga?
2: Satu fam.
1: Mas, satu family?
2: Fam, ya marga.
1: Sama. Iya Pak Mamat Lubis sama Pak Beni Lubis, berarti mungkin kalau ada temu keluarga gitu akan petok.
2: Ketemu ya.
1: Ingat aku tanya ketemu. Beneran loh nih.
2: Iya. Ya kan satu keluarga, satu dari daerah yang sama. Mungkin nggak kenal secara pribadi tapi kenal secara marga kan bisa.
1: Oh.